0: kemarin.
1: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengahnya itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya, target dari Presiden nggak, Pak? Kapan ini harus diselesaikan, Pak?
1: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
0: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla, mulai dari operasi satuan tugas udara dan darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
3: Edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang mendorong.
0: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
5: Laporan khusus yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
6: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
5: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan, ya. Ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
6: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
7: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton. dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena biaya keluarnya dipungut, mereka menahan.
6: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
8: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa PO-nya atau beneficial owner-nya.
6: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
9: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara, ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
10: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
11: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Menteri boleh berganti arah politik.
14: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
13: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia, tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
14: Sebelumnya, Founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
15: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
14: Adapun Menlu Armanata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu.

0: berita antara hari ini. Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada, Anda yang

0: Penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Apakah kira-kira untuk hari ini kita masih bersemangat untuk melakukan banyak hal, pendengar? Mudah-mudahan semangat itu tidak luntur. Mudah-mudahan semangat itu masih terus bisa ada dalam aktivitas kita setiap hari. Oh ya, pendengar, untuk Anda yang mungkin tertarik untuk menikmati pagelaran Gandrung Sewu. Nah, ini dia. Pagelaran Tari Kolosal Gandrung Sewu ini nanti akan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2026. Dan pada tahun ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena nanti akan dilaksanakan pada malam hari, pendengar. Seperti biasa, tempatnya di Pantai Bom di Banyuwangi. Dan ini nanti ada sekitar 1.300 penari yang akan tampil di Pantai Marina Bom Banyuwangi. 200 penari berasal dari luar Banyuwangi. Yang jelas, Bupati Ipu Fiestendani mengatakan peserta dari luar daerah yang datang ini ada dari Jakarta, Palembang, Bali, Malang, Batu, Blitar, Kediri, dan juga Pasuruan. Jadi jangan lewatkan untuk Anda pendengar yang selama ini menantikan pagelaran Gandrung Sewu Banyuwangi. Nah, ini dia kesempatannya untuk bisa hadir. Jangan lewatkan di 24 Oktober 2026.
1: Anda, kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap habis panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas yaitu gamelan osing.
2: Sampur lempar ke depan, ya mulai ber.
1: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan penari gandrung dan laki-laki pemaju yang dikenal dengan paju gandrung.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

pendengar, nanti pada pukul 8 pagi kita akan coba memperbincangkan terkait dengan revitalisasi sekolah di Kabupaten Bondowoso. Nah, program ini pendengar, revitalisasi satuan pendidikan dari pemerintah pusat tentu menjadi satu peluang bagi Kabupaten Bondowoso untuk bisa memperbaiki sarana pendidikan tanpa sepenuhnya membebani anggaran daerah. Jadi ini adalah satu kesempatan luar biasa pihak-pihak daerah bisa memperbaiki satuan pendidikan namun tidak menggunakan APBD pendengar. Kepala Dinas Pendidikan Dispenduk Kabupaten Bondowoso, Taufan Restuanto menyebutkan ada kebutuhan anggaran untuk bisa mengerjakan program serupa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD yang bisa mencapai 100 miliar. Namun program ini nanti akan menyasar ratusan satuan pendidikan di Bondowoso mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Tentunya dukungan pemerintah pusat ini diharapkan bisa mempercepat perbaikan sarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing sekolah. Nah, kalau ngobrolin data, pendengar, berdasarkan data sementara di Dispendik Bondowoso, ada sekitar 84 lembaga TK dan 76 SD yang masuk dalam program revitalisasi satuan pendidikan. Selain itu ada 5 lembaga SMP swasta yang juga tercatat sebagai penerima program. Jadi total sementara ada 165 satuan pendidikan yang masuk dalam program tersebut. Lalu bagaimana realisasinya? Nah, ini nanti kita akan coba perbincangkan bersama dengan narasumber kita di program Jember Menyapa. Oleh karena itu, pendengar, kita bisa tahu lebih banyak nanti tentunya untuk masyarakat yang selama ini di lingkungannya banyak sekolah yang kondisinya memang perlu diperbaiki. Ini menjadi satu informasi yang cukup menarik dan mudah-mudahan menjadi ini sekolah yang ada di sekitar Anda ini menjadi salah satu sekolah yang nanti akan menjadi tujuan dari pemerintah daerah Bondowoso untuk diperbaiki tahun depan.

0: pagi hari ini cuaca di luar terlihat cerah, tapi apakah akan ada tanda-tanda hujan untuk hari ini? Lebih lengkapnya kita akan dapatkan informasi dari rekan-rekan kami di BMKG Banyuwangi.
1: Perkiraan cuaca.
0: Baik pendengar, untuk kali ini kita sudah bersama dengan salah satu rekan kami dari BMKG Banyuwangi. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Reski.
0: Dengan Reski. Oke Mbak Reski, boleh berbagi informasi bagaimana perkembangan perakiraan cuaca untuk hari ini, silahkan.
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya dalam update perkiraan cuaca di wilayah Tapal Kuda, khususnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Kita awal dari Kabupaten Jember, diperkirakan kondisi cuaca di Kabupaten Jember pada pagi hingga siang hari cerah. Dan untuk malam hingga dini hari kondisi cuaca cerah berawan. Suhu udara berkisar dari 23 hingga 33 derajat Celcius, gelombang udara berkisar dari 54 hingga 89%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 12 km per jam. Selanjutnya di wilayah Kabupaten Banyuwangi, hampir sama dengan Kabupaten Jember, diperkirakan kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari cerah. Untuk sore hingga dini hari kondisi cuaca cerah berawan. Suhu udara berkisar dari 24 hingga 32 derajat Celcius, gelombang udara berkisar dari 53 hingga 90%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 14,2 km per jam. Selanjutnya wilayah Kabupaten Bondowoso, diperkirakan kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari cerah. Dan untuk malam hingga dini hari kondisi cuaca cerah berawan. Suhu udara berkisar dari 22 hingga 33 derajat Celcius, gelombang udara berkisar dari 37 hingga 82%. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 9 km per jam. Selanjutnya, di wilayah Kabupaten Lumajang diperkirakan kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari cerah berawan. Untuk malam hingga dini hari kondisi cuaca berawan. Suhu udara berkisar dari 21 hingga 31 derajat Celcius, gelombang udara berkisar dari 59 hingga 91%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 11 km per jam. Selanjutnya di Kabupaten Probolinggo diperkirakan kondisi cuaca pada pagi hingga malam hari cerah dan untuk dini hari kondisi cuaca berawan. Suhu udara berkisar dari 24 hingga 33 derajat Celcius, gelombang udara berkisar dari 42 hingga 85%. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 19 km per jam. Selanjutnya di Kabupaten Situbondo diperkirakan kondisi cuaca sepanjang hari ini cerah. Suhu udara berkisar dari 23 hingga 34 derajat Celcius, gelombang udara berkisar dari 34 sampai 75%. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 11 km per jam. Dan untuk perakiraan cuaca di Bandara Banyuwangi hari ini kondisi diperkirakan cerah umum cerah berawan, angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan angin 10 knot. Dan untuk perakiraan cuaca di jalur penyeberangan dan Gili Manuk, kondisi cuaca diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin dominan dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 2 sampai 21 knot, tinggi gelombang berkisar dari 0,1 sampai 0,8 meter. Dan arus dominan ke arah selatan dengan kecepatan 4,5 knot. Sedangkan untuk tinggi gelombang di perairan Banyuwangi untuk di batas selatan Jawa Timur masih dalam kategori tinggi, yaitu 2,5 hingga 4 meter, Mbak.
0: Baik, Mbak Rizky, berarti tanda-tanda turun hujan untuk kali ini seperti apa ini? Masyarakat sudah mengharapkan masuk musim penghujan, tapi ternyata masih belum.
2: Untuk kondisinya masih sangat kering ya, Mbak. Jadi potensi hujan masih belum ada. Nanti di wilayah Jawa Timur sendiri itu musim hujan dimulai berdasarian ketiga. Nah, itu setiap daerah nanti berbeda-beda.
0: Oke, okay, baik. Ya, baik, terima kasih Mbak Rizky untuk update informasi cuaca untuk hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
2: Selamat Selamat pagi.
0: Ya, pendengar, baru saja kita sudah dapatkan informasi perkembangan cuaca untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi satu bentuk antisipasi kita dalam berkegiatan di hari Selasa ini, pendengar, 13 Oktober 2026.
3: Permisi, Kun.
4: Pasti kehilangan motor, kan?
3: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
4: Tenang, mau segera ketemu?
3: Iya dong Kun.
4: Tapi ada syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa Kun?
4: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari. Kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan. Dan
3: seribet itu Kun.
5: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
6: Loh, kok email nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
7: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jember pagi ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Dialog Jember Menyapa pada pagi hari ini 13 Oktober 2026 dengan topik mengawal program revitalisasi sekolah di Bondowoso. Bersama saya Sela Angelita dan rekan saya.
5: Oke, dan pendengar, pendidikan yang berkualitas tentu membutuhkan dukungan sarana dan prasarana sekolah yang aman, layak dan nyaman bagi siswa maupun tenaga pendidik. Karena itu, program revitalisasi sekolah menjadi salah satu langkah penting untuk bisa memperbaiki fasilitas pendidikan dan mendukung proses belajar mengajar. Di Kabupaten Bondowoso, pelaksanaan program revitalisasi sekolah memerlukan perencanaan yang tepat, penentuan prioritas berdasarkan kebutuhan, serta pengawasan agar pelaksanaannya bisa berjalan sesuai dengan ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan.
4: Lantas, bagaimana perkembangan program revitalisasi sekolah di Kabupaten Bondowoso? Bagaimana pemerintah daerah memastikan program ini tepat sasaran dan bagaimana DPRD menjalankan fungsi pengawasnya? Kita akan membahasnya bersama Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso, Bapak Taufan Restuwanto, dan anggota Komisi 4 DPRD Bondowoso, Bapak Ali Mansur.

0: Oke.
1: Baik pendengar, untuk pagi hari ini kita sudah bersama dengan narasumber yang bersama dengan kami melalui Zoom. Yang pertama kita sapa, beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, Bapak Taufan Restuwanto. Selamat pagi Pak Taufan.
2: Selamat pagi Mbak Dinda, Mbak Palupi. Salam sehat, salam bahagia, salam pendidikan berkah dari Bondowoso.
1: Oke, baik kalau begitu. Mudah-mudahan Pak Taufan dalam keadaan yang selalu sehat. Dan terima kasih untuk pagi hari ini panjenengan sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bersama dengan kami, Pak Taufan.
2: Ya, sama-sama Mbak. Alhamdulillah sehat.
1: Oke, baik. Dan narasumber kita yang kedua adalah
3: ada Bapak Anggota Komisi 4 DPRD Bondowoso, yaitu Bapak Ali Mansur. Selamat pagi Bapak Mansur.
4: Selamat pagi Mbak.
1: Iya.
4: Selamat pagi semuanya.
3: Iya. Gimana Bapak kabarnya pada pagi hari ini?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Mudah-mudahan demikian, karena kita tahu bahwa peningkatan kasus influenza ini sepertinya udah semakin banyak Pak. Begitu juga di Kabupaten Bondowoso. Nah ini panjenengan berdua ini adalah orang-orang yang diperlukan kiprahnya di Kabupaten Bondowoso, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Makaten nggih Pak Taufan dan ya, Pak Ali Mansur nggih. Mohon izin betul, Pak, betul. Saya memperkenalkan diri, saya Retno Palupi dan rekan saya
3: Sela Angelita.
1: Oke, baik. Nyuwun sewu Pak Ali Mansur, mohon izin ini saya coba ke Pak Taufan terlebih dahulu nggih. Beliau akan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso ini. Bisa cerita dulu Pak, atau menginformasikan kepada pendengar, sebenarnya bagaimana sih Pak Taufan kondisi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Bondowoso untuk saat ini?
2: Ya, terima kasih Mbak. Secara umum memang banyak sekolah atau satuan pendidikan kita yang sedang mengalami kerusakan ya. Baik itu dalam fisik, ya, bentuk bangunannya, gitu ya. Nah, oleh sebab itu maka diperlukanlah program perbaikan dan peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah kita yang rusak, agar anak-anak kita bisa bersekolah dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Maka di situ kami juga mengajukan program revitalisasi satuan pendidikan ke pemerintah pusat, yang prosedurnya adalah melalui Dapodik, kemudian terdata di Dapodik, kemudian memiliki kerusakan sedang dan berat dan lain dan seterusnya. Sampai dengan bulan ini penerima program revitalisasi satuan pendidikan untuk tingkat SD itu adalah 76 lembaga, kemudian TK 84 lembaga, dan SMP adalah sebanyak 5 lembaga yang tersebar di semua daerah, di semua kecamatan di Kabupaten Bondowoso. Program ini, program revitalisasi ini adalah program strategis nasional, salah satu program strategis nasional. Mekanismenya tidak sama dengan DAK yang dahulu. Kalau yang revitalisasi sekarang ini, alur kerjanya adalah atau proses pengadaannya adalah swakelola oleh sekolah tersebut, oleh satuan pendidikan. Ya. Setelah ditetapkan sebagai penerima, maka kepala sekolah membentuk P2SP, panitia pembangunan satuan pendidikan, yang terdiri dari guru, kemudian komite, dan orang tua. Dana dari pemerintah pusat langsung masuk ke rekening sekolah, ke BOSP, BOP sekolah. tidak melewati dinas pendidikan atau tidak melewati pemerintah kabupaten. Pembangunan itu dikerjakan secara swakelola, bukan oleh kontraktor. Melibatkan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Kalau daerah tersebut punya tukang, maka kita menggunakan tukang setempat. Kalau ada material yang bisa disediakan oleh daerah tersebut, maka dikerjakan oleh disediakan oleh penyedia di situ, gitu ya. Jadi sekilas programnya adalah dilaksanakan oleh sekolah, kemudian direncanakan oleh sekolah, ya, dilaksanakan oleh sekolah dan juga diawasi oleh sekolah dengan melibatkan masyarakat sekitar. Demikian, Mbak.
1: Oke, baik Pak, dari data yang Panjenengan sampaikan terkait dengan jumlah-jumlah sekolah dari TK, masing-masing TK, SD, SMP hingga SMA yang membutuhkan revitalisasi di Kabupaten Bondowoso. Nuwun sewu Pak, kriterianya seperti apa Pak untuk menjadi sekolah yang menjadi prioritas untuk menerima program revitalisasi ini? Apakah perlu mengajukan diri atau pihak dari dinas pendidikan yang mungkin memetakan?
2: Ini masuk di Dapodik ya, di data pokok pendidikan yang diisi oleh sekolah tersebut. Kemudian memiliki kerusakan sedang atau berat. Nah, semua ini kemudian mengisi di e-proposal di laman Kemdikdasmen. Ada lamannya di situ, yaitu kalau nggak keliru revitalisasi.kemdikdasmen.go.id. Baru kemudian diverifikasi oleh kementerian langsung. Diverifikasi oleh kementerian, kemudian diputuskan oleh kementerian ditetapkan penerimanya. Kami, Dinas Pendidikan, mengarahkan, membimbing agar satuan pendidikan bisa mengisi di dapodiknya masing-masing. Karena dapodik itu diisi oleh operator yang ada di sekolah.
1: Gitu, Mbak. Oke, berarti tiap-tiap sekolah mempunyai kesempatan untuk bisa mengajukan diri melalui dapodik tersebut, nggih, Pak Tovan?
2: Betul.
1: Ya. Tapi nanti kurasinya dari kementerian, dari pusat nggih Pak, bukan dari pemerintah.
2: Betul,
1: daerah.
2: Dari kementerian. Oh. Ya, dari kementerian.
1: Oke, baik nggih, matur nuwun.
3: Bapak tadi Panjenengan menyampaikan SD 76 lembaga, TK 84, SMP 5. Kemudian apakah SMA itu tidak ada yang mengajukan proposal, Pak? Apakah juga di Kabupaten Bondowoso SMA itu sudah cukup baik untuk sekolahnya, pembangunannya?
2: Mohon maaf, Mbak. Kewenangan kami, Dinas Pendidikan Kabupaten itu hanya sampai dengan tingkat

0: Pak Mansur, bagaimana DPRD melihat kebutuhan revitalisasi sekolah di Kabupaten Bondowoso untuk saat ini? Sampai ke kategori prioritaskah, pentingkah, urgentkah, ngaten Pak Mansur?
1: Ya, terima kasih, Mbak. Juga selamat pagi, Pak Kadis Pendidikan Bondowoso. Ya, kalau kita ya,
2: terima kasih. Selamat pagi, Pak Mansur.
1: Selamat pagi juga, Mbak Kadis. Ya, ya, terima kasih. Jadi kalau kita melihat seberapa urgen kebutuhan dari revitalisasi untuk sekolah itu, maka kalau kita melihat ya sangat urgen lah, gitu ya. Karena ada banyak sekolah itu memang yang butuh ada perbaikan, baik itu berat maupun ringan. Nah ini harapan kami adalah yang hari ini ada 105 kalau tidak keliru semuanya itu, baik SMP, SD maupun TK. Harapan kami adalah ke depan juga akan lebih banyak lagi, karena memang masih banyak sekolah yang membutuhkan hari ini masih belum dapat anggaran untuk ada perbaikan. Sehingga saya berharap ini mumpung ada Pak Kadis, beliau ini harus sering-sering ngamen ya, kalau bahasanya ngamen ke Jakarta ini biar dapat banyak anggaran, karena kalau kita hanya memfokuskan kita di Bondowoso kayaknya masih ini ya, dengan situasi dan kondisi hari ini untuk mencapai apa yang diinginkan oleh sekolah-sekolah ini masih jauh gitu ya. Harus banyak kita mencari keluar gitu, mungkin gitu, Pak.
3: Bapak, peran Komisi 4 DPRD, Pak, dalam mengawal program revitalisasi sekolah.
1: Ya. Terima kasih, Mbak. Jadi kalau DPRD ini, kita memang punya tugas salah satunya adalah pengawasan. Maka kita mengawasi sekolah ini ya dari awal hingga akhir. Dengan adanya revitalisasi yang ada hari ini, maka kita Komisi 4 ini sudah membagi tugas untuk sama-sama menjadi pengawas, mengawasi ya, bukan menjadi pengawas. Jadi mengawasi pekerjaan yang dilakukan, biar sesuai dengan aturan, kemudian mungkin teknisnya bagaimana, walaupun semua itu adalah wilayah dari dinas pendidikan gitu ya, untuk bagaimana. Tapi kita sebagai anggota DPR punya tugas mengawasi apakah mereka sudah sesuai dengan aturan atau bagaimana. Nah ini yang kita lakukan. Yang kedua, memastikan bahwa bantuan ini sampai kepada penerima atau sekolah yang mendapatkan itu, sehingga tidak ada nantinya jadi sekolah yang laporannya itu mendapatkan tetapi kenyataan di lapangan masih jauh dari harapan. Nah, ini kan apa, menjaga kebocoran-kebocoran itu, menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita sebagai anggota DPR selalu akan mengawasi bahwa agar supaya bantuan yang ada dari pemerintah ini sampai kepada penerima, gitu ya.
0: Nyuwun sewu Pak Mansur, indikator yang digunakan DPRD untuk bisa menilai bagaimana keberhasilan dari program revitalisasi sendiri ini seperti apa? Panjenengan tadi menyampaikan bahwa pihak DPR ini punya tugas, punya wewenang untuk mengawasi dan mengawal program ini tepat sasaran, dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh pihak-pihak yang membutuhkan, termasuk sekolah-sekolah yang membutuhkan revitalisasi. Nah, indikator yang digunakan seperti apa, Pak? Yang memutuskan atau menilai bahwa oh, program ini nanti berhasil nih. Ngaten.
1: Ya, terima kasih, Mbak. Jadi hari ini karena memang ini masih baru dimulai, belum ada capaian sudah selesai, maka kita memastikan bahwa satu, pembangunan sesuai dengan apa yang sudah ada di gambar, sudah ada di lab dan sebagainya. Ini yang pertama. Jadi mereka harus memastikan oh, ini apa namanya? Anggarannya berapa? Kemudian ini lebarnya berapa? Kemudian yang digunakan seperti apa? Ini harus sesuai dulu. Ini yang kita pastikan, karena memang hari ini adalah masa untuk masih dalam pembuatan. Yang kedua, memastikan bahwa anggaran yang diterima itu digunakan sepenuhnya untuk kegiatan ini. Jangan sampai nanti masih ada hal-hal

0: lain yang mereka gunakan. Jadi harus full pada penggunaan pembangunan sekolah. Yang ketiga, memastikan orang yang bekerja ini betul-betul memang sesuai dengan kualifikasi gitu ya. Mm-hmm. Artinya mereka tidak hanya sekedar ini, tetapi harus orang yang betul-betul memang bekerja di situ. Sehingga untuk menentukan barang, menentukan masa kerja ini kan harus ada orang yang profesional, Mbak. Karena kita diburu dengan waktu gitu ya. Kemudian pengawasan juga tidak hanya di DPR, kita tahu bahwa kejaksaan, kemudian yang lain juga ini mengawasi semuanya. Sehingga kita bersama-sama mengawasi ini dengan keinginan kita, capaian nanti ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mereka. Begitu, Mbak.
1: Oke, nah ini berarti peran panjenengan dan tim di Komisi DPRD ini yang membawai bidang pendidikan ini tentu diharapkan oleh Kepala Dinas juga ini Pak, Kepala Dinas Pendidikan, supaya memang benar-benar ini bisa berjalan dengan baik. Nggih, nyuwun sewu Pak Ali Mansur, mohon izin saya ke kami ke Pak Taufan kembali nggih.
2: Baik Pak Taufan, kita akan bertanya lebih lanjut Pak. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah ini, Pak?
1: Halo, Pak Taufan masih bersama ya, dengan kami?
3: Seperti disampaikan oleh Pak... Halo? Ya, Pak. Seperti yang disampaikan Pak Mansur itu tadi, Pak Anggota Komisi Pak DPRD Kabupaten Bondowoso, bahwa untuk di Bondowoso ini memang masih di tahap awal. Jadi sekolah baru melakukan penandatanganan perjanjian kerja dengan kementerian, sehingga proyek itu masih baru mulai ya. Bahkan ada yang 51 sekolah itu juga baru anggarannya juga masih belum turun dari kementerian di SD, sehingga memang relatif tidak ada, sampai sekarang tidak ada kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Kami secara intens meminta laporan dari pihak sekolah, karena memang ini adalah swakelola oleh sekolah yang mandiri dilakukan oleh sekolah, ya, belanjanya juga di pihak sekolah. Kalau ada hambatan, tolong segera dilaporkan kepada kami. Dan sampai dengan sekarang tidak ada laporan atau masalah yang dilaporkan oleh sekolah kepada kami.
1: Oke, Pak Taufan, berarti sesuai dengan apa yang panjenengan jelaskan tadi, bahwa ini adalah dikelola mandiri oleh masing-masing sekolah. Mengatakan nggih, Pak, berarti di sana tidak ada tender begitu ya, Pak? Siapa yang nanti bisa mengerjakan proyek-proyek di masing-masing sekolah, itu hak kewenangan dari masing-masing sekolah sendiri? Begitukah, Pak Taufan?
3: Iya, itu hak kewenangan dari sekolah.
1: Oke. Jadi tidak ada yang harus mengikuti tender untuk bisa mengerjakan proyek-proyek tersebut, nggih?
3: Bukan, ini adalah dalam Perpres Pengadaan Barang Jasa disebutkan ini adalah mekanisme swakelola.
1: Oke. Lalu dengan proses pengerjaan yang seperti ini, Pak Tohan, nyuwun sewu, bagaimana Dinas Pendidikan nanti bisa memastikan kualitas dari pekerjaan ini sesuai standar dan target yang telah ditentukan itu bisa tercapai?
3: Ya, secara mekanisme, secara struktur ya, di sekolah itu juga ada konsultan perencana. Sudah ada konsultan perencana, kemudian ada P2SP, Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan. Kemudian selanjutnya kita juga sudah sekolah juga menunjuk ya, sesuai mekanismenya adalah konsultan pengawas. Konsultan pengawas ini yang bertugas untuk mengawasi teknis pelaksanaan pembangunan.
1: Baik.
3: Jadi di secara mekanisme sudah ada tugasnya masing-masing, ada yang merencanakan, ada yang melaksanakan, ada yang mengawasi, gitu.
1: Oke.
2: Baik Pak Taufan, bagaimana pengawasan terkait penggunaan anggaran Pak dalam program revitalisasi sekolah?
3: Ya, ada mekanisme pelaporan yang disampaikan kepada kami, ya. Laporannya adalah dalam bentuk laporan bulanan. Itu saja.
1: Nyuwun sewu Pak Taufan, berarti ini masing-masing sekolah punya target yang tidak sama ya Pak untuk pencapaian penyelesaian waktunya?
3: Penyelesaian waktunya tidak sama karena tanggal perjanjian penandatanganan PKS-nya juga tidak sama.
1: Jadi masing-masing sekolah penandatangannya PKS tidak bersamaan dan kondisi kerusakan dari masing-masing sekolah juga berbeda tentunya.
3: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Tapi ada target
3: anggaran
1: yang
3: besar anggarannya juga tidak sama.
1: Besar anggaran juga tidak sama. Tapi dari Dinas Pendidikan sendiri ada masing-masing PKS itu sudah ditentukan Pak untuk target penyelesaian dari setiap pekerjaan di masing-masing sekolah tersebut?
3: Sudah.
1: Oke. Berarti ini perlu sudah, ini yang perlu PKS-nya diawasi ngeten
3: nggih. Penandatangan PKS-nya adalah iya, PKS-nya adalah bukan dengan kami tetapi sekolah langsung dengan kementerian.
1: Sekolah langsung dengan kementerian. Nyuwun sewu Pak Taufan, berarti ini bukan dana dari APBD nggih Pak nggih?
3: Bukan.
1: Oke. Dari APBN tentunya nggih Pak. Dan ini akan dilaksanakan ya, di harus selesai semuanya di tahun 2026 atau dari sekian data yang sudah disebutkan tadi itu nanti bisa diselesaikan di tahun 2027 Pak Taufan.
3: Sampai dengan akhir tahun 2026.
1: Berarti tahun ini harus selesai.
3: Di tahun anggaran 2026.
1: Di tahun anggaran 2026 harus selesai. Ngaten nggih? Untuk semua ya, sekolah yang tentunya sudah menandatangani PKS bersama dengan Kementerian Pendidikan.
3: Iya, betul, Mbak.
1: Nggih.
2: Bapak, kegiatan revitalisasi ini kan rencananya sampai akhir tahun 2026. Bagaimana Pak memastikan kegiatan revitalisasi ini tidak mengganggu proses pelajar mengajar?
3: Ya, yang ini yang memang kan program revitalisasi ini adalah disebut dengan program tuntas ya. Sehingga kalau memang satu sekolah itu rusak semua maka semua harus direncanakan diperbaiki.
1: Oke.
3: Makanya anggarannya menjadi cukup besar itu di masing-masing sekolah. Nah, di sekolah yang sedang melaksanakan revitalisasi, ya pasti ada permasalahan tentang bagaimana proses kegiatan belajar mengajar. Gedungnya kan sedang dibongkar. Nah, pertanyaannya adalah anak-anak belajar di mana? Nah, ini kita ada macam-macam, Pak. Ada yang menggunakan rumah penduduk, ya. Ada juga yang menggunakan madrasah ibtidaiyah atau gedung-gedung lain. Ada yang di balai desa dan sebagainya. Tapi kita tetap memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar itu tetap berlangsung dengan menggunakan sarana prasarana yang potensi digunakan di lingkungan sekolah tersebut. Maka di situ peran komite untuk membantu mencarikan tempat mengajar, tempat belajar bagi anak-anak.
1: Berarti ini melibatkan masyarakat sekitar juga ya, Pak Taufan?
3: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Iya, banyak juga halaman bukan halaman, tapi ruang tamu di sekitar sekolah, di rumah penduduk itu yang sementara ini kita gunakan untuk kelas sementara. Karena gedungnya kan sedang dibongkar.
1: Ini untuk yang dibongkar hampir keseluruhan, ngaten ya Pak Taufan?
3: Hampir keseluruhan. Ya.
1: Tapi apakah dari 100 sekian sekolah itu, Pak, semuanya kondisinya memang harus dibongkar keseluruhan atau ada yang hanya parsial saja, Pak
3: Taufan? Sebagian besar.
1: Sebagian besar berarti keseluruhan.
3: Sebagian besar itu mau dibongkar
1: ya?
3: Semua.
1: Oh, ya. Oke.
3: Okay. Ya, karena yang ini di tahun pertama ini menyasar kepada sekolah-sekolah yang memang benar-benar membutuhkan.
1: Memang kondisinya
3: jadi kalau
1: berarti
3: di SD itu 6 ruang kelas sedang sebagian besar adalah 6 ruang kelas itu sedang dibongkar semua.
1: Okay. Baik. Berarti memang diprioritaskan untuk sekolah yang kondisinya rusak berat begitu nggih, Pak Taufan?
3: Ya, betul.
1: Oke, baik. Nah, ini berarti mohon izin Pak untuk anggaran di tahun 2027 untuk pelaksanaan revitalisasi selanjutnya. Apakah sekolah-sekolah lain yang juga sudah mengantri ini bisa ikut melakukan PKS bersama dengan Kementerian Pendidikan kembali, Pak, jika program ini masih akan dilaksanakan di tahun depan? Meskipun ya, mungkin kerusakannya meskipun kerusakannya mungkin belum ya, kerusakannya tidak betul. Tidak full gitu maksudnya, tidak parah. Ya,
3: ada beberapa sekolah yang juga sudah mengisi di Dapodik ya, yang ke apa kondisinya, kondisi bangunannya itu sedang rusaknya tingkat sedang, gitu ya. Tidak tingkat berat. Atau ada beberapa sekolah yang tidak semua rusak, tapi hanya beberapa lokal saja yang rusak. Itu kita. Kami sekarang untuk tahun 2027 juga sudah memproses pengusulan program revitalisasi tahun 2027.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan nanti ke depan dengan program ini hampir semua sekolah yang ada di Kabupaten Bondowoso ini semuanya bisa mendapatkan program revitalisasi, Pak Tofan, sehingga ya, tidak ada lagi.
3: Terima kasih. Semoga.
1: Ya. Oke, tidak ada lagi sekolah yang kondisinya tidak layak untuk pelaksanaan program belajar mengajar. Mohon izin, ya, Pak
3: dengan
1: Tofan.
3: Dukungan teman-teman anggota DPRD, kita berharap agar semua sekolah di Bondowoso itu kondisinya menjadi sangat bagus, sehingga anak-anak kita bisa belajar, bisa datang ke sekolah dengan aman dan nyaman, orang tua pasrah, tidak khawatir tidak karena gedungnya rusak dan seterusnya.
1: Nggih, baik nyuwun sewu. Mohon izin Pak Tofan, coba kami konfirmasi kepada Pak Ali Mansur ini selaku wakil rakyat ini ya, yang bertugas untuk juga memperjuangkan hak-hak rakyat di DPRD Kabupaten Bondowoso. Pak Mansur. Halo.
4: Baik
2: Pak Mansur, tadi Bapak menyampaikan juga indikator keberhasilannya, salah satunya adalah memastikan pekerja sesuai klasifikasi. Bapak, apa langkah DPRD jika ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan? Monggo Pak.
4: Ya, terima kasih, Pak. Jadi seperti yang kami sampaikan bahwa kita dari awal ini memulai agar supaya pekerjaan ini sesuai dengan spesifikasi yang ada. Contoh misalkan bagaimana penerapan K3. Oh, ini kan juga perlu juga kita lakukan. Tetapi ketika nanti ditemukan hal-hal yang tidak sesuai, maka pasti kita ini kan ada tim teknis ya. Ada tim teknis, ada tim yang memang mengawasi itu yang sesuai dengan kualifikasi. Tadi awal saya sampaikan bahwa apakah pekerjaan ini benar atau tidak, kan gitu ya. Karena DBR memang bukan orang yang akan ngetes bagaimana apakah campuran ini berapa, kemudian ini kan kita tidak begitu. Ada memang instansi yang memang berwenang segitu. Ketika itu ditemukan, maka pasti kita akan menindaklanjuti itu. Apakah ini harus dibongkar kembali, diperbaiki kembali, atau kita melaporkan kepada pihak yang lain. Jadi kita tinggal nanti melihat apakah kesalahan ini disengaja atau tidak. Apakah memang pekerjaan ini dibuat seperti ini atau tidak. Nah, ini yang akan kita evaluasi. Sehingga kalau ditemukan itu, sekali lagi pasti akan kita arahkan kemana. Ada apakah memang harus diperbaiki kembali, disesuaikan dengan yang menjadi kewajibannya mereka, atau bagaimana? Inilah yang akan kita lakukan kalau misalkan menemukan itu. Perlu juga saya sampaikan, tadi disampaikan oleh Pak teman-teman Pak Kadis juga, bahwa kita juga mengawasi ini juga bagaimana menjaga kelancaran proses belajar mengajar. Ya, kalau tadi ada, karena Pak Kadis ada di rumah warga, maka kita akan memastikan itu. Sehingga DPR memastikan bahwa sekolah dan pemerintah Pemkab ini menyediakan itu. Jadi menyiapkan solusi fleksibel gitu ya. Tidak harus mereka itu di dalam kelas karena kelasnya sudah ini, maka kita juga itulah. Kemudian juga pengawasan yang kita lakukan adalah mengadvokasi bagaimana penambahan kuota untuk sekolah lain di tahun 2020. Tadi yang ditanyakan ke Mbaknya juga, bagaimana yang lain ini diharapkan juga sama. Mereka yang membutuhkan ya pembangunan, ada perbaikan, ya kita akan mengadvokasi. Kami di DPR, kami juga punya orang-orang di pusat, sehingga kita bisa juga akan menitipkan mereka itu. Karena memang di DPR kita punya DPR RI misalkan. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Nah ini teman-teman semuanya berupaya untuk membantu pemerintah daerah ini bisa untuk mendapatkan alokasi yang cukup gitu ya. Artinya ya kalau kita bicara alokasi pasti semuanya merasa membutuhkan kan gitu ya. Jadi kita berharap ini yang paling dibutuhkan dulu gitu ya, bertahap mudah-mudahan hal-hal yang tadi dikhawatirkan ini tidak terjadi di pekerjaan hari ini, Mbak.
1: Iya, oke. Harapannya untuk pekerjaan program revitalisasi dari Satuan Pendidikan ini semuanya bisa berjalan transparan, akuntabel, sesuai dengan yang diharapkan hasilnya. Mengatakan ya Pak Mansur dan Pak Tovan. Nyuwun sewu Pak Mas.
3: Dan jangan lupa Mbak bahwa
1: halo.
3: Sekarang di tahun 2020 ini banyak 160 lembaga. Tidak hanya bermanfaat bagi dunia pendidikan saja, tetapi mengaruhi oleh sektor private dan sektor. Nah, saya yakin bahwa dengan kita bisa mendatangkan anggaran itu di ekonomi Kabupaten Bondowoso, ada tukang yang bekerja, ada material yang dibeli, itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi gitu. Ya, terima kasih atas saran dan bimbingan dari anggota DPRD itu. Dan mohon dukungan juga kepada Pak Mansur agar program ini bisa kita berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
1: Ya, amin. Dan memang dibutuhkan koordinasi dan sinergi yang baik ya Pak, antara anggota Dewan DPRD Kabupaten Bondowoso maksud kami, dan juga PD terkait dengan program dari Kementerian, yaitu revitalisasi sekolah. Pak Tovan, nyuwun sewu, tadi saya mendapatkan kabar dari tim kami bahwa panjenengan ada agenda selanjutnya untuk kali ini. Apakah akan mengakhiri perbincangan kita atau masih akan dilanjutkan, Pak Tovan?
3: Oke, mohon izin, mohon maaf karena ada agenda yang lain.
1: Siap.
3: 8.45 saya sudah bilang saya harus pindah ke tempat yang lain.
1: Oke, siap. Kalau begitu mohon izin.
3: Mohon maaf Pak Mansur.
1: Pak Mansur tetap stay di sini dulu. Nah, karena nyuwun sewu ini Pak Tovan ada agenda lain yang harus membutuhkan kehadiran beliau. Pak Tovan, mungkin bisa disampaikan di ujung perjumpaan panjenengan dengan kami pagi hari ini sebagai closing statement, pesan dan harapan dari program revitalisasi sekolah ini. Monggo, katuran Pak Tovan.
3: Ya, terima kasih Mbak Palupi dan Mbak Dinda. Semoga kepala sekolah mengikuti acara ini. Pesan kami untuk kepala sekolah yang sedang memperoleh revitalisasi satuan pendidikan untuk melaksanakan program ini sesuai mekanisme yang telah ditentukan. Jangan ada mensrea, ya. Jangan ada keinginan macam-macam. Mari kita laksanakan demi pendidikan di Kabupaten Bondowoso, demi menyediakan sarana prasarana yang sempurna bagi anak-anak kita untuk belajar, sehingga anak-anak kita itu bisa belajar dengan nyaman, dengan aman, dan selanjutnya mereka akan menjadi generasi-generasi yang cerdas, pengganti kita di kelak kemudian hari. Kemudian kepada Pak Mansur, terima kasih. Ya, mari kita bersinergi dan kita sempatkan Pak Mansur, kita jalan-jalan ke sekolah-sekolah penerima untuk melihat, memberikan motivasi kepada para penerima, membimbing ya, agar mereka juga melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kepada teman-teman, kepada masyarakat, tolong agar program ini dikawal. Kalau memang ada hal-hal yang patut dilaporkan, dijaga, segera dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Program ini adalah program strategis nasional, maka di tingkat pusat juga memerintahkan kepada Kejaksaan Negeri untuk mengawasi secara langsung. Terima kasih.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Tofan. Beliau ini adalah Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Bondowoso yang sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini berbincang bersama kami di program 1 RRI Jember. Matur nuwun Pak Tofan Restuanto. Silahkan untuk
3: panjenengan. Saya tetap tidak on cam, tapi saya tetap hidupkan. Saya bisa sambil di mobil ya.
1: Oh siap, siap. Nggih, matur nuwun kalau begitu. Nggih, ini Pak Mansur, kita bisa lanjutkan perbincangan kita sementara Pak Tofan menyimak sambil perjalanan ke tempat yang lain. Ngaten nggih, Pak Tofan? Oke. Ya, monggo sekarang kita fokus kepada Pak Mansur ini sebagai Komisi 4 DPRD di Kabupaten Bondowoso.
2: Bapak Mansur, bagaimana Pak koordinasi DPRD dengan Dinas Pendidikan dalam mengawasi pelaksanaan program, Pak?
0: Ya. Jadi koordinasi sudah memang kita lakukan, pasti kita lakukan. Apa yang menjadi kewajiban kita, baik itu DPRD, Dinas Pendidikan, sekolah, ini betul-betul berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kadis, Bapak, memang program ini harus diawasi. Kenapa? Karena banyak sekolah yang tidak dapat.
1: Kan begitu ya. Iya, betul.
0: Jadi kalau tadi ada sekitar lebih dari 300 sekolah yang rusak itu, ini belum ini ya. Jadi dari total yang 300-an itu masih belum semuanya mendapat bantuan, sehingga sekolah-sekolah yang mendapat bantuan ini betul-betul bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita mereka, kan guys. Kemudian sinkronisasi juga ya, pasti kita juga akan ini. Apakah kita nanti ada yang turun bersama dengan dinas, ada yang memang komisi empatnya turun dengan teman-teman komisi yang memastikan bagaimana mereka sesuai dengan apa yang mereka sudah menjadi komitmen mereka, kan begitu.
1: Yeah. Lalu sejauh ini Pak, tadi kan Pak Taufan juga menyampaikan bahwa dibutuhkan pengawasan yang melibatkan juga masyarakat. Apakah DPRD Kabupaten Bondowoso mempunyai sebuah mekanisme Pak untuk menerima laporan langsung dari kepala sekolah, mungkin komite guru ataupun mungkin juga masyarakat mengenai kondisi bangunan sekolah yang dalam proses revitalisasi ini Pak? Jadi bisa jadi pengawasan ya, jarak jauh begitu, Nyuwun Sewu.
0: Ya. Jadi secara umum bahwa posko kita adalah kantor DPRD Kabupaten Bondowoso. Masyarakat bisa datang ke kantor kami untuk menyampaikan itu, apa yang menjadi temuan, keluhan, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami, karena memang kami adalah berada di pelosok desa, kata-kata teman-temannya ada di sekitar ya, kecamatan yang ada di Bondowoso, maka secara otomatis Pak, mereka kepala sekolah, masyarakat bisa langsung menyampaikan kepada anggota kami, kepada kami semua, terutama Komisi 4 ini, apa yang menjadi temuannya itu. Baik siang maupun malam, termasuk pada kami ini sudah ada beberapa ya, pengaduan, ya, beberapa harapan dari kepala sekolah, masyarakat, yang itu sudah kami tindak lanjuti. Ya, hal-hal yang memang seharusnya mereka lakukan itu sudah kami lakukan. Ada beberapa sekolah yang sudah datang kepada saya secara pribadi kepada kami menyampaikan apa yang harus mereka. Karena mereka juga ini, Pak. Jadi mereka ini kan dananya besar ya, dananya besar. Mereka ini harus mempertanggungjawabkan itu sesuai dengan yang ada di perjanjian mereka, kan gitu. Dan mereka ini banyak, Pak. Mereka yang khawatir, takut dan sebagainya. Tapi kita kasih motivasi bahwa yang terpenting bahwa ketika para kepala sekolah dan komite dan yang lain yang melaksanakan sesuai dengan aturan, tidak usah takut, gitu ya. Tidak usah takut. Jangan sampai mudah terprovokasi, mudah dapat masukan orang yang tidak jelas. Itu begitu. Kita harapannya sudah kita wanti-wanti bahwa ketika kepala sekolah ini bekerja sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya, tidak usah takut, kan gitu.
1: Ya.
0: Kecuali mereka ini berbuat yang tidak sesuai, itu tanggung mereka, gitu ya.
1: Okay.
0: Tapi ketika sesuai dengan rapnya sesuai, ketentuannya sesuai, spesifikasinya sesuai, apa yang mereka takutkan, kan begitu?
1: Siap. Karena begini, Pak Mas, Pak Mansur ya, mengelola dana yang cukup besar ini juga menjadi sebuah kekhawatiran dan tantangan. Apalagi kalau dipasrahkan kepada masing-masing sekolah dan kepala sekolah harus mengelolanya dengan baik. Ketakutan-ketakutan, kekhawatiran yang dirasakan oleh masing-masing sekolah itu apakah bisa terjawab atau diberikan solusi terkait dengan pendampingan dalam penggunaan dana tersebut, Pak Mansur? Apakah ada pendampingan ya dari masing-masing kepala sekolah untuk memanfaatkan dana tersebut agar sesuai dengan yang seharusnya?
0: Ya, terima kasih, Mbak. Jadi memang secara spesifik memang mereka sudah dilakukan koordinasi oleh Dinas Pendidikan. Kami yang saya sampaikan bahwa sebagai pengawas, sebagai salah satu tugas kami adalah memastikan itu, maka kami membuka. Jadi nomor HP kami, Mbak, insya Allah Komisi 4 itu selalu on dan terbuka kepada mereka. Karena kita juga ada beberapa kali, walaupun tidak semua sekolah yang mendapatkannya sudah kita kunjungi, hanya beberapa yang kita kunjungi itu sudah kita sampaikan bahwa ya itu, kalau ada apa-apa silakan. Mereka bisa menghubungi kami kapanpun dan insya Allah akan kami tindak lanjuti. Itu begitu.
1: Berarti intinya DPRD Kabupaten Bondowoso siap nggih, Pak, jika masing-masing sekolah atau kepala sekolah di sekolah yang mendapatkan program tersebut membutuhkan pendampingan dalam penggunaan atau pemanfaatan program tersebut.
0: Ya, kami selalu siap, Mbak. Kami selalu siap, kapanpun, siang, malam, kalau ada aduan, pasti kita gunakan.
1: Oke, baik. Ini mudah-mudahan Pak Tovan juga mendengarkan, Pak Tovan. Ini pihak DPRD Kabupaten Bondowoso diwakili Pak Mansur siap. Jika kepala-kepala sekolah di masing-masing sekolah tersebut itu mungkin membutuhkan pendampingan dalam pengelolaan dana program revitalisasi tersebut, agar sesuai dengan harapan tentunya.
3: Ya, Mbak, memang pendampingan itu dilakukan secara terstruktur ya. Kami juga dengan pendampingan melalui kejaksaan juga. Jadi kemarin kita mengumpulkan semua kepala sekolah untuk mendapatkan arahan dari Pak Kajari. Kemudian nanti tanggal 15 ada kunjungan dari kementerian untuk melakukan monitoring ke sekolah-sekolah penerima. Besok hari Kamis ada kunjungan dari kementerian.
1: Baik, kalau begitu luar biasa. Matur nuwun sinerginya Pak Tovan, Pak Mansur. Mudah-mudahan program revitalisasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Bondowoso ini bisa menjawab keresahan dari sekolah-sekolah yang kondisinya memang butuh dan urgent untuk segera diperbaiki. Mohon izin kami ke Pak Mansur kembali nggih. Pak Mansur.
0: Ya, Mbak. Okay.
2: Baik, Pak Mansur, apa rekomendasi DPRD agar program revitalisasi sekolah ini memberikan manfaat jangka panjang bagi pendidikan di Bondowoso itu sendiri, Pak?
0: Ya, seperti yang dari awal kami sampaikan, Pak. Kami berharap dengan adanya program ini ini manfaatnya sudah sangat luar biasa. Harapannya begitu, baik itu terhadap siswa sendiri maupun lingkungan sekitar. Ini harapan kami ke depan begitu. Sehingga tidak hanya bahwa ini ada program, tetapi tidak ada wujud dan manfaat kepada yang lain. Yang kedua, bagaimana siswa dan siswi yang belajar ini bisa nyaman. Mereka sekolah, datang, kemudian menerima pelajaran, mereka istirahat. Dan perlu juga diingat bahwa mereka juga butuh, misalkan mereka ini ke apa ya, hal-hal lain, misalkan ke kamar mandi atau ada ekstra kurikuler. Dan ini harapannya kami adalah dengan adanya program ini mereka bisa tercukupi. Ini harapan kami begitu.
1: Siap.
0: Kemudian juga bagaimana kepala sekolah punya nilai investasi yang luar biasa. Nilai investasi itu tidak hanya kita lihat di dunia, ya. Tapi ketika mereka membantu bagaimana anak-anak itu belajar dengan baik, maka cara sama bagaimana mereka punya nilai lebih, gitu ya. Punya simpanan nilai akhiratnya juga ada, gitu ya. Jadi jangan sampai hanya kita ini bekerja dilihat hanya berdasarkan yang kita lihat dengan mata. Tapi yakin bahwa ketika mereka ini sesuai dengan aturan, maka mereka akan mendapatkan dua-duanya.
1: Oke, baik. Pak Mansur dan Pak Tofan, matur nuwun. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan perjumpaan kita di pagi hari ini bisa menumbuhkan satu komunikasi yang baik untuk program revitalisasi sekolah. Nyun sewu, kalau Pak Tofan masih bersama dengan kami, kami mohon dibantu Pak. Kalau kita berbicara tentang revitalisasi sekolah, sesungguhnya yang kita bangun bukan hanya gedung ya Pak ya, tetapi juga tetapi juga masa depan anak-anak. Jaminannya apa ini Pak untuk anak-anak atau murid-murid di Banyuwangi yang nantinya bisa
3: belajar?
1: Di Bondowoso Pak, nantinya bisa belajar di lingkungan sekolah yang aman, layak dan bermutu, Pak Tofan. Mohon maaf Pak, Bondowoso. Iya. Monggo.
3: Gak apa-apa. Ya memang ini kan cita-cita kita, keinginan kita bersama bahwa kita menyediakan sarana prasarana pendidikan yang sempurna bagi anak-anak, ya. Baik itu ruang belajar, lingkungan belajar, kita sempurnakan. Dan di setiap program ini, di setiap satuan pendidikan yang kita laksanakan ini, ada program atau ada pembangunan lingkungan, yaitu ya meningkatkan kenyamanan lingkungan, kemudian pembangunan toilet. Pembangunan toilet di semua sekolah secara apa ya, yang mumpuni lah, yang bisa memenuhi kebutuhan. Saya ingat dulu ketika saya masih SD Mbak, di SD itu nggak ada toiletnya.
1: Betul Pak.
3: Bahkan di SMA pun juga sangat terbatas. Nah sekarang ini melalui program yang ini, maka disediakan program pembangunan toilet juga.
1: Siap. Ya.
3: Dan juga harus memenuhi kaidah, misalkan toilet perempuan dan laki-laki dipisah.
1: Nggih, betul sekali. Ya, jadi ke depan mungkin mutu pendidikan bisa terbangun dari kondisi dan lingkungan sekolah yang lebih baik. Matur nuwun Pak Tofan.
3: Kita menciptakan sekolah yang aman, kalau sekarang istilahnya aman dan nyaman itu.
1: Sekolah yang aman dan nyaman dan membuat anak-anak jadi berangkat ke sekolah lebih bersemangat kembali. Ngaten. Nggih, matur nuwun Pak Tofan sudah menyempatkan waktunya di perjalanan ini untuk bisa menyambung perbincangan dengan kami. Kita sudah sampai di ujung perjumpaan kita untuk pagi hari ini. Mohon izin untuk Pak Mansur mungkin bisa memberikan closing statement dari perbincangan kita. Monggo katuran Pak Mansur, pesan dan harapan panjenengan dari program ini.
0: Terima kasih Mbak. Jadi yang pertama saya titip kepada Pak Kadis untuk bisa juga mengawasi pelaksanaan kegiatan ini sehingga betul-betul manfaat yang didapat itu adalah baik kepada siswa, siswi, guru dan juga lingkungannya yang kami harapkan begitu. Yang kedua kami juga mohon kepada Pak Kadis juga kami juga akan mengawal beberapa sekolah di tahun 2027 yang masih tahun ini belum, maka ayo kita sama-sama untuk bisa mengawal bagaimana mereka juga bisa mendapatkan bantuan. Mm-hmm. Kemudian yang terakhir, harapan kami bahwa apa yang menjadi harapan kita semua, baik Dinas Pendidikan secara umum adalah Pemkab Kabupaten Bondowoso, DPRD, dan terutama pemerintah pusat, ini betul-betul bisa terlaksana sesuai dengan aturan dan yang sudah dilaksanakan.
1: Oke, okay, baik. Nggih, matur nuwun. Terima kasih Pak Tofan, Pak Mansur.
3: Terima kasih, Mbak.
1: Nggih, matur nuwun sudah menyempatkan pagi hari ini berbincang bersama dengan kami. Mudah-mudahan dari berbagai pandangan, informasi dan masukan yang kita dengarkan bersama dari dua narasumber kita, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, Bapak Tofan Restuanto, dan juga anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bondowoso, Bapak Ali Mansur, ini ke depan akan menciptakan sebuah lingkungan sekolah yang bukan hanya aman, tapi nyaman dan menjadi sekolah yang lebih inklusif tentunya. Nyuwun sewu, kami pamit undur diri, Pak Tofan dan juga Pak Mansur. Terima kasih banyak. Selamat kembali beraktivitas untuk pagi hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, baik. Dan pendengar, akhirnya kita harus mengakhiri perjumpaan kita di Jember Menyapa. Berbagai persoalan dan tantangan di dunia pendidikan tentu membutuhkan perhatian yang serius, perencanaan yang matang, serta langkah nyata yang berkelanjutan. Kebijakan yang disusun perlu benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, sementara pelaksanaannya juga harus terus dievaluasi agar manfaat yang dapat dirasakan secara merata oleh seluruh peserta didik.
2: Harapannya melalui dialog dan komunikasi yang terbuka seperti ini, berbagai masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pendidikan di Kabupaten Bondowoso. Dengan demikian, upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan mampu mencetak generasi yang unggul dapat terus berjalan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Taufan Restuanto dan Bapak Ali Mansur yang telah meluangkan waktu untuk berbagi informasi, pandangan serta penjelasan dalam dialog Jember Menyapa pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi seluruh pendengar, khususnya masyarakat Bondowoso. Kami pamit undur diri, saya Sela Angelita dan rekan saya.
1: Saya Ratna Palupi bersama dengan tim yang bertugas untuk pagi hari ini. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, cek fakta pagi hari ini, sebuah video yang diunggah oleh akun Facebook @hidupsehatalami pada hari Rabu 30 September 2026 mengeklaim seduhan daun kelor yang mampu membersihkan paru-paru dari kotoran dan racun akibat asap rokok. Klaim tersebut menyesatkan. Dokter paru Rumah Sakit Universitas Erlangga, Dr. Prastuti Astawulaningrum menjelaskan bahwa daun kelor memang memiliki manfaat bagi kesehatan, tetapi tidak dapat digunakan untuk membersihkan paru-paru dari racun akibat rokok. American Lung Association juga menyebutkan bahwa langkah utama menjaga kesehatan paru-paru adalah menghindari paparan zat berbahaya seperti asap rokok, vape, dan juga polusi udara. Menjaga pola makan bergizi serta berolahraga secara teratur juga dapat membantu menjaga kesehatan paru-paru.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, pagi hari ini kita akan segera bergabung dengan Programa 1 RRI Surabaya untuk mengikuti program Jatim hari ini.
2: Selasa 13 Oktober 2026 bersama kami tentunya di Prosatu RRI Surabaya, dan saya Sari Julia akan temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk menghadirkan sejumlah informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di Jawa Timur. Nanti kita akan coba hadirkan satu persatu informasi tersebut untuk Anda sembari menemani Anda melanjutkan aktivitas Anda di pagi hari ini. Kami hadirkan satu komposisi cantik terlebih dahulu, begitu ya, dari Yovie Anuno.

Siput merupakan hewan moluska yang memiliki struktur gigi khusus yang disebut radula. Radula adalah pita panjang yang berisi ribuan gigi-gigi kecil yang tersusun rapi. Gigi pada siput tidak digunakan untuk menggigit seperti pada manusia, melainkan untuk mengikis dan menghancurkan makanan. Struktur radula memungkinkan siput memakan berbagai jenis makanan seperti daun, alga, dan sisa organisme. Jumlah gigi siput dapat mencapai ribuan dan terus berganti sepanjang hidupnya. Setiap jenis siput memiliki bentuk dan jumlah gigi yang berbeda sesuai dengan jenis makanannya. Keberadaan gigi ini menunjukkan bahwa meskipun siput bergerak lambat, ia memiliki sistem makan yang sangat efektif dan juga kompleks.

0: Kabar yang akan kami hadirkan untuk Anda pertama pagi ini datang dari William Nathan. Hadiri Ilikus to Campus di Universitas Muhammadiyah Malang, pemain Arema FC Hanif Syahbandi tegaskan peluang kerja di industri bola semakin luas. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, terjun ke industri sepak bola nasional tidak melulu harus mengenakan sepatu pul dan berpeluh di atas rumput hijau. Peluang berkarir di luar garis lapangan justru kian terbuka lebar seiring bertransformasinya para atlet menjadi figur publik dengan nilai komersial mandiri. Pesan itu ditegaskan gelandang Arema FC Hanif Syahbandi saat berbagi pengalaman dalam forum I-League Goes to Campus di Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM. Acara yang turut dihadiri oleh manajer Corporate Share Value atau CSV I-League Hanif Marjuni dan jajaran manajemen Singoedan tersebut membedah pergeseran ekosistem sepak bola tanah air dari kacamata praktisi atau pemain sepak bola profesional. Hanif mencontohkan rekan-rekannya di lapangan hijau seperti Justin Hubner dan Rizky Ridho yang kini memiliki daya tawar tinggi di mata komersial. Daya tarik ini otomatis menciptakan lapangan kerja baru di sektor kreatif dan manajerial olahraga. Sekarang, kata Hanif, pemain bekerja sama dengan videografer, fotografer, dan bahkan tim manajemen pribadi. Ada orang-orang di sekitar mereka yang bertugas menjaga nilai atau value tersebut. Sehingga peluang kerja tidak melulu datang dari liga atau klub, bahkan pemain pun membuka ruang itu. Hanif yang bercanda atau berseloroh menyebut dirinya sendiri sekadar kuli lapangan, mengingatkan mahasiswa bahwa ruang pengabdian di sepak bola sangat luas. Sebagai bukti konkret, dia menunjuk figur perwakilan manajemen Arema FC, manajer operasional Arema FC Sudarmaji, yang juga merupakan alumnus dari UMM. Sudarmaji latar belakangnya adalah wartawan, kata Hanif, bukan orang sepak bola. Tetapi karena kecintaan dan dedikasinya pada Arema, dia bisa terus berkecimpung dan ikut membesarkan klub sampai hari ini. Mahasiswa yang punya passion di sepak bola atau Arema tetap bisa ambil bagian lewat bidang keahlian masing-masing. Pada penghujung sesi, Hanif menekankan bahwa bakat dan motivasi semata tidak akan membawa seseorang melangkah jauh tanpa ditopang konsistensi. Menurutnya, motivasi itu cepat datang dan cepat turun, tetapi disiplin dan konsistensi bisa membuat individu bertahan lama dalam profesi dan bidang keahlian masing-masing. William Nathan melaporkan.
0: Terima kasih William, berkaitan dengan hadiri I-League Goes to Campus di Universitas Muhammadiyah Malang, pemain Arema FC Hanif Syaban ditegaskan peluang kerja di industri bola semakin meluas. Nanti kita akan dengarkan lagi ya kabar-kabar dari rekan-rekan reporter dalam program Jatim hari ini berjaringan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

sedang berjalan di trotoar, coba perhatikan lantainya. Ada bagian yang bergaris, ada juga yang berupa titik-titik timbul. Sekilas, mungkin kita menganggapnya hanya pola di permukaan trotoar. Padahal, pola itu punya fungsi penting. Garis pada jalur pemandu digunakan untuk menunjukkan arah berjalan. Sedangkan titik-titik timbul menjadi tanda peringatan, misalnya ketika ada perubahan jalur atau bagian yang perlu diwaspadai. Pedoman Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan, petunjuk ini dirancang agar dapat dikenali melalui sentuhan kaki atau tongkat oleh penyandang tunanetra. Penelitian yang diterbitkan dalam International Association of Traffic and Safety Sciences juga menunjukkan jalur berpola dapat membantu penyandang gangguan penglihatan mengenali arah dan kondisi jalur. Penelitian itu sekaligus mengingatkan pemasangan yang tidak tepat justru dapat membingungkan. Jadi saat melihat garis dan titik di trotoar, jangan buru-buru menganggapnya sekedar pola lantai. Karena ternyata trotoar punya bahasa sendiri, bahasa yang tidak dibaca dengan mata tetapi

0: program lainnya, oh maksud kami kabar lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini berkaitan dengan laporan dari Rizky Darmawan. Program Cak Nur Sapa Warga salurkan bantuan bagi lansia dan disabilitas di Desa Tulungrejo. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Baik pendengar, Wali Kota Batu Nurrahman melakukan kunjungan desa di Desa Tulungrejo melalui program Cak Nur Sapa Warga. Dalam kegiatan ini, Nurrahman menyambangi warga yang membutuhkan perhatian sosial, mulai dari remaja penyandang, disabilitas, hingga seorang lansia berusia 76 tahun. Kunjungan pertama dilakukan di kediaman Faisal Mahendra, seorang remaja penyandang disabilitas yang tinggal bersama ibunya. Tidak sekedar menyerahkan bantuan, Nurrahman juga meluangkan waktunya untuk berbincang santai dan bersendakura bersama Faisal. Dalam kunjungan tersebut, Faisal menerima insentif sebesar 3 juta rupiah untuk periode Januari hingga Juni 2026, serta bantuan sembako. Bantuan ini menjadi bagian dari dukungan sosial pemerintah Kota Batu bagi penyandang disabilitas. Perjalanan kemudian berlanjut ke rumah Jumaiya, lansia berusia 76 tahun yang tinggal bersama kedua cucunya. Di rumah sederhana tersebut, Nurrahman berbincang mengenai kondisi keluarga, termasuk keseharian dan keberlanjutan pendidikan kedua cucunya. Jumaiya juga menerima insentif sebesar 3 juta rupiah untuk periode Januari hingga Juni, disertai bantuan bahan pokok dan juga sembako. Selain itu, Nurrahman turut membantu mengisi token listrik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarga tersebut. Melalui program Cak Nur Sapa Warga ini, pemerintah Kota Batu berupaya melihat langsung kondisi masyarakat, sekaligus mengetahui kebutuhan yang dihadapi oleh warganya. Dengan turun langsung ke rumah warga, pemerintah Kota Batu dapat mengidentifikasi bentuk dukungan sosial yang sesuai dengan kondisi masing-masing penerima. Kunjungan ini sekaligus memperlihatkan bahwa perhatian kepada masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui penyaluran bantuan, tetapi juga melalui komunikasi langsung untuk memahami kondisi kehidupan masing-masing penerima bantuan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
1: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
0: Aku kira

0: Produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya?
1: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
0: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
1: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Program Jatim hari ini berjaringan, bisa Anda dengarkan bersama rekan-rekan di Pro 1 Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus update informasi dari rekan reporter. Ada Hanum Oktavi yang menginformasikan untuk Anda, gandeng pemerintah kota Malang, riset UB petakan potensi ekonomi kreatif di 5 kecamatan. Hanum, silakan laporan Anda.
3: Ya, sebenarnya potensi ekonomi kreatif di kota Malang memiliki karakteristik berbeda di setiap wilayah. Departemen Statistika Universitas Brawijaya UB bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Kota Malang mengelompokkan 5 kecamatan ke dalam 2 klaster berdasarkan analisis spasial periode 2022-2025. Pemerintah ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengembangan ekonomi kreatif yang sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Ketua Departemen Statistika UB Rahma Fitriani mengatakan, klaster pertama meliputi Kecamatan Klojen Lokwaru yang memiliki karakteristik sebagai kawasan kampus dan juga industri. Sementara klaster kedua mencakup Kecamatan Dinding, Kedung Kandang dan Sukun yang dinilai masih membutuhkan penguatan kapasitas industri. Berdasarkan pembahasan UB bersama Bapeda, wilayah klaster pertama memiliki aktivitas ekonomi digital termasuk subsektor aplikasi dan pengembangan game atau game development serta aktivitas usaha kuliner. Sementara di Kedung Kandang memiliki potensi berupa lahan dan sumber ya, yang dapat dikembangkan untuk mendukung kegiatan industri. Pemetaan tersebut menjadi salah satu upaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sempat terputus informasi yang disampaikan oleh Hanum Oktavia, kita akan coba dengarkan kembali begitu ya. Informasi tentang gandeng Pemkot Malang, riset UB petakan potensi ekonomi kreatif di 5 kecamatan. Hanum, silahkan.
2: Ya, saudara pendengar, potensi ekonomi kreatif di Kota Malang memiliki karakteristik berbeda di setiap wilayah. Riset Departemen Statistika Universitas Brawijaya Malang bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA mengelompokkan 5 kecamatan dalam 2 klaster berdasarkan analisis spasial periode 2022-2025. Pemetaan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengembangan ekonomi kreatif yang sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Dosen Departemen Statistika UB Rahma Fitriani mengatakan, klaster pertama meliputi Kecamatan Klojen dan Lokwaru yang memiliki karakteristik sebagai kawasan kampus dan industri. Sementara itu, klaster kedua mencakup Kecamatan Blimbing, Kedung Kandang, dan Sukun yang dinilai masih membutuhkan penguatan kapasitas industri. Berdasarkan pembahasan bersama BAPEDA, wilayah klaster pertama memiliki aktivitas ekonomi digital, termasuk subsektor aplikasi dan pengembangan game atau game development, serta aktivitas usaha kuliner. Sementara di klaster kedua memiliki potensi berupa lahan dan sumber daya manusia yang dapat dikembangkan untuk mendukung kegiatan industri. Statistisi muda BAPEDA Kota Malang Riza Saida mengatakan, sektor ekonomi kreatif berkontribusi terhadap produk domestik regional bruto yang menjadi salah satu indikator kinerja utama pemerintah daerah. Saat ini BAPEDA Kota Malang bersama Badan Statistik Kota Malang juga tengah menyusun penghitungan PDRB ekonomi kreatif melalui program Kelurahan Cinta Statistik atau Kelurahan Cantik. Pengumpulan data kuesioner turut melibatkan mahasiswa dari UB dan juga UM. Untuk mendukung pemetaan, mahasiswa sains data UB yang menjalani praktek kerja lapangan atau PKL di BAPEDA Kota Malang juga membantu memetakan persebaran pelaku ekonomi kreatif berdasarkan data mentah hasil riset BAPEDA pada tahun 2025. Sementara itu, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPEDA Kota Malang, Yogi Handoyo Waseso, menyambut kontribusi perguruan tinggi dalam menyediakan masukan berbasis riset ilmiah bagi penyusunan kebijakan publik. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan juga mahasiswa diharapkan dapat memperkuat pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengembangan ekonomi kreatif yang mempertimbangkan potensi dan kebutuhan di masing-masing kecamatan. Demikian laporan Hanum Oktavia.

0: satu lagu dari Samson dengan Lulu kami hadirkan juga spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas Anda di kesempatan kali ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter, di ujung telepon sudah ada Khairul Umam yang menginformasikan kepada Anda berkaitan dengan Nurul Hasanah, PMI asal Sampang Madura, meminta bantuan pemerintah agar segera dipulangkan dari Libya. Ia mengaku mengalami kecelakaan kerja hingga tulang tangannya patah dan kesulitan untuk kembali ke tanah air. Khairul Umam, silakan.
1: Ya, baik pendengar, Nurul Hasanah warga Jalan Pemuda Baru, Kelurahan Rong Tengah, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, berharap bisa segera kembali ke Indonesia dan berkumpul bersama keluarganya di Madura. Melalui sebuah video yang beredar di media sosial, Nurul menyampaikan permohonan bantuan kepada pemerintah. Dengan suara bergetar, ia meminta pemerintah Kabupaten Sampang, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan pemerintah pusat segera membantu proses pemulangannya dari Libya. Nurul mengaku awalnya dijanjikan bekerja di Dubai oleh seorang sponsor bernama Khalis. Namun, menurut pengakuannya, ia justru dikirim dan dipekerjakan di Libya. Selama bekerja, Nurul mengaku mengalami kecelakaan yang menyebabkan tulang tangannya patah. Ia juga mengaku tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai, meski tetap diminta menjalankan pekerjaan rumah tangga. Selain itu, Nurul mengaku mengalami dugaan kekerasan fisik dan keterbatasan makanan selama berada di negara tersebut. Upaya untuk kembali ke tanah air pun menghadapi kendala dan Nurul mengaku telah meminta bantuan Kedutaan Besar Republik Indonesia, tetapi kepulangannya terkendala permintaan ganti rugi pemutusan kontrak sebesar $7,000 Amerika Serikat. Dan sementara itu, saat dikonfirmasi, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang telah menindaklanjuti persoalan tersebut. Keluarga Nurul mendatangi kantor Disnaker untuk melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan. Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Sampang, Udantono Triwibowo, mengatakan kasus tersebut telah diteruskan kepada Kementerian Luar Negeri dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI untuk penanganan lebih lanjut, termasuk upaya pemulangan Nurul ke Indonesia. Kini, Nurul berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata agar dirinya bisa kembali ke tanah air dengan selamat dan berkumpul bersama keluarga di Sampang, Madura. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih Khairul Umam. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Eka Wulan. Dua desa baru di Ponorogo meminta dropping air bersih BPBD. Eka Wulan, silakan laporan Anda.
2: Ya, Sari, pendengar, distribusi air bersih yang dilakukan oleh penanggulangan bencana daerah BPBD Kabupaten Ponorogo ini mengalami perluasan. Mulai Senin kemarin, 12 Oktober, ini terdapat dua desa baru yang masuk dalam jadwal pendistribusian air bersih akibat kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun menyampaikan bahwa dua desa baru tersebut yaitu Dusun Kerajan Desa Megare di Kecamatan Selahung serta Dusun Ngemplak Desa Sawu di Kecamatan Sawu. Di Desa Megare sendiri, kebutuhan air bersih tercatat mencakup sekitar 29 kepala keluarga atau 116 jiwa. Sementara di Dukuh Ngemplak Desa Sawu, ini terdapat sekitar 20 kakak atau 62 jiwa yang membutuhkan suplai air bersih. Selain penambahan dua desa, pendengar, BPBD Ponorogo ini juga memperluas jangkauan distribusi di Desa Tumpuk. Semula pengiriman air bersih hanya dilakukan di Duku Gondang yang mencakup 2 RT. Kini distribusi diperluas ke Duku Salam di desa yang sama dengan cakupan 2 RT serta di Duku Ngengor gitu ya. Di sisi lain, pendengar, BPBD Ponorogo ini juga mengakhiri distribusi air bersih di Duku Kroyo, Desa Gelang Kulon di Kecamatan Sampung. Wilayah tersebut kini telah memiliki solusi permanen melalui pembangunan jaringan pipanisasi yang memang bekerja sama dengan Basarnas dengan dukungan tandon air dari BPBD setempat. Dengan perubahan tersebut, pendengar, BPBD Ponorogo mencatat pelayanan distribusi air bersih hingga 12 Oktober kemarin, ini menjangkau 8 desa, total kebutuhan distribusi diperkirakan mencapai 79.000 liter setiap pekan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 1.228 jiwa terdampak kekeringan di wilayah Bumi Reog Ponorogo. Demikian Eka melaporkan, kembali ke Anda, Sari.

0: masih tetap setia bersama kami. Sejumlah kabar juga siap kami hadirkan untuk temani Anda di kesempatan pagi ini. Ada Ayu Citra yang menginformasikan untuk Anda jelang pertandingan bergengsi di Liga 4 Nasional. Tim sepak bola Inter Kediri menunjuk pasangan Alfiat dan Muslim Habibi sebagai pelatih. Ayu Citra, silakan laporan Anda.
1: Iya, pernah tim sepak bola Inter Kediri saat ini resmi menunjuk pasangan pelatih Coach Alfiat dan juga Muslim Habibi sebagai pelatih. Langkah yang tempuh pendengar oleh tim Inter Kediri ini agar mereka dapat bermain dengan optimal dan juga maksimal dalam melaju di pertandingan Liga 4 Nasional. Dan menanggapi hal itu pendengar, pada hari ini CEO Inter Kediri Tommy Aribo mengatakan bahwa keputusan untuk menunjuk kedua pelatih tersebut sudah diambil dalam agenda rapat pengurus. Rinciannya ini, Alfiat dinilai memiliki kredensi yang tinggi terhadap sepak bola Kediri dan juga pengalaman menangani tim. Sedangkan untuk Muslim Habibi pendengar, dia kini mampu berperan dalam menggali potensi para pemain lokal.
2: Itu untuk pengaruh Liga 4 yang akan datang. Dengan target kita minimum target pertama adalah nasional. Pak Martin, apa yang mendasari Pak Tommy untuk
1: Ya, pendengar, sementara itu dalam makalah Tommy pula bahwa penyampaian untuk Polisi Jabar Nasional ini juga merupakan target awal dari tim Inter Kediri. Oleh tim yang mendengar, selain menangkan tim pelatih, Inter Kediri juga membuka sirkuit main, yakni untuk kelompok usia kelahiran 2004 dan juga hingga 2007. Dan terpisah pendengar, seorang pecinta bola Kediri, Muhammad Agus, mengatakan pula bahwa pihaknya sangat bangga dengan kinerja dilakukan oleh Inter Kediri untuk menggapai target di Liga 4 Nasional. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Ayu Citra, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke kabar lainnya. Familia menginformasikan untuk Anda, atlet bulu tangkis asal Sampang, Madura, hari ini akan tanding di Denmark Open. Familia, silakan laporan Anda.
3: Iya, baik pendengar. Hari ini, atlet bulu tangkis asal Madura, Muhammad Zaki Badila atau yang akrab disapa Ubed, akan melakoni laga perdana pada ajang Denmark Open 2026 bersama tim nasional Indonesia. Bulu tangkis muda asal Kabupaten Sampang itu telah menyatakan kesiapannya untuk tampil maksimal dan menjaga konsistensi performa di level dunia. Karena pengalaman dan raihan emas di Asian Games beberapa waktu lalu memberikan tambahan kepercayaan diri Ubed yang sangat besar untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Bahkan Ubed menambahkan momentum positif yang diraih tim merah putih di Asian Games kemarin diharapkan dapat berlanjut hingga terciptanya partai puncak sesama wakil Indonesia atau All Indonesian Final. Bahkan persiapan matang melalui latihan fisik dan penyesuaian strategi terus dimaksimalkan agar mampu melangkah jauh dalam turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Dan Ubed sendiri ini dijadwalkan akan bertanding atau melakoni laga perdana berhadapan dengan pemain muda asal Kanada yang sedang naik daun, yakni Victor Lai. Victor Lai merupakan pemain muda yang sedang dalam performa meningkat dan Ubed menyatakan kesiapannya untuk dapat tampil maksimal sejak gym pertama nanti. Karena persiapan matang juga terus dilakukan Ubed untuk mengantisipasi permainan cepat dan agresif dari wakil Kanada tersebut agar bisa mengamankan tiket ke babak berikutnya. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.
0: Terima kasih Familia, selamat kembali bertugas. Informasi selanjutnya datang dari Emil Akbar. Di Senaker, Kabupaten Pasuruan berkolaborasi dengan Nestle Indonesia lakukan program Gemilang Generasi Muda Kompeten Industri Cemerlang. Emil, silakan laporan Anda.
4: Ada banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mengurangi angka pengangguran di daerah, salah satunya dengan menggandeng perusahaan sekelas PT Nestle Indonesia melalui Gemilang Program Generasi Muda Kompeten Industri Cemerlang. Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, Bapak Rahmat Sarifuddin, bersama dengan Bapak Heru Cahyono selaku Kepala HRD Pabrik Kejayaan. Kita akan coba ngobrol, Pak Rahmat, Pak izin. Pak, bisa dijelaskan tentang kolaborasi ini bagaimana?
5: Baik, makasih pemirsa semuanya. Program Gemilang ini memang program baru dari Nestle dan ini juga sudah jalan ketiga tahunnya. Yang jadi catatan ini adalah setiap tahun cuma sekali. Alhamdulillah tahun ini Pasuruan dapat kesempatan untuk itu. Sehingga dengan kami kita kolaborasi bagaimana kalau kita melibatkan masyarakat Pasuruan terutama di ring satunya Nestle. kita rekrut bersama dengan timnya Nestle, kita latih, kita bekali hard skill dan soft skillnya, kemudian kita kasih kesempatan on job training ke Nestle, setelah itu silakan Nestle bisa rekrut mereka. Ini yang kita inisiasi hari ini.
4: Ini pertama kali jelas sudah berapa?
5: Baru pertama kali, jadi tahun ketiga selama Nestle ini ada, dan tahun ketiga ini spesial untuk Pasuruan, alhamdulillah.
4: Pak Heru, ya. Komentarnya bagaimana Pak?
6: Ya, sebenarnya selaras dengan apa yang disampaikan dengan Pak Rahmat, bahwa program ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dari warga lokal, di mana nanti ketika mereka sudah mempunyai kompetensi yang terdevelop di program Gemilang ini, harapannya mereka akan lebih mampu untuk bersaing pada saat mereka dibutuhkan di dunia usaha. Apakah itu nanti bisa bersaing untuk masuk ke Nestle atau perusahaan-perusahaan lain. Karena kami tentunya berbisnis selama 38 tahun di Pasuruan, ingin memberikan satu hal yang berbeda. Nah, tahun ini adalah tahun di mana kami bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan untuk mewujudkan peningkatan kompetensi generasi muda melalui program Gemilang.
4: Nanti wujudnya seperti apa, Pak? Langsung dipekerjakan atau hanya magang saja? Teman-teman?
6: Jadi, mereka akan ditempatkan sebagai peserta on the job training.
4: Berapa lama, Pak, di sana?
6: Sekitar 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan, mereka akan lulus, kemudian ketika ada kesempatan untuk bergabung dengan kami, mereka akan diberikan kesempatan juga untuk bersaing dengan yang lainnya. Tentunya karena mereka sudah ada di dalam environment-nya Nestle Pabrik Kejayaan, mereka akan lebih mengenal Pabrik Kejayaan itu seperti apa, cara operasinya dan sebagainya.
4: Selama magang mereka juga digaji, Pak?
6: Selama magang mereka dapat uang satu. Ya, akan dapat uang satu.
4: Harapannya
5: pada depan. Jadi memang kesempatan ini kan tidak bisa kita harapkan setiap tahun ada. Mumpung ini kesempatan terbuka buat masyarakat, dan kami berharap Nestle tidak hanya program ini saja, tapi berikutnya juga program yang lain yang melibatkan masyarakat sekitar. Tentunya kita juga menyiapkan mereka, membekali mereka dan pelatih-pelatih sesuai kebutuhan industri. Ini yang kita arahkan ke sana. Karena memang manakala ini berbasis kompetensi kebutuhan industri, tentunya perusahaan akan lebih mudah untuk menerima mereka. Itu ya saya kira.
4: Terima kasih Pak Rahmat. Pak Heru, terima kasih.
6: Terima kasih Pak.
4: Baik, itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh keduanya terkait dengan program Gemilang atau Gemilang Program, program pelatihan dan pemagangan manufaktur Nestle Indonesia. Emil Akbar, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Emil untuk informasinya. Disnaker Kabupaten Pasuruan berkolaborasi dengan Nestle Indonesia lakukan program Gemilang Generasi Muda Kompeten Industri Cemerlang. Dan pendengar, informasi dari Emil Akbar mengakhiri jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi hari Selasa 13 Oktober 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain kesempatan juga tentunya dalam program yang sama. Saya Sari Julia pamit. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas dan aktivitas Anda. Sampai jumpa.
7: Kian, Jatim hari ini.

Pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama berbagai informasi yang terangkum dalam program Jatim hari ini. Mengantarkan saya Retno Palupi harus pamit dari kebersamaan kita untuk pagi ini. Pendengar, ada rekan Nova Novita yang akan melanjutkan perjalanan kita untuk Jember siang ini.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Ajis Utama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jember siang ini. Tetap lakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siang hari ini dengan cuaca yang sudah begitu terik di kawasan Jember Kota, nampaknya memang butuh sekali asupan air yang lebih banyak lagi. Ditambah serpihan atau bongkahan es batu kayaknya juga cocok siang hari ini. Pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali saya Nova Novita yang akan mengawal kebersamaan kita dalam perjalanan Jember siang ini edisi Selasa 13 Oktober 2020.

0: Duh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
1: Radio di genggaman Anda.
2: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Pendengar Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami. Informasi dilansir dari laman rri.co.id, Kementerian Perhubungan menetapkan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur sebagai lokasi pertama uji coba penertiban kendaraan overdimension overloading atau ODOL. Dan langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat keselamatan transportasi sekaligus mendukung penerapan kebijakan nasional Zero ODOL pada 2027. Pelabuhan Tanjung Perak telah dilengkapi fasilitas pendukung untuk mengawasi kendaraan odol selama pelaksanaan uji coba penertiban. Jadi sarana ini pendengar mencakup jembatan timbang dengan kapasitas hingga 80 ton dan portal pembatas tinggi kendaraan setinggi 4,2 meter. Jadi Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi juga menekankan bahwa upaya penertiban kendaraan odol ini memang harus mencakup seluruh jalur transportasi termasuk pelabuhan. Nah, pendengar, pengawasan di pelabuhan sendiri dinilai penting untuk memastikan kendaraan pengangkut barang ini memenuhi ketentuan sebelum melanjutkan distribusi melalui jalur darat.

0: Menguap adalah hal yang sangat biasa. Tapi yang menarik, menguap bisa menular. Bahkan hanya dengan membaca atau mendengar tentang menguap, kamu mungkin mulai merasakannya. Fenomena ini disebut contagious yawning dan berkaitan erat dengan empati. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki tingkat empati lebih tinggi cenderung lebih mudah tertular menguap. Ini karena otak mereka lebih sensitif terhadap kondisi orang lain. Di dalam otak kita ada yang disebut mirror neurons, yaitu sel saraf yang membantu kita meniru tindakan dan emosi orang lain. Inilah yang membuat kita bisa ikut tertawa saat orang lain tertawa, atau merasa tegang saat melihat orang lain gugup. Dan menguap adalah salah satu bentuk respon sosial yang unik.
1: Jalan-jalan beli bakso, pulangnya beli sampo. Kalau sudah datang ke Ponorogo, jangan lupa nyobain madu mongso.
2: Apaan sih ini? Baru datang kok udah main pantun aja. Sana, cuci tangan. Kemudian ganti bajumu, Put.
1: Kak, aku punya sesuatu nih untuk kakak. Kak, udah pernah nyobain ini belum?
2: Apa ini, Put? Coba-coba, sini-sini, kakak cobain ya. Rasanya enak, manis, dan juga legit ya, Put. Ini jajan apaan sih?
1: Ini namanya madu mongso, Kak. Kue tradisional ini terbuat dari campuran tape ketan hitam, gula, santan, dan nanas. Lalu dimasak hingga teksturnya lengket dan mengental, atau jadi dodol kayak gini.
2: Pantesan enak banget rasanya. Kakak mau lagi dong.

dan mongso yang berarti makanan. Mongso juga bisa berasal dari kata rumongso yang berarti dipikir atau dikira. Sehingga bisa dimaksudkan madu mongso adalah makanan yang dikira mirip manisnya dengan madu yang siap makan. Madu mongso diperkirakan sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno. Madu mongso dan jenang adalah makanan istimewa yang hanya dinikmati para raja zaman dahulu. Karena pada saat itu, ketan masih sangat mahal dan sulit didapat. Pada perkembangannya, madu mongso bisa dinikmati masyarakat umum dan menjadi jajanan tradisional yang selalu ada di setiap perayaan. Meski mungkin tidak sepopuler kue-kue masa kini, namun sebaiknya juga tidak melupakan salah satu warisan kuliner Nusantara yang satu ini ya.

Kalau ngomongin soal memori baik, kita berharapnya setiap detik yang kita lalui selalu memberikan memori yang baik ya untuk diri kita, yang bisa kita kenang keesokan harinya atau di masa yang akan datang, istilahnya begitu. Tapi ternyata pada kesehariannya, pada kehidupan kenyataannya nggak selalu ada memori yang baik begitu kan. Entah itu karena beberapa hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita perkirakan atau yang kita rencanakan, kita susun rapi begitu ya pendengar. Tapi di balik itu semua, anggaplah sekalipun ada hari apes dalam kehidupan begitu ya, apes karena mengalami hal yang kurang baik dan lain sebagainya, tetap kita bisa syukuri karena pasti di segala bentuk momen itu ada hikmah tersendiri yang bisa kita ambil dan bisa kita syukuri untuk kemudian membuat kita, sekalipun membuat kita ngerasa kayak gak baik-baik saja pun, pasti juga bisa diambil hikmahnya gitu ya. Jadi sekalipun gak dapetin memori baik kemarin, kita masih bisa ambil hikmahnya dan berusaha untuk membuat memori tetap baik di hari ini maupun esok begitu. Intinya adalah, belibet banget muter-muter, intinya adalah sekalipun ada hari dimana kita itu mendapatkan sesuatu yang kurang baik, ada hari dimana tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan begitu ya, semuanya bisa kita syukuri dengan apa yang terjadi. Kalau kita mau sedikit menanamkan dalam hati atau benak kita dan juga menyiapkan hati untuk kegagalan atau ketidakbaik-baikan gitu ya, menerima ya namanya ini hidup, kalau sesekali gak baik-baik saja gak apa-apa kok gitu ya, kita tapi tetap harus mau bangkit supaya bisa menjadikan setiap momen menjadi baik keesokan harinya.

0: Kapan terakhir Anda menonton film Bollywood? Identik dengan alunan musik yang khas, tarian meriah, dan kisah yang penuh emosi. Industri perfilman India ini memiliki penggemar di berbagai belahan dunia. Menariknya, nama Bollywood ternyata berasal dari gabungan kata Bombay, yakni nama lama kota Mumbai, dan Hollywood, pusat industri film Amerika Serikat. Istilah tersebut mulai populer pada era 1970-an, dan kini menjadi sebutan bagi industri perfilman berbahasa Hindi yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di kesempatan siang hari ini. Informasi-informasi up to date masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk bisa mengupdate informasi Anda kembali, tentunya dari berita Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2020. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Steven Mumpuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lukas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas skor tertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Boatman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Steven Mumpuni mengunci kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
3: 3 points and a good feeling around everywhere at the moment.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle Matias Jasi meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
4: We're frustrated, definitely.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sehari jelang Liga Champions, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champions yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Now, first of all, we have to.
2: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champions, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
3: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz per babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
4: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
5: Rasanya masih sulit dipercaya dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
3: Pada babak 16 besar, Burks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Fascero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefano Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tur musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam dalam upayanya membalikan keadaan.
6: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
3: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svitchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odensari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di impresif, sampil sangat impresif maksud saya di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8-8 atau 8-8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Kontingen Indonesia dalam Asian Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigi, pantang menyerah dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosom sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan, dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, di tribun, lalu perbaikan gengnya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang. Kan untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin, campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar Pro 1 yang masih terus ya bersama kami. Kali ini informasi terkait dengan azan zuhur hari ini Selasa 13 Oktober 2026 jatuh pada posisi pukul 11 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk kawasan kota Jember dan juga sekitarnya. Pendengar, dilansir dari laman rri.co.id, Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami 5 kali erupsi pada Senin malam 12 Oktober 2026. Letusan tertinggi dalam rangkaian aktivitas tersebut menghasilkan kolom abu yang mencapai 1000 meter di atas puncak gunung. Berdasarkan laporan petugas pengamatan, rangkaian erupsi berlangsung mulai pukul 18.35 waktu Indonesia Barat hingga 20.08 begitu ya. Selama periode tersebut, tinggi kolom letusan bervariasi antara 600 meter hingga 1000 meter di atas puncak. Jadi aktivitas erupsi Gunung Semeru menurut petugas pos pengamatan Gunung Semeru yaitu Liswanto ini kembali terdeteksi 6 menit kemudian, tepatnya pukul 18.41 waktu Indonesia Barat. Pada kejadian kedua ini, tinggi kolom letusan diperkirakan mencapai 600 meter di atas puncak. Nah, letusan kelima sekaligus yang tertinggi dalam rangkaian tersebut tercatat pada pukul 20.08. Kolom abu teramati mencapai ketinggian 1000 meter di atas puncak warna putih hingga kelabu dan intensitasnya sedang ke arah barat. Masyarakat diminta mematuhi rekomendasi keselamatan dan menjauhi kawasan yang berpotensi terdampak material vulkanik. Petugas melarang masyarakat melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Semeru. Kawasan tersebut berisiko terkena lontaran batu pijar saat terjadi erupsi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu dalam bahasa Inggris ada istilah a cup of Java yang berarti secangkir kopi? Tapi kenapa harus Java ya? Pada abad ke-17, Belanda membawa bibit kopi dari Yaman ke wilayah Hindia Belanda. Tanaman kopi kemudian berkembang pesat di Pulau Jawa dan menjadi salah satu komoditas ekspor terbesar di dunia. Pada awal abad ke-18, kopi dari Jawa begitu terkenal di pasar Eropa sehingga kata Java mulai digunakan sebagai sebutan untuk kopi itu sendiri. Bahkan di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris, istilah a cup of Java masih digunakan hingga sekarang sebagai ungkapan informal untuk secangkir kopi. Jadi setiap kali seseorang memesan a cup of Java, tanpa sadar mereka sedang menyebut nama Pulau Jawa yang pernah menjadi salah satu pusat perdagangan kopi dunia.

0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
2: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor terus kena jambret.
3: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
2: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Sih aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
4: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Mawarto Basa Jawa dinten punika Selasa 13 Oktober 2026 kalewu 6 likur sasarangan kula Nova Novita.

Jembatan Sentong ingkang nyambungaken Kabupaten Jember kalian Kabupaten Bondowoso dipun targetaken rampung tanggal 6 November 2016. Sederengipun rampung sedayanipun jembatan menika dipun rencanakan wiwit saged dipun lintasi kanthi winates tanggal 6 Oktober 2016 kanthi sistem buka tutup. Kepala Seksi Pembangunan lan Peningkatan Jalan UPT Pengelola Jalan lan Jembatan Jember Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Bapak Budi Hartono ngaturakan informasi babagan perkembangan pembangunan menika wonten ing program Halo RRI Pro 1 RRI Jember dinten Senin 12 Oktober 2016. Piyambakipun nerakaken pilih sapunika proses pembangunan sampun mlebet tahap damel opret inggih menika margi penyambung antawisipun margi ingkang sampun wonten kalian jembatan semenika damel opret wonten ing sisih Jember sampun rampung lajeng pakaryan dipun lajengaken wonten ing sisih Bondowoso sasampunipun tahap menika rampung pakaryan badhe dipun lajengaken kanthi ngaspal margi ingkang dipun rencanakaken tanggal 4 likur dumugi selawe Oktober 2016 kanthi mekaten ing dinten candhakipun tanggal 6 Oktober 2016 jembatan dipun ajeng-ajeng sampun saged dipun lintasi kendaraan kanthi winates. Pemerintah Kabupaten Lumajang nekakaken wigatosanipun sinergi antawisipun pemerintah daerah soho partisipasi masyarakat kangge nyengkuyung pembangunan ingkang lestari. Pemeniko dipun darakaken wonten ing upacara pangetan dinten dadi kaping 81 Provinsi Jawa Timur ingkang kalampahan wonten ing pelataran kantor Bupati Lumajang dinten Senin 12 Oktober 2016. Wakil Bupati Lumajang Yudo Adi Kusuma minangka Inspektur Upacara ugi maosaken sambutan Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Pangetan tahun menika ngusung tema Jawa Timur Unggul Maju lan Berkelanjutan. Wonten ing sambutan menika dipunaturaken pangalembono dumateng manika warna-warni prestasi pembangunan ing Provinsi Jawa Timur. Prestasi menika dipun sebat minangka asil saking sinergi antawisipun pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Kabupaten saha kutha serta panyengkuyung saking masyarakat. Yudo ngendika bilih pangetan dinten dadi kaping 81 Provinsi Jawa Timur dados momentum kangge ngiyataken koordinasi antawisipun pemerintah provinsi kalian pemerintah kabupaten. Anggenipun ngampahi pembangunan ingkang ngutamakaken kebutuhan masyarakat, kolaborasi manika dipun betahaken supados manika warni program pembangunan saged lumampah kanthi laras. Saha paedahipun saged dipun raosaken kanthi wiyar dening masyarakat. Lumantar pangetan menika tema Jawa Timur Unggul Maju lan Berkelanjutan dipun ajeng-ajeng saged dados panyengkuyung kangge ngiyataken kerja sesarengan antawisipun pemerintah kalian masyarakat. Kanthi kolaborasi ingkang lestari, pembangunan dipun ajeng-ajeng saged paring paedah nyata ingkang langkung ageng tumrap masyarakat. Cekap semanten pawarta basa Jawa ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember. Matur nuwun, sugeng siap.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali, membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais, sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari, karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Legi terlaris.
4: Gending hibrida dari tanah Jawa.
3: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
4: Lelagon Istimewa Pelipur Lara.
3: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
4: Campur Sari Laras-Laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

0: mlebet November niku pun milai mlebet mangsa rendeng. Pintunya mulai terbuka ngaten lho Mbok Bileh.
1: Minggu ketiga nggih.
0: Ya niku kan namung kira-kira. Nah, ini pun perakiraan rek. Nggih to?
1: Sabene kula nate bareng berita RRI itu BMKG awal Desember. Duh, kok kepisah.
0: Lah kok tambah suwi?
1: Lah niku saya nggih perkiraan
0: nggih. Nggih mugi-mugi ki enggal, Pak. Para anu para sedherek ingkang wonten ing daerah pundi niku nggih kadosipun nggih sampun milai Jawa ngaten.
1: Ya alhamdulillah, mugi-mugi dang lolah peng kelapah jember ngriki. Nggih, kula njun tembang anu. Apa niku tembang kangen nggih?
0: Tembang kangen.
1: Nggih.
0: Siap.
1: Nggih, salain pun kagem ingkang wonten Lampil Gading, Bunda Ana nggih. Ajeng wonten Selatah Lumajeng wonten Bunda Diana. Dan malih niku Pak sapa kok lali? Mas Gandung nggih. Dan malih niku Pak Supe. Nggih, wonten ingkang tansah kinobapan panjeneng lan pun Pak Gigi Atno. Dan malinku anu Bapak Hadi Blangkon. Wonten su konco ne Bapak Rohtan nggih.
0: Cek wonten pundi?
1: Situ konco ne.
0: Nggih.
1: Mak nggih. Ugi ingkang wonten pundi niku Supe Banyuwangi Bapak Teguh. Nggon nggih saya kemawon nyambut barat to nggih. Sambil atur lejeng siang, lejeng makaryo ingkang sawet makaryo kados njenengan. Lah kula sawet niki enggak lenggan niku. Selambi ndonga muga mboten dang Jawa.
0: Amin.
1: Nggih, ngaten mawon, Pak Rohman nggih.
0: Nggih.
1: Kok saya manuwun. Karo ngamuk pagi jam setunggal. Campur sari laras lari.
0: Nggih, legi tur laris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, nggih. Niku tembang kangen ngaten. Ya alhamdulillah. Inggih katuran, salajengipun sinten menika campur sari laras-laris.
2: Legi tur laris. Manis uga laris banget. Assalamualaikum.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng siang Mbak Rekno.
0: Sugeng siang ugi Pak Maskur.
2: Alhamdulillah kula saged mlebet. Dinten kula niki mboten nginging aja.
0: Jawa napa bentar teng mriko?
2: Bentar
0: sanget.
2: Kali dinten rupine kula winani mendang-mendung-mendang.
0: Mendang-mendung-mendang-mendung.
2: Tapi mboten kecipratan blas. Jember sing di Jawa
0: ya. Nggih.
2: Biasanya ini ku wilayah puluhan, ini ku biasanya kentun disarangi banjir. Wah, apet.
0: Nggak jangan, Topak, nggak empun, Topak. Jawa nggih Jawa sak dremo kemawon. Nek nanging Jawa ngantos dados bencana niki nggih jangan to. Aduh.
2: Kok kuatir engko jangan-jangan wis kadungkan ketiban banjir wis niki kita.
0: Iya, nggih sampun to. Nggih.
2: Niki wau anu Mas Abimanyu.
0: Nggih, leres.
2: Oh. Sugeng siang,
0: siap.
2: Pak, kula nyuwun ketembangan Mbak Rekno.
0: Menapa ingkang panjenengan kersakaken menika?
2: Kula pengin midhangetaken yen ing tawang ana lintang.
0: Yen ing tawang ana lintang. Ya ngalah.
2: Nggih. Kok suwi

0: negak ndongno. Sing tawang ana lintang.
1: Nggih.
0: Badhe atur salam sun, Mbak.
1: Monggo katuran.
0: Kagem panjenenganipun Mas Abimanyu. Teguh. Kang wonten Banyuwangi, Ibu Sidina. Mbak sinten apa sing biasa sing nyanyi?
1: Sinten?
0: Ingkang nyanyi kados larang gunung gitu.
1: Mbak Mutia.
0: Anu sanes. Mbak Mercy. Nyanyi Banyuwangi. Mungkin Mbak Mutia. Pak Sukati. Kagem Mas Gandhi, Mas Kri, kagem Pak Cili, Pak Sampurno, kok jangan lah kan yang begitu. Panggilan itu Pak Rustianto, Badang, Kang Mul Tukang, di Pak Eja Bisri, kalian Pak Imron, kalian Ibu Jailani. Sedaya ini pun ya Mbak Retno.
1: Nggih, Nak Na.
0: Mbak Retno, mugi-mugi sehat, anggeni pun nyayai jadi bahan. Mungkin wonten sing kancil.
1: Cinten malah.
0: Mbak Mariana Putri, kalian Mbak Lili Suryani. Jenang kula laras lari.
1: Lagi toro. Napa-napa Pak? Waalaikumsalam Pak. Nggih, matur nuwun. Oh,
0: kagak anu, napa niku? Yen ing tawang ono lintang. Aja ora liat. Durung pikon wis.
1: Halah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sembahnuwun. Yen ing tawang ono lintang mekaten tirasipun, nggih. Setunggal-setunggal. Mangke menawi cekap nggih ka sedayanipun nggih saged kaputer. Monggo. Wah, campur sari laras laris.
2: Legi tur laris.
1: Legi tur laris.
2: Wilujeng siang jeng Retno Palubi.
1: Wilujeng siang ugi Pak Adi Blangkon.
2: Nggih, pangestu panjenengan tapi maringan lujeng. Semanten ugi kagem panjenengan sekeluarga.
1: Siap.
2: Kepripun jeng?
1: Kepripun? Nggih. Menapanipun?
2: Di gendingipun.
1: Kepripun? Pripun?
2: Nggih.
1: Pripun?
2: Salamipun kagem Pak Abimanyu. Matur sembahun. Semanten ugi ingkang nembe mandhep menika wau sinten Pak Maskur nggih.
1: Nggih, leres.
2: Nggih. Ajeng kagem panjenengan. Ngayahi jebahan. Kagem Pak Putra Maginda, Putra Madura, Bunda Yaya, Lili Suryani. Jeng Ana, jeng Markona, Pak Sinten Meniko, Pak Rusdianto, sedoyo ni pun kemabot, sugeng siang, kagem penjenengan, sugeng ngayahi cuci bar, Gusti tansah pinaringan barokah ing usia, barokah rezeki, barokah kesehatan sedaya.
1: Siap, ngaten.
2: Wassalamualaikum.
1: Monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Rene.

kebutuhan harianmu di AlphaGift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di AlphaGift.

Lebaran Ketupat di Jember setiap tahun menghadirkan tradisi khas yang selalu dinanti. Bertempat di kawasan wisata Pantai Watu Ulo, ribuan warga memadati lokasi untuk bisa menyaksikan arak-arakan kendaraan tradisional Pegon. Pegon adalah gerobak kayu yang ditarik sepasang sapi. Dulunya digunakan sebagai alat transportasi utama masyarakat pedesaan. Namun kini, keberadaannya menjadi simbol budaya dan kebersamaan warga. Jika andong dikendalikan oleh kusir, pegon dikendalikan oleh seseorang dengan sebutan bajingan. Tradisi ini berasal dari kebiasaan warga masyarakat desa Sumberjo Ambulu yang memanfaatkan pegon untuk mengangkut hasil pertanian. Seiring waktu, kegiatan tersebut berkembang menjadi perayaan tahunan. Setibanya di Pantai Watu Ulo, rangkaian kegiatan dimulai dari ritual memandikan sapi, pertunjukan seni, hingga makan bersama yang mempererat tali silaturahmi. Pawai pegon bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga ruang temu lintas generasi, termasuk para perantau yang pulang kampung. Dan inilah wujud nyata kekuatan tradisi yang terus hidup, menjaga identitas budaya masyarakat Jember.

0: Selamat siang saudara pendengar, Buletin Siang RRI Jember hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Antrean BBM di Kabupaten Jember terus berlanjut hingga saat ini. Sementara pola penyesuaian distribusi BBM memicu antrean panjang hampir di semua SPBU di Kabupaten Jember. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita meski situasi geopolitik Timur Tengah memanas, jadwal umroh Kabupaten Jember tidak ada perubahan. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya. Bersama saya, Nova Novita. Antrean BBM di Kabupaten Jember terus berlanjut hingga saat ini. Salah satunya di SPBU Jalan Mastrip area kampus. Bahkan masyarakat harus antre hingga 1 jam untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite. Bahkan antrean tersebut bisa terjadi dari pagi hingga malam hari. Selengkapnya dilaporkan Gea Debora.
1: Antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite terlihat mengular di SPBU Jalan Mastrip Selasa 13 Oktober 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pengendara mengaku harus mengantri cukup lama untuk mendapatkan BBM demi memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun menunjang aktivitas pekerjaan. Siska, seorang ibu rumah tangga, mengatakan antrean panjang di SPBU tersebut terjadi setiap hari. Dirinya mengaku biasanya membutuhkan waktu hingga 1 jam untuk mendapatkan BBM.
2: Ini antrian panjang ini baru pertama kali ini atau ibu sebelumnya sudah tahu atau mengetahui pernah antri sepanjang ini?
3: Ya, tiap hari panjang gitu.
2: Iya. Ibu biasanya ngantri sampai berapa jam, Bu?
3: Paling lama satu.
1: Keluhan serupa disampaikan Andri, seorang pengemudi ojek daring. Ia mengaku telah mengantre selama 2 hari untuk mendapatkan BBM. Meski harus berhadapan dengan cuaca panas, ia memilih tetap mengantri di SPBU dibandingkan membeli BBM eceran yang dinilainya kurang efektif untuk menunjang pekerjaannya.
4: Kalau beli eceran sih nggak terlalu efektif sih buat kerja sih. Jadi mending antri aja kalau saya. Kira-kira 15 sampai 30 menit. Kemarin saya antri di Ahmad Yani, terus mana lagi? Di Mangli antri panjang juga.
1: Sementara itu, Samuel, seorang juru parkir di sekitar lokasi SPBU, mengatakan antrean BBM tersebut telah berlangsung hampir 1 bulan. Menurutnya, antrean kendaraan bahkan dapat berlangsung sejak pagi hingga sore bahkan malam hari.
5: Udah lebih hampir 1 bulanan inilah segini. Sampai sore.
2: Dari pagi?
5: Iya, dari pagi jam 6.
2: Kalau malam?
5: Sampai jam 6 juga.
1: Gea Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Antrean BBM di Kabupaten Jember terus berlanjut hingga saat ini. Dan kali ini pola penyesuaian distribusi bahan bakar minyak atau BBM langsung berdampak pada jadwal pengiriman BBM yang memicu antrean panjang hampir di semua SPBU di Kabupaten Jember. Pendengar, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak panik buying karena Pertamina hanya melakukan perubahan jadwal pengiriman, bukan stok. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
6: Pendengar, antrian kendaraan di sejumlah SPBU Kabupaten Jember dipengaruhi penyesuaian pola distribusi bahan bakar minyak atau BBM di tengah konflik geopolitik yang masih berlangsung. Hal itu disampaikan Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi. Ia menjelaskan pengaturan distribusi mempertimbangkan perkembangan situasi global, jadwal kedatangan kapal tanker, serta kebutuhan konsumsi masyarakat. Ia memastikan Pertamina tidak mengurangi jumlah pengiriman BBM meski terdapat perubahan jadwal distribusi. Dampak konflik geopolitik turut mempengaruhi dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang.
7: Semenjak ya kita sama-sama pahami situasi konflik geopolitik yang masih berkepanjangan, perlu ada penyesuaian pola-pola distribusi. Kami garis bawahi bahwa tidak ada pengurangan pengiriman, memang ada penyesuaian pola distribusinya terkait jadwal dan perangkatan tibaan kapal-kapal tanker dan lain-lain, itu ada penyesuaian pada saat ini karena menyikapi konflik geopolitik yang terjadi dan masih berlangsung sampai dengan saat ini gitu ya. Ini menjadi faktor utama penentu penyesuaian pola tadi.
6: Ia menjelaskan wilayah Jember Selatan menjadi perhatian karena lokasinya relatif jauh dari terminal BBM terakhir di Tanjung Wangi, Banyuwangi. Pertamina kini mengevaluasi rute distribusi agar penyaluran ke wilayah tersebut dapat berjalan lebih efektif. Selain penyesuaian distribusi, Ahad menilai antrian juga berkaitan dengan meningkatnya kekhawatiran masyarakat. Kondisi tersebut mendorong warga membeli BBM secara bersamaan, sementara pengecer juga turut mengantri untuk memperoleh pasokan dari SPBU. Situasi itu menurutnya dapat memicu kenaikan harga BBM di tingkat pengecer ketika permintaan meningkat. Karena itu masyarakat diimbau membeli BBM langsung di SPBU untuk menghindari harga yang lebih tinggi dan tidak terkendali. Pertamina juga berkoordinasi dengan pengelola SPBU, kepolisian dan dinas perhubungan setempat agar antrian kendaraan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi pengisian. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi di media sosial maupun grup percakapan. Warga juga diminta membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan karena dapat memperpanjang antrian serta menyulitkan konsumen lainnya. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Selain berdampak pada ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di kalangan masyarakat bawah, situasi geopolitik Timur Tengah yang semakin memanas juga berdampak pada ditutupnya penerbangan menuju Arab Saudi. Namun demikian, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember memastikan hingga saat ini tidak terjadi kendala dan perubahan pada jadwal keberangkatan umroh di Kabupaten Jember. Selengkapnya dilaporkan Brilian.
8: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember memastikan pemberangkatan jamaah umroh masih berjalan normal di tengah memanasnya konflik Timur Tengah. Hingga saat ini, belum ada kendala maupun imbauan larangan terkait pelaksanaan ibadah umroh dari Kementerian Agama. Seperti diketahui, Bandara Internasional Soekarno-Hatta menghentikan sementara penerbangan langsung menuju Riyadh, Arab Saudi. Namun, penerbangan menuju Madinah dan Jeddah dipastikan tetap berjalan normal. Langkah ini menyusul penutupan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh setelah serangan rudal kelompok Houthi dari Yaman pada Sabtu 10 Oktober 2026. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember, Nur Soleh, mengungkapkan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama Pusat untuk memastikan keamanan dan kelancaran kegiatan jamaah umroh, baik yang hendak berangkat maupun yang saat ini tengah berada di Tanah Suci. Hingga saat ini, belum ada informasi mengenai larangan atau penundaan keberangkatan jamaah umroh. Informasi yang diterima terkait pemberangkatan jamaah juga masih menunjukkan kondisi yang kondusif.
9: Sejauh ini sampai saat ini tidak ada itu umroh tahun ini belum ada informasi terkait dengan larangan dan sebagainya belum ada. Kita menunggu dari kedutaan yang ada di Arab Saudi dengan konsul yang ada di Jeddah dan Madinah nanti bagaimana sikap pemerintah untuk menyikapi kejadian-kejadian yang baru-baru terjadi di Arab Saudi. Secara data kita tidak tahu, tapi yang jelas ada pemberangkatan jamaah umroh. Sejauh ini informasi-informasi baik-baik saja, terang-terang saja. Gitu.
8: Meski demikian, untuk saat ini masih menunggu informasi dan arahan resmi dari kedutaan yang berada di Arab Saudi untuk menyikapi perkembangan situasi keamanan di kawasan tersebut. Pihak terkait kini masih menantikan arahan resmi dari otoritas berwenang seiring perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Demikian, Brilian RRI Jember melaporkan.
0: Kepolisian Resor Polres Jember menegaskan komitmennya menekan dan memberantas angka kasus penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah kabupaten setempat. Komitmen tersebut dibuktikan melalui langkah preventif dan penindakan tegas yang gencar dilakukan hingga ke pelosok pedesaan. Keseriusan memerangi narkotika oleh Satres Narkoba Polres Jember bernama Tim Gabungan bersama dengan Tim Gabungan melalui razia pemberantasan sarang narkoba di Desa Curah Takir, Kecamatan Tempurjo, Sabtu 10 Oktober 2026 malam. Dalam operasi tersebut, petugas melakukan penyisiran di sejumlah lokasi rawan serta menguji urin 5 orang warga secara acak di tempat. Seluruh proses pemeriksaan berlangsung transparan dengan disaksikan langsung oleh unsur pemerintah desa serta aparat keamanan setempat. Saudara, Pagelaran Tari Kolosal Gandrung Sewu 2026 mendapat animo tinggi dari kalangan anak muda, termasuk 200 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 1.300 penari akan tampil di Pantai Marina Bum Banyuwangi pada 24 Oktober 2026 malam dengan 200 peserta diantaranya berasal dari luar daerah. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Senin 12 Oktober 2026 mengatakan peserta dari luar daerah datang dari sejumlah kota, antara lain Jakarta, Palembang, Bali, Malang, Batu, Blitar, Kediri, dan Pasuruan. Keterlibatan mereka menunjukkan bahwa Gandrung Sewu tidak hanya menarik minat generasi muda Banyuwangi, tapi juga penari dari daerah lain. Ibu mengapresiasi antusiasme generasi muda yang turut menjaga keberlangsungan kesenian tradisional Banyuwangi. Menurutnya, ketertarikan anak muda terhadap gandrung menjadi salah satu tanda bahwa kesenian lokal masih mendapat tempat di tengah perubahan zaman. Saudara, buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Cuaca di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur pada Selasa 13 Oktober 2026 diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu udara di Jember mencapai 33 derajat Celcius. Sementara tinggi gelombang laut di perairan setempat berkisar 0,1 hingga 0,8 meter. Perakirawan BMKG Banyuwangi Reski Prasetyo HSTR menyampaikan cuaca di Jember diperkirakan cerah pada pagi hingga siang hari, kemudian cerah berawan pada malam hingga dini hari. Sedangkan di perairan selatan Banyuwangi terpantau kemungkinan untuk gelombang sedang dan juga tinggi.
10: Cuaca di jalur penyeberangan Negeri Lima, kondisi cuaca diperkirakan secara mencerah berawan hingga berawan. Angin dominan dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 2 sampai 21 knot. Tinggi gelombang berkisar dari 0,1 sampai 0,8 meter. Dan arus dominan ke arah selatan dengan kecepatan 4,5 knot. Sedangkan untuk tinggi gelombang di perairan Banyuwangi atau di batasan Jawa Timur masih dalam kategori tinggi, yaitu 2,5 hingga 4 meter. Untuk kondisinya masih sangat kering, hujan masih belum ada. Dan di wilayah Jawa Timur sendiri, musim hujan dimulai berdasarkan ketiga. Dan itu setiap daerah nanti berbeda-beda.
0: Seluruh anggota legislatif di Kabupaten Situbondo menjalani tes urin wajib yang dilakukan oleh jajaran kepolisian setempat. Pemeriksaan atau tes urin wajib itu dilakukan merupakan rangkaian dari pasca tertangkapnya salah satu anggota DPRD Situbondo yang turut serta pesta narkoba beberapa waktu lalu. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
11: Pendengar, seluruh anggota DPRD Kabupaten Situbondo menjalani tes kencing di aula gedung DPRD setempat pada Senin 12 Oktober 2026. Tes kencing dilakukan buntut dari adanya salah seorang anggota DPRD Situbondo yang terciduk pesta narkoba di kota Surabaya. Dan saat ini yang bersangkutan menjalani rehabilitasi di BNN Kabupaten Banyuwangi. Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Situbondo, Muhammad Badri, mengatakan tes kencing ini bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan DPRD Situbondo. Menurutnya, tes kencing ini merupakan bentuk komitmen anggota DPRD untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga menginisiasi tes kencing yang diikuti semua anggota DPRD.
12: Mau dikatakan begitu ya, ini adalah langkah antisipatif ya. Dari teman-teman anggota DPRD sebagai pejabat publik supaya tidak, ya supaya kita hati-hatilah dalam melaksanakan amanah ini sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan lagi.
11: Kata Muhammad Badri, tes kencing ini merupakan inisiatif DPRD sebagai bentuk tanggung jawab moral, hukum, dan etika kepada masyarakat. Sementara itu, pendengar, Kasat Reskoba Polres Situbondo, Ibtu Tatang Purwohadi mengatakan bahwa pihaknya melakukan pengawasan ketat terhadap proses tes kencing yang diikuti oleh seluruh anggota DPRD. Total ada 44 anggota DPRD yang ikut tes kencing. Mereka dibagi menjadi dua hari, yakni hari ini dan besok Selasa 13 Oktober, karena sebagian anggota DPRD masih ada yang melakukan kunjungan kerja ke luar kota. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Seorang pria berinisial AS yang merupakan warga Bondowoso diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres setempat setelah diduga melakukan penistaan agama dan disebarluaskan ke sejumlah platform media sosial. Dari hasil proses hukum sementara, AS ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di sel tahanan Polres Bondowoso. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
13: Satreskrim Polres Bondowoso mengamankan seorang pria berinisial AS 24 tahun yang diduga terlibat dalam pembuatan video bermuatan penistaan agama yang viral di media sosial. Pria asal Kecamatan Telogosari, Kabupaten Bondowoso itu kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Wakapolres Bondowoso Kompol I Gede Suartika mengatakan, pihaknya menerima informasi mengenai video viral tersebut pada Minggu sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan profiling untuk mengidentifikasi orang yang diduga terlibat.
14: Selanjutnya kita melaksanakan penyelidikan dan profiling terhadap pelaku dan alhamdulillah tadi pagi sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat, Polres Bondowoso dapat mengamankan pelaku dan setelah dilakukan interogasi, yang bersangkutan mengakui perbuatannya dan telah kami tetapkan sebagai tersangka dan sudah kami lakukan penahanan, yaitu dengan dugaan pasal 301 ayat 1 KUH Pidana dan atau pasal 243 ayat 1 KUH Pidana.
13: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku membuat video tersebut setelah dijanjikan imbalan uang sebesar 1 juta rupiah oleh seorang yang tidak dikenal melalui sebuah grup di media sosial. Setelah video dibuat, tersangka mengirimkannya kepada orang tersebut. Namun video itu kemudian diduga disebarluaskan oleh pihak yang hingga kini masih dalam penyelidikan polisi. Polisi juga masih mendalami identitas orang yang diduga menyuruh tersangka untuk membuat video itu maupun pihak yang menyebarkan hingga viral di masyarakat. Dalam perkara ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit telepon genggam, rekaman video berdurasi sekitar 1 menit, kitab suci Al-Quran, celana dalam

0: Sebanyak 76 koperasi desa atau kelurahan merah putih di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur telah rampung dibangun dari 136 titik yang direncanakan. Komandan Kodim 0823 Situbondo Letkol Infantri Ferry Adian Senin 12 Oktober 2026 mengaku sebanyak 76 KDKMP yang rampung dibangun itu sudah lengkap dengan izin usaha termasuk kesiapan manajer KDKMP. Menurutnya 136 titik tersebut sudah ada lahannya semua lengkap dengan badan hukumnya, hanya saja yang ada gerainya baru 76 KDKMP, sedangkan 60 KDKMP lainnya masih mengalami kendala mulai dari ketersediaan lahan, status lahan, lokasi masuk sawah dilindungi atau LSD, aset pemerintah daerah dan merupakan aset infrastruktur dan Dim Ferry mengaku melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat serta perhutani karena ada sejumlah titik KDKMP yang menjadi kewenangan Pemkab dan perhutani. Kita beralih ke berita olahraga.
1: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon mendorong dukungan internasional agar pencaksilat bisa masuk sebagai cabang olahraga Olimpiade. Belanda dinilai memiliki posisi penting untuk memperluas pengenalan pencaksilat di Eropa. Hal itu disampaikannya saat membuka First International Pencaksilat Culture and Heritage Festival di Amersfoort di Belanda. Acara tersebut berlangsung pada Sabtu 10 Oktober 2026. Menurutnya dukungan dari komunitas pencaksilat di berbagai negara diperlukan tanpa meninggalkan nilai budaya dan juga tradisi. Ia mengatakan pencaksilat tidak hanya berupa keterampilan bela diri, namun memadukan seni, musik tradisional, filosofi, dan ajaran spiritual. Pencaksilat telah masuk dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO sejak 2019. Pendengar dan pemirsa, situasi geopolitik di Timur Tengah yang kian memanas dan tak kunjung usai memicu kelangkaan bahan bakar minyak di kalangan masyarakat bawah. Antrean mengular hampir di semua SPBU di Kabupaten Jember dalam beberapa hari terakhir dipicu kekhawatiran masyarakat akan kekurangan stok BBM yang tersedia. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita siang ini, berikut editorial tim pemberitaan RRI Jember terkait antrean panjang BBM di Kabupaten Jember yang disampaikan Sela Angelita.
2: Antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Jember belakangan ini telah memantik kecemasan di tengah masyarakat. Laporan mengenai semakin sulitnya warga mendapatkan Pertalite di tingkat pengecer ditambah dinamika distribusi yang terjadi di lapangan menuntut adanya penanganan yang jernih, terukur, dan berbasis fakta. Respon cepat dari otoritas terkait menjadi kunci agar keresahan publik tidak bereskalasi menjadi kepanikan massal. Berdasarkan penjelasan resmi Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, persoalan utama yang dihadapi bukanlah pengurangan volume pasokan, melainkan penyesuaian pola distribusi akibat dinamika global, termasuk konflik geopolitik yang memengaruhi jadwal kedatangan kapal tanker. Selain itu, faktor geografis khususnya jarak wilayah Jember bagian selatan dari terminal BBM di Tanjung Wangi, Banyuwangi, menjadi tantangan tersendiri dalam optimalisasi rute dan waktu pengiriman. Disinilah pentingnya langkah mitigasi terpadu, koordinasi intensif antara Pertamina, pengelola SPBU, dan kepolisian setempat dalam mengantisipasi antrian serta mengurangi potensi kemacetan lalu lintas patut diapresiasi sekaligus diperketat. Namun, penyelesaian di hulu saja tidak cukup tanpa pembenahan di hilir. Fenomena pengecer yang memborong BBM di SPBU turut memperkeruh kepadatan antrian sekaligus mendistorsi harga di tingkat konsumen. Pengawasan dan penertiban rantai distribusi eceran perlu dilakukan secara konsisten agar kuota subsidi tepat sasaran. Di sisi lain, aspek komunikasi publik memegang peranan krusial. Dalam situasi seperti ini, disinformasi dan hoax di media sosial maupun grup percakapan daring kerap menjadi bahan bakar kepanikan atau panic buying. Himbauan agar masyarakat tetap bijak, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta membeli bahan bakar secara wajar sesuai kebutuhan, adalah sebuah panggilan bagi kedewasaan kolektif kita bersama. Kelangkaan semu kerap kali lahir bukan semata karena ketiadaan stok, melainkan akibat kepanikan psikologis pasar. Oleh karena itu, transparansi

informasi dari Pertamina dan para pemangku kepentingan harus terus dijaga secara berkala. Publik berhak mendapatkan kepastian dan negara hadir memastikan rantai pasokan tetap berjalan. Dengan kolaborasi yang solid antara penyedia energi, aparat penegak hukum, dan kearifan masyarakat dalam merespon informasi, stabilitas energi di Jember akan senantiasa terjaga. Demikian editorial disusun tim redaksi RRI Jember. Sampai jumpa.

Tuntas sudah informasi yang diimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Nova Novita bersama rekan operator Nada dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, bersama saya Lita Arsya temani Anda untuk edisi hari Selasa 13 Oktober 2026. Apa kabar hari ini? Saya harap semua kabarnya baik dan punya semangat walaupun cuaca di kota Jember ini cetar-cetar membahana. Yuk, yang mau gabung nanti Anda bisa di lantasan kami di 33 6652.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 1 dimanapun Anda berada, pendengar, kali ini kita akan cek fakta untuk Anda semuanya.
1: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan di tweet dan dari akun @susilawati19 pada Jumat 2 Oktober 2026 bernarasikan siap-siap 2027 sekolah bayar SPP. Menteri Keuangan tegaskan tidak ada anggaran untuk sekolah negeri gratis. Faktanya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim tersebut. Dari pemberitaan yang tayang pada Jumat 24 September 2026 diketahui Menteri Keuangan Suhasil Nazara hanya menyebut bahwa pemerintah tidak memberikan penambahan anggaran khusus untuk program sekolah negeri gratis. Adapun dana yang dialokasikan untuk sektor pendidikan mencapai 820,9 triliun atau sekitar 20% dari total anggaran di Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: Pendengar yang mau gabung 336652, saya buka jalur teleponnya. Jangan lupa kasih kabar lagi dengerin di frekuensi mana, bagaimana cuaca di sana. Dan tadi sempat di jam 11 kita merasakan gempa ya. Apakah pendengar juga merasakan semuanya? Yuk 336652. Halo Pro Dangdut. Adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang terhormat Mbak Lita yang selalu saya hormati dan dan salam sehat selalu. Alhamdulillah. Saya informasikan kepada para pemerhati, pendengar setia, Pro Dangdut di mana saja beliau berada. Ternyata tadi itu ada lindu tapi tidak begitu dahsyat gitu.
0: Iya.
1: Beberapa detik gitu ya. Tapi sebagian orang tidak merasa, cuma saya merasa gitu. Ada yang merasa gitu, rindu itu karena tidak begitu besar. Mudah-mudahan dijauhi ya. Yang penting kita selamat, sejahtera dan damai, sentosa ya. Amin. Dan frekuensi 91, 95 semuanya jernih, Balita.
0: Jernih ya.
1: Pantau ya, saya pantau ke utara ya. Ke utara itu ya, ke kota-kota tetangga ini ternyata RRI Jember nih alhamdulillah semakin seru dan semakin keren gitu, Balita. Jernih semua, Balita. Tidak ada gangguan. Nah, gitu Balita. Suaranya Balita semakin hari semakin seru dan semakin keren. Amin.
0: Amin.
1: Ingin request lagu Balita.
0: Lagunya apa?
1: Goyang Heboh.
0: Heboh. Goyang yang heboh gitu.
1: Mantep
0: ya.
1: Mantep dulu. Asik. RRI gitu loh. Ya alhamdulillah. Yang penting semangat dan selalu sehat ya Balita. Salamnya buat yang terhormat Bapak Murah ya, semoga Bapak Murah tambah semangat dan tambah sehat selalu, juga lancar rezekinya. Juga yang terhormat Ibu Hajah Istiqomah di Sumenep ya, dengan Bapak Haji Herol Umam di Sumenep, di kota Sumenep, semoga Sumenep sehat semua dan tambah sejahtera Bapak Ciher. Juga yang terhormat Bapak Dendi, Bapak kita ini, semoga tambah semangat, lancar rezekinya, dan salam sehat selalu ya Bapak. Juga ada Manpurawi sekeluarga ya. Juga ada Bang Madun. Halo Bang Madun, Balung, Mas Ogi ya di kota Balung. Selamat siang dan salam sehat. Juga ada itu lagi Pak Rahman, Pak Banu Malulu di Situbondo. Semoga Situbondo selalu jaya, masyarakatnya sehat, sentosa. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Juga ada Ibu Mutia, Ibu Diana. Juga ada Pak Gandu, Pak Teguh. Ayo Pak Teguh, masuk Pak Teguh, Pak Paico ya. Semuanya deh tanpa terkecuali. Salam kompak persaudaraan, salam sehat, dan salam sejahtera semuanya. Amin.
0: Okay.
1: Buat Mbak Lita,
0: iyo.
1: Selamat bertugas, hati-hati, jaga kesehatannya. Semoga Mbak Lita tetap sehat dan selalu semangat dan lancar rezekinya. Amin. Okay. Amin. Buat RRI-nya terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara,
0: sekali merdeka, tetap
1: merdeka, hanya ada di RRI gitu. Amin. Amin.
0: Yo, amin.
1: Matur nuwun, terima kasih Mbak Lita. Cek Daichen. Pro Dangdut
0: adalah kita.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apaan sih?
1: Edi nih, rokoknya ilegal tuh.
2: Sok tahu. Nih,
1: murah, enak.
0: Enak, murah, bahaya tapi. Ih, amit-amit.
2: Ikutan aja, Siska.
0: Cukai rokok itu buat batasin peredaran, Ed. Kalau nggak pakai cukai, jadi murah. Terus, perokok pemula jadi banyak. Ngeri tahu? Lihat anak-anak kecil itu udah pada ngerokok.
1: Dengerin, Ed. Yang ilegal tuh nggak pakai peta cukai. Terus ada yang pakai tapi palsu. Kayak itu. Perusahaannya aja nggak jelas.
0: Pakai rokok ilegal itu bikin rugi negara, tahu? Harus digempur tuh. Udahlah, ngopi aja sini, ngopi.
3: Oke. Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
4: Gempur rokok ilegal sampai ambiar.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

Belanja kebutuhan harianmu di Alphagift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alphagift.

0: Dangdut Dangdut adalah kita, genta-genta Josh. Yuk, 336652. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita,
0: genta-genta Josh. Oh, Bondowoso ya ini ya.
1: Iya, kok tahu Balita.
0: Iya. Oke, apa kabar hari ini Bondowoso?
1: Wah, panas gua. Lagi tadi apa yuk melong merasakan ada gempa. Mungkin tidak nyampe ke Bondowoso. Saya nyampe di rumah jam 10:30 duduk-duduk. Itu pun dari rumahnya Pak Hadi Blangkon. Ini mungkin di sini tidak terasa yang namanya gempa. Mungkin tidak nyampe ke Bondowoso. Ya alhamdulillah, bersyukurlah kita sudah tidak nyampe yang namanya ujian itu, mbak ya.
0: Ya wes, mau lagunya apa ini?
1: Lagunya saya minta puja-puja, mbak ya.
0: Puja-puja ya.
1: Ya salamnya dah ikut yuk melong gak ya? Sudah lengkap. Ini cuma yang belum tersebut sedikit sebutkan. Ada siapa? Bapak Gandu, Kang Madun, Mansurawi, terus saudaraku juga yang ada di kawasan Bondowoso ada Bapak Hadi Blangkon. Mudah-mudahan masih tetap di depan radionya. Semoga selalu sehat dan selalu mendengarkan RRI dan pindah-pindah lagi juga ya. Ya dah gitu aja Mbak, cukup sedar menambah dari Umlong Mbak ya. Terima kasih Mbak Rita waktunya. Semoga kita jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat. Pro Dangdut,
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teguh, selamat siang. Apa kabar untuk hari ini? Dan juga ada Mas Doni, ada semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, genta-genta Josh. Untuk semua pendengar yang lagi bersama kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, genta-genta Josh. Sebentar, sebentar.

0: Oke. Halo, Prodang Dut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Kita bos.
0: Yo.
1: Alhamdulillah. Aku sehat dulu.
0: Iyo, sehat ya.
1: Ya. Aku dari jam 11 di Penasaba. Makin tak kerasa kalau ada gempa. Semoga selamat semuanya, abis ya. Mungkin itu peringatan dari Allah itu. Iya, lagunya itu.
0: Lagunya apa tuh?
1: Kan tadi sambilan itu. Kelahiran Anti Rogo Mendut ya.
0: Oh, Mendut yang.
1: Iya, contohnya pemilikku kan hati aku suka itu ya.
0: Oke.
1: Salam. Kerawiri, Yuk Melo, Bunga, juga Eti Harus. Kita
0: wangi. Oke. Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana kok enggak bisa diputer ini? Sebentar, saya kasih lagu dulu deh buat semuanya, jadi biar keputer semuanya. Nah, Pro Dangdut.

0: Ada Cak Randy, aku sampai keriting tanganku. Selamat siang untuk Cak Randy, apa kabar untuk siang hari ini? Weh, salah iki keriting temenan, jadi pendengar aja. Oh, oke. Bro Dangdut, halo.
1: Dangdut adalah kita.
0: Kenta-kenta, Jos. Waalaikumsalam.
1: Terakhir ini Mbak Lita ya?
0: Iya.
1: Alhamdulillah, Bung Talung kena terakhir Mbak Lita.
0: Oh, kenapa?
1: Nah iya, malah tidak bisa masuk. Bisa masuknya baru sekarang. Yoi, langsung request lagu Mbak Lita ya.
0: Lagunya apa tuh?
1: Lagunya mau itu Mbak Lita dari Eri Susan.
0: Yang apa tuh?
1: Kasih yang mimpi aja ya.
0: Eri Susan ya?
1: Eri Susan. Ya wes, salamnya buat Pak Putra Magenda tadi yang sudah masuk ya. Terus ada Putra Madura juga, ada Mas Doni. Wes semuanya wes Mbak Lita, yuk melong juga. Yang masih tetap ya di Pro Dangdut. Penjenengan selamat bertugas. Semoga selalu sehat. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya sabar dulu. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Tak kentak, Jos. Tadi jenengan miss call sampun ya.
2: Gak enak rasanya. Gatel dari Mbak Lita. Iya, kok berdo Mbak Lita?
0: Iya.
2: Mbak Lita, bisa sama saya minta lagu Mbak Lita?
0: Bisa.
2: Iya. Wes iki aku nate nyuwun njenengan paring Mbak Lita. Indah pada waktunya Mbak Lita ya.
0: Iya,
2: sakit Mbak Lita?
0: Yo.
2: Ya, okay. Salamnya Mbak Lita. Buat Mas Randy yang lagi kreting. Tadi tidur Mbak Lita tak bangunin.
0: Iya.
2: Mbak Lili Suryani, yuk long-melong budaya ya. Terus Mbak Dinda, Pak Gandu, terus Mbak Bunga juga. Tidak teman Borawi, ya Mbak Lita. Ya wes. Terus coba iki kereta itu Mbak Lita. Ya sudah Mbak Lita wes. Kafe wes Mbak Lita ya. Sebelum dari mata ini tak turunnya diusir mundur dulu.
0: Mundur dulu. Waalaikumsalam. Terus adalah kita. Iya, coba dulu ya lagunya ya. Oke, di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, genta-genta Jos. Ini ada masih ada beberapa lagu yang belum saya putar di siang hari ini, pendengar. Tapi udah di jam di menit ke 41 ya, selepas dari pukul 14 Indonesia Barat. Masih bareng Lita Arta di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, genta-genta Jos.

Pendengar dimanapun Anda berada, waktunya saya untuk pamit di program acara Pro Dangdut. Dan itu adalah kita, Kentang Tajus. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Insya Allah kita besok ketemu lagi di acara yang sama dan di jam sama. Tentunya di Pro Dangdut, dan itu adalah kita, Kentang Tajus. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa untuk kita selalu berdoa, berusaha, dan berpikir positif buat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, itu adalah kita, Kentang Tajus.

Ayah, bunda, ada kabar seru buat si kecil. Siapkan pensil warna dan kreativitas karena Kodomo bersama Alfamart mengadakan lomba mewarnai dan menggambar. Kodomo Generasi Ceria Warna Indonesia. Catat tanggalnya Minggu 18 Oktober 2026, tempat di Gedung Auditorium Universitas Jember. Mulai dari jam 8 pagi sampai selesai. Ada beberapa kategori mewarnai PAUD atau TK kelas 1 sampai kelas 3 SD dan kategori menggambar kelas 4 sampai 6 SD. Yang paling seru, pendengar, pendaftaran hanya Rp20.000. Itu sudah free produk Kodomo. Khusus member AlfaGift, pendaftaran bisa dilakukan di seluruh toko Alfamart wilayah Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Situbondo, Lumajang, Probolinggo, dan Pasuruan. Hadiahnya total jutaan rupiah. Plus, peserta juga mendapatkan free goodie bag Kodomo. Yuk, yuk, jangan lupa ajak si kecil. Berikan kesempatan menunjukkan kreativitasnya dan lomba warna menggambar Kodomo Generasi Ceria Warna Indonesia bersama Alfamart. Info pendaftaran ada di Cindy 085-562-303-6022 atau Hasan 085-151-758-886. Kodomo dan Alfamart, bikin kreativitas anak makin ceria.

kebutuhan harianmu di AlphaGift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di AlphaGift.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali karena sore hari ini kita bisa jumpa kembali di tengah ruang dengar Anda, tentunya dalam acara Dialog Kentongan. Dan pada sore hari ini atau kesempatan hari ini di edisi hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 bersama saya Hidayat dan juga ada rekan saya, nanti kita sebutkan di terakhir saja hendak berdialog. Dan pada kesempatan kali ini kita menghadirkan topik tentang kesiapsiagaan tenaga keperawatan menghadapi ancaman penyakit menular di masyarakat. Kita tahu bahwasanya dalam beberapa waktu terakhir di sejumlah wilayah tapal kuda, khususnya di Jawa Timur, masyarakat tidak henti-hentinya parno. Ini intinya kekhawatiran yang diciptakan sendiri dengan adanya penyebaran virus yang belum tentu itu apa namanya, tetapi hanyalah virus biasa ternyata. Maka dari itu harapan kami dari Studio Gerasiar Panjaitan 61 Jember bersama narasumber kita yang berkompeten, kita berharap semuanya masyarakat atau pendengar program 1 tidak mudah panik. Lebih baik ketika panjenengan semua mengalami gejala-gejala gangguan kesehatan, alangkah baiknya langsung datang ke tenaga medis atau di fasilitas kesehatan yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Kurang baik ya apa coba, pemerintah daerah sudah menyediakan berbagai fasilitas sarana prasarana juga. Langsung saja untuk membahas topik tersebut, kita sebelum kita kenal narasumber, kita perkenalkan, saya nggak sendiri tapi ada dua bidadari yang setia menemani saya tiap kali dialog. Di sini ada Dinda dan juga Angel. Selamat sore Angel dan juga Dinda.
1: Selamat sore Pak.
0: Oh Angel, Dinda nggak ikut? Dinda, oh nggak ikut, cuman Angel aja berarti.
1: Iya saya aja.
0: Iya Angel, kita punya topik menarik karena dalam beberapa waktu terakhir ini masyarakat kita di Kabupaten Jember kan masih banyak yang kepanikan ketika terserang flu, padahal itu flu biasa. Untuk itu kita bersama narasumber yang sudah di via Zoom ya pada sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu ketua narasumber kita, ada Ketua PPNI Kabupaten Jember, ada Bapak Mustaqim Eskap MMKes SPKMB untuk akrabnya biar gampang, Pak Mustaqim. Selamat sore Pak Mustaqim.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas, Kakak Hidayat?
0: Kurang kencang sedikit, Pak Mustaqim.
2: Sekarang Kakak Hidayat, Kakak Angel, apakah sudah terdengar?
0: Terdengar, terdengar, okay. Terdengar.
2: Kurang kencang kah?
0: Nah, ini enak sudah, enak sudah. Iya, izin saya manggil langsung ya, biar simpel masyarakat, biar gampang Pak Mustaqim gitu. Oke, Pak Mustaqim, kalau kita melihat fenomena saat ini beberapa bulan atau pekan, intinya kan ada kurun waktu untuk melakukan evaluasi. Sebetulnya bagaimana sih untuk perkembangan influenza yang saat ini cukup menjadi momok? Ya, ketakutan tersendiri sebetulnya masyarakat. Silakan diceritakan terlebih dahulu Pak Mustaqim.
2: Ya, terima kasih Kakak Hidayat, Kakak Angel, dan seluruh pemirsa RRI yang luar biasa, penuh semangat ya. Tadi sampaikan di awal memang bagaimana di Jember ini difasilitasi, itu luar biasa ya Kakak Hidayat ya. Apalagi Gus Bupati dengan program-programnya, orang yang sakit, ada home care, kemudian ketika mau dibawa ke rumah sakit, diantarkan, di rumah sakit juga ada UHC ya. Kemudian setelah pulangnya sekarang ada mobil cinta Kakak.
0: Iya.
2: Diantarkan sampai ke rumahnya dengan mobil cinta. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya tetap sehat dan tetap semangat.
0: Amin.
2: Ya, apalagi kemarin memang juga ada peningkatan flu yang luar biasa, tapi ini bukan menjadikan kita itu panik ya, tapi kita menjadikan kita lebih waspada seperti ya, itu Kakak. Dari perspektif PPNI Kabupaten Jember, bahwa ancaman influenza tadi itu yang kita kenal dengan influenza A ya,
0: yeah,
2: atau H3N2 K yang disebut super flu, dilihat sebagai ancaman nyata tapi masih dalam kategori yang terkendali. Jadi kita tidak perlu panik ya, tidak perlu panik, kita perlu waspada, perlu kewaspadaan bukan kepanikan. Ini ada 3 poin pandangan PPNI Jember berdasarkan situasi lokal yang ada. Oke, yang pertama bahwa kasus lokal di Jember memang naik ya, di Dinkes BPKP Jember mencatat dalam 4 pekan pemantauan terakhir pertengahan Agustus pertengahan September 2026 ada sekitar 348 kasus kemungkinan ya ISPA dan 21 kasus influenza. Dengan kenaikan tertinggi dalam 2 minggu terakhir ya, kelompok yang paling banyak terpapar ini Kak Hidayat, yang terpapar yang paling banyak yaitu balita. Kenapa? Karena sistem imunnya yang masih berkembang, masih kurang ya. Nah, di sini juga Kemenkes mencatat positif rate influenza itu sekitar 56% pada minggu ke-38 di 2026. Aktivitas di puskesmas kategorinya masih medium, sedang ya. Di rumah sakit juga masih rendah. Kenapa? Pasiennya bisa ditangani di puskesmas. Ya, kecuali yang mengalami sesak dan perlu penanganan khusus itu barulah dirawat di rumah sakit Dr. Subandi Jember, di rumah sakit Kalisat dan rumah sakit yang lain yang ada di Jember, kalau di Jember ya. Kemudian yang kedua, bahwa kita perlu mewaspadai PPN ini bukan bahwa hal ini bukan flu yang biasa. Ya, pakar Jember mengingatkan influenza A berbeda dari batuk pilek yang biasa memang. Gejalanya ada yang berbeda, yaitu gejala demam yang tinggi. Ini yang membedakan. Bahkan bisa lebih dari 39 sampai 40 derajat Celcius. Ada disertai dengan nyeri otot yang berat, ya. Kemudian ada mual, ada lemas yang drastis. Nah, jika berlanjut yang tidak mendapatkan penanganan, ini akan terjadi pneumonia. Nah, ini yang perlu penanganan, ya. Tapi kita tetap, saya sampaikan tadi, tidak perlu panik, ya. Tidak perlu panik. Dan kasus-kasus yang rentan itu terutama tadi yang saya sampaikan ada balita, kemudian ada lansia, ya. Agak hidayat, lansia itu orang yang sudah lanjut usia, ini daya tahannya menurun juga berisiko ke sana. Bahkan juga ibu hamil dan pasien-pasien yang memiliki penyakit tertentu seperti asma, mungkin ada diabetes, ada jantung, ya, ada penyakit PPOK sebelumnya, ini yang akan menjadikan lebih harus berhati-hati lagi gitu ya. Nah, perawat sebagai garda terdepan melihat influenza A ini adalah sebagai upaya bagaimana kita sistem pelayanan ini supaya lebih bagus ya. Kenapa? Memang kondisi seperti ini memang berpotensi menambah beban di gawat darurat, di IGD ya. Dirawat inap juga akan banyak pasien-pasien yang dirawat. Oleh karena itu kita harus segera melakukan penanganan-penanganan ya. Sikap yang pas untuk PPRI Jember yaitu memperkuat 3 pilar sesuai dengan peran perawat ya. Bahwa PPRI Jember mendorong yang pertama adanya edukasi dan PHBS. Ini yang harus kita lakukan ya. Kita tidak boleh panik, kita harus melakukan edukasi dan berlaku hidup bersih dan sehat. Bagaimana kita harus memakai masker dalam kondisi saat ini ya. Saat-saat yang seperti ini ketika kita keluar dari rumah lebih aman kita memakai masker. Kalau kita lagi sakit pun kita juga memakai masker. Nah, harus ada bagaimana edukasi etika batuk atau bersin ya. Jadi kalau batuk jangan sembarangan ya. Kalau bersin juga jangan membuang, jangan meludah sembarangan, tapi ada etika batuk yang bagus. Kalau kita batuk seperti ini gitu ya. Ada etika batuk juga bersin. Nah, kemudian kita harus lebih rajin untuk menjaga kebersihan, terutama cuci tangan ya. Cuci tangan lebih bersih, kita mau makan, mau melakukan aktivitas apapun, kita berupaya untuk lebih rajin cuci tangan. Dan juga ketika kita tidak ada kegiatan, lebih baik kita istirahat, mengurangi begadang dulu dalam kondisi seperti ini gitu nggih. Apalagi anak-anak yang lagi tidak ada kepentingan lain-lain, mari kita sementara bermain di rumah saja. Kita tidak perlu panik, tapi kita perlu mendeteksi diri kita. Oke. Kemudian ada tanda-tanda bahaya yang bisa kita ketahui, Kakak Hidayat. Kalau anak kita mungkin panasnya tinggi sekali, lebih 39, kemudian ada mata yang cekung, bibirnya kering, ya, ada bahkan ada ini tarikan dinding dada itu, ada sesek gitu ya.
0: Yeah.
2: Kemudian ada agak-agak biru, itulah maka segera kita periksakan dan rujuk ke tempat-tempat pelayanan kesehatan ya. Namun yang paling perlu kita kesiapsiagaan pas ke sini di puskesmas hingga di rumah sakit juga harus siaga dalam pemantauan kegiatan hal ini ya. Bagaimanapun juga yang paling penting ketika menghadapi ini, karena kita luar biasa ini Kakak Hidayat, kita kan kemarin sudah punya pengalaman ada COVID ya. Wah, itu yang luar biasa. Kita sudah dikasih kekebalan, sudah banyak yang divaksin. Ketika kita sudah divaksin, ketika kita mengalami flu, maka kita akan lebih tahan. Dan ini menjadikan sesuatu yang luar biasa. Maka mari kita ikuti program-program kesehatan. Kita menjaga pola makan, ya. Pola makan, banyak makan sayur, banyak makan buah, ya. Menghindari minum-minuman yang es dingin, ya, terlalu manis, ya. Ini begadang malam, ini harus kita hindari supaya kita terhindar dari virus ini dan daya tahan tubuh kita tetap bagus. Anak-anak, mari kita ajak main keluar ke dalam rumah saja, ya. Kita untuk menjaga imun, makan, minum, perlu kita minum vitamin, ya. Kita kalau juga bisa menambah konsumsi susu, itu sebagai upaya untuk kita lebih bisa menghadapi influenza ini. Gitu, Kakak Hidayat.
0: Iya, Ya, pendengar ini Pak Mustaqim, kalau kita berbicara masalah soal influenza yang lagi merebah ini memang luar biasa. Tapi permisi untuk pendengar, pemirsa RRI juga yang hendak telpon, ditahan terlebih dahulu. Kita sedang berbincang, masih mengupas banyak. Barangkali nanti bisa menjadi inisiatif Anda bagi pendengar semua yang untuk ditanyakan sekaligus

0: sebelumnya sudah punya komorbid, ya mengalami influenza, kemudian dia kurang menjaga kondisi, nah, ini juga ditemukan suhunya semakin tinggi dan bahkan juga ada yang sesak. Kalau kondisi seperti ini, maka perlu dilakukan perawatan di rumah sakit. Namun alhamdulillah, ketika dilakukan perawatan di rumah sakit, semuanya tertangani dengan bagus dan tidak ada yang mengalami yang memburuk, ya bahkan akan semakin bagus dan bisa dipulangkan gitu. Kemudian sebagai tambahan, Kakak Hidayat, kami kemarin BBRI Jember mengajak seluruh perawat Kabupaten Jember ya untuk mengadakan kegiatan pembagian masker, sekaligus kita ada kegiatan untuk door to door ke keluarga memberikan masker, sekaligus edukasi bagaimana kita berupaya supaya masyarakat ini juga semakin memiliki budaya sehat ya. Jadi budaya hidup sehat harus kita kuatkan kembali, bagaimana menjaga kondisi, bagaimana sering cuci tangan, bagaimana mandi ya, kebersihan diri harus betul-betul lebih dijaga, itu yang paling penting, dan mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk yang memang kadang-kadang ada kebiasaan buruk yang sulit hilang ya. Apa itu? Merokok itu sampai saat ini. Tapi kalau pada pasien yang lagi sakit itu manut dia kayak itu,
1: manutnya cuma sakit aja.
0: Iya, ketemu teman-temannya ngobrol, ya mulai lagi.
1: Iya baik.
0: Sebagai itu sudah kebiasaan, tapi paling boten dia mengurangi begadangnya, kemudian menambahkan vitalitas tubuhnya, menjaga kebersihannya, gitu ya. Karena kalau sudah kebiasaan rokok, lebih baik tidak makan daripada tidak merokok.
1: Itu prinsip. Prinsip beberapa yang merokok. Betul. Semoga bisa merubah ya Pak ya. Semoga bisa menjadikan masyarakat Jember sehat semuanya. Silakan Angel.
2: Baik Pak Mustaqim, tadi Bapak menyampaikan ada beberapa peningkatan dari pasien seperti 348 kasus ISPA dan 308 influenza. Nah Pak, seberapa siap Pak tenaga keperawatan di Jember menghadapi peningkatan kasus ini Pak? Monggo Pak.
0: Ya, alhamdulillah Kakak G, kapan hari ini ngapunten ini saya sampaikan. Sempat Gus Bupati itu langsung datang ke rumah sakit Dr. Subandi ya, karena melihat melonjaknya IGD, antrian seperti itu ya, memang ada peningkatan kasus yang kondisi seperti biasanya sudah adanya program UHC ini, pasien sudah banyak yang berobat ke rumah sakit. Dengan adanya kasus influenza semakin meningkat kembali Kakak kemarin. Namun untuk saat itu ya ada istilahnya posisinya saat ini adalah siap di level siaga, belum sampai ke posisi darurat ya, waktu itu ya. Secara sistem fasilitas sudah diperkuat, Dinas Kesehatan BKP Jember juga menyatakan telah meningkatkan kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit, kita sudah siapkan semuanya dengan baik, dan sehingga secara SDM pun ini perawat Jember sudah punya modal pengalaman yang lebih ya. Teman-teman perawat ini juga sudah sering melakukan kegiatan webinar, kemudian kegiatan pelatihan, sehingga bagaimana ketika menghadapi kondisi seperti ini, teman-teman SDM-SDM yang ada perawat khususnya ini sudah memiliki pengalaman bagaimana cara menghindari penyakit yang menular melalui saluran pernapasan. Kan ada beberapa penyakit yang memang menular melalui saluran pencernaan ya, ada yang menular melalui yang lain-lain, tapi kalau ISPA ini penularannya melalui saluran pernapasan, sehingga bagaimana kita berupaya mengadakan etika batuk yang bagus, kemudian bagaimana kita berupaya membudayakan memakai masker ya, kemudian dalam kondisi ini kita juga harus berolahraga, konsumsi makanan yang sehat, ini sangat-sangat dikuatkan, sehingga alhamdulillah kondisi saat ini pun sudah mulai menurun terkait dengan itu ke Kak Angel. Jadi insya Allah masih aman, SDM-nya aman, kemudian sarana-prasarana yang ada juga sudah aman, bahkan PPNI juga sudah melakukan edukasi terhadap teman-teman perawat Jember ini kurang lebih sekitar 5.000-an ya. Kita ada DPK-DPK Kak Angel, jadi di Jember ini di kabupaten namanya Ketua DPD. Nah kami punya 22 DPK, ada jejaring kita, dan teman-teman ini juga melakukan pelayanan di masing-masing, ada di puskesmas, ada di klinik, juga ada yang di praktek mandiri. Nah teman-teman juga semua sama-sama meningkatkan kewaspadaan ini, melakukan edukasi dan juga melakukan screening-screening terhadap kondisi. Kalau ada kondisi yang memerlukan penanganan khusus, maka akan dirujuk ke rumah sakit, tidak terlambat, tidak sampai terjadi fatal, sehingga bisa tertolong dengan aman, seperti itu. Alhamdulillah di Jember masih aman.
2: Aman. Baik Pak Mustaqim, berarti dari sisi perawat sudah siap, mau baik PS sumber daya manusianya, kemudian juga melakukan webinar dan

0: pelatihan tinggal masyarakatnya ya Pak ya, belum harus juga bekerja sama dengan perawat maupun dokter-dokter yang lainnya untuk menghadapi kasus ini Pak. Tadi juga Bapak menyampaikan kita itu tidak boleh panik Pak. Nah bagaimana Pak kita memberikan edukasi kepada masyarakat itu agar tidak panik dalam menghadapi kasus ini Pak. Kalau misalkan pasiennya ke rumah sakit, mungkin kita bisa memberikan edukasi. Nah, bagaimana ketika pasiennya itu ada di luar, Pak? Maksudnya memberikan edukasi kepada masyarakat. Monggo, Pak.
1: Ya, terima kasih Kak Angel ya. Kemarin juga sudah ada flyer-flyer yang dibuat, juga ada video-video yang sudah dibuat oleh bahkan Dinas Kesehatan di Rumah Sakit Dr. Subandi juga sudah membuat video itu, termasuk di kami juga ada poster bagaimana sih saat-saat kita perlu ke rumah sakit, bagaimana saat-saat kita cukup di rumah saja. Itu sudah kita buatkan dalam bentuk edukasi-edukasi. Dan ini juga hal yang luar biasa, memang masyarakat kita perlu pendekatan yang khusus ya. Ada yang masyarakat tuh bermacam-macam Kak Angel, ada yang gampang diberi motivasi, ada bahkan dia sebelum kita beri edukasi sudah menjalankan hal itu. Tapi ada juga beberapa yang panik gitu ya. Namun alhamdulillah kemarin ketika kita memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat, kalau kita ini kan perawat ini deket banget dengan masyarakat. Kalau kami lakukan itu, kami sampaikan ke teman-teman, kalau ada keluhan-keluhan apa-apa masyarakat itu sering ke perawat. Ya perawat ini juga bisa diajak komunikasi, bisa diajak, apalagi sekarang program bagus ya, ada home care. Kita juga sebetulnya home care sudah kita laksanakan. Jadi kita kunjungan rumah, kita mendengar langsung keluh kesah pasien, keluh kesah masyarakat, kemudian kita bisa langsung juga memberikan edukasi ketika kita bertemu dengan pasien, ketika kita melakukan home care ya. Bahkan juga ketika pasien dan keluarganya berada di layanan kesehatan yang disampaikan tadi juga kita berikan. Dan juga ada video-video sekarang itu di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember juga ada, kita sering menggunakan status-status WA ya. Di antaranya adalah edukasi terkait dengan kondisi influenza yang sedang marak. Nah, jadi insya Allah aman, lebih luas, masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan informasi-informasi dari beberapa hal, termasuk dari RRI. Luar biasa RRI ini. Dengan hal ini, maka secara langsung, tidak langsung, masyarakat yang mendengarkan akan terinfo, oh kalau ada influenza seperti ini, kalau panasnya seperti ini, kalau dengan obat dia tidak turun-turun, kemudian ada seseknya harus dibawa ke rumah sakit. Nah, ternyata penyakit ini menularnya juga tidak gampang kan? Oh, melalui saluran pernapasan. Sehingga kita harus menjaga melalui pola hidup yang sehat. Bagaimana kita menjaga imun, bagaimana kita lebih aman di rumah daripada kita melakukan hal yang tidak penting, kecuali kalau kita lagi bekerja dan lagi lain-lain seperti itu. Itu Kak Angel.
2: Ya, baik, ditahan dulu Pak Mustaqim. Ini pas di menit ke-30 ada penelpon masuk, ada pendengar kita yang ingin berbincang langsung bersama narasumber yang saat ini sudah hadir via Zoom kita. Ya, RRI selamat sore.
3: Yang terhormat Bapak Kang Mas Dayat ya. Juga yang terhormat Bapak Mustaqim sebagai narasumber yang selalu saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, salam sehat selalu dan salam hormat takdim. Ya,
2: silakan
3: Pak. Bapak yang saya hormati, saya ingin bertanya, jika umur 50 tahun ke atas itu menambah suplemen, memperbanyak pemasukan vitamin C, B1, apa itu, pokok vitamin, ya juga air-air yang mengandung suplemen itu menambah kesegaran, diperbolehkan Bapak? Dan makanan apa yang cocok di usia-usia itu supaya terhindar dari sakit penyakit ini gitu, yang gentayangan ini ya gitu, mohon penjelasannya supaya kita ini semuanya sehat dan tetap semangat mendengarkan suara di Pro 1 RRI Jember ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Mungkin Pak Mustaqim, ini ada satu pertanyaan dari Pak Ahmad Abdullah tadi, bagaimana untuk bisa lebih meningkatkan pola hidup sehat dan juga pola makan, dan makanan apa saja yang dianjurkan oleh dari sisi medis atau kesehatannya seperti apa yang baik. Silakan Pak Mustaqim.
1: Oke, ya sebelumnya salam kenal, salam takdim juga, salam hormat juga kepada tamu kita yang bertanya luar biasa ya, Kak Ahmad Abdullah. Salam ya. Kenal ya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu di darat dalam kondisi yang sangat menyenangkan.
2: Amin.
1: Ya, luar biasa perhatiannya. Beliau di usia 50 tahun, kalau kami mendengarkan tadi suaranya masih penuh semangat ya Kakak Hidayat ya.
2: Iya, betul.
1: Luar biasa, mudah-mudahan sehat selalu. Ya, amin. Jadi, tadi sampaikan bagaimana sih kalau di usia 50 tahun itu supaya lebih sehat gitu ya. Apakah boleh mengkonsumsi vitamin? Jawabannya adalah boleh.
2: Boleh.
1: Ya. Mengkonsumsi vitamin itu boleh. Nah, syukur-syukur sekarang di era UHC ya. Jadi monggo bisa periksa ke puskesmas ya. Bisa periksa ke tempat-tempat yang sudah kerjasama dengan BPJS, yang mana itu nanti dosis vitaminnya akan lebih terukur ya. Kenapa? Karena kondisi usia 50 tahun ini juga tergantung dengan kondisi-kondisinya ya. Apakah dia nanti akan dilakukan pemeriksaan di sana? Nah, mungkin ada prolaktin dan lain-lain. Apakah ada? Jadi supaya kita sehat, istilahnya itu ada promotif preventif ya, seperti itu. Jadi dikebalkan tubuh kita. Kemudian kita lakukan pola hidup yang sehat. Tadi minum air putih itu lebih bagus daripada minum air-air tertentu ya. Lebih bagus minum air putih ya. Bolehlah suatu saat kita minum air yang mengandung vitamin tertentu, tapi akan lebih bagus ketika minum air putih. Kemudian vitamin B1 boleh, vitamin C juga boleh ya. Namun tetap kita harus perhatikan apakah di umur 50 tahun ini kita tidak memiliki penyakit-penyakit penyerta yang lain ya, sehingga kita nanti akan, karena ada vitamin-vitamin yang kalau punya diabetes ya, kita punya diabetes itu ya, maka banyak-banyak vitamin C juga kurang bagus. Maka ada dosisnya, yang lebih aman adalah vitamin yang nantinya akan ditentukan oleh pemeriksa di kesehatan. Misalkan nanti periksa ya, tapi kalau sekali-kali minum vitamin B1 aman,
2: aman. Apa-apa.
1: Malah bagus minum air putih lebih bagus. Yang paling penting lagi berolahraga. Olahraganya pun juga menyesuaikan nggih Pak Ahmad Abdullah nggih. Jadi menyesuaikan, jangan terlalu digenjot ngoyok nanti malah ngos-ngosan napasnya. Tapi mengikuti kemampuan kita. Bisa jalan santai di pagi hari lebih aman nggih. Kemudian ketika kita dalam kondisi seperti ini ada baiknya kita menghindari rokok ya.
2: Ya,
1: menghindari rokok itu rokok secara langsung maupun kita menghindari orang yang sedang merokok. Kalau ada orang merokok, kita memang tidak merokok misalkan, tapi ada orang yang merokok di samping kita, itu kita menjadi perokok pasif ya. Dalam kondisi seperti ini maka lebih aman kita agak ini dulu kalau orang lagi rokok gitu ya. Apalagi kemudian kita misalkan punya penyakit asma. Nah ini ya, kita harus menjaga. Kalau asma itu ada faktor-faktor pencetusnya. Misalkan setelah saya minum air dingin saya sesek, maka kita harus hindari itu. Setelah saya makan udang saya sesek, maka kita harus menghindari itu ya. Misalkan setelah saya mengkonsumsi obat-obat tertentu saya sesek, itu maka harus dihindari. Oleh karena itu masing-masing orang itu mempunyai kemampuan kondisi kesehatan yang berbeda-beda ya. Beda-beda. Kalau saya harapan kita kalau untuk menjaga kesehatan secara ini, maka kita membudayakan hidup sehat ya. Kita mencuci tangan sebelum makan, setelah makan, menjaga kebersihan mulut supaya kita juga tidak mengalami sariawan dan lain-lain. Kemudian kita berolahraga sesuai dengan kemampuan dan kondisi kita, jangan terlalu dipaksakan ya, sesuai dengan kondisi apalagi di usia 50 tahun tadi itu ya. Kemudian juga yang paling penting lagi adalah bagaimana istirahat. Istirahat harus cukup ya, pola istirahat cukup, kebutuhan paling boten 7 jam ya. Itu jangan sampai nanti malam bergadang, paginya ini, siang ini kurang tidur ya. Itu jadi terus. Kemudian yang paling penting lagi ya, jangan lupa untuk mandi ya. Mandi paling boten syukur-syukur kalau bisa 3 kali sehari ya. Menjaga gosok giginya setiap habis makan, setelah makan atau mau tidur ya. Kemudian juga bahagia ya, yang paling penting ini. Kenapa? Karena ketika orang itu bahagia, ada hormon namanya hormon endorfin. Hormon endorfin, hormon bahagia, itu yang bisa meningkatkan imun kita. Itu Pak Mat Adilah. Kalau kita lagi kurang enak badan, segera periksa saja.
2: Ya.
1: Kalau masih baik-baik saja, alhamdulillah kita jaga vitalitas kita. Kita konsumsi makan-makanan yang sehat ya. boleh makan pisang, boleh makan apa namanya pepaya, sayur-sayuran sesuai dengan kondisi kita seperti itu. Namun itu tadi ketika orang itu memiliki penyakit sebelumnya, misalkan dia memiliki kolesterol yang tinggi, nah dia juga harus mengurangi makanan-makanan yang mengandung kolesterol ya. Kalau misalkan dia memiliki kondisi-kondisi apa istilahnya punya asam urat, ya sudah kita makan makanan tertentu kita harus dikurangi, boleh tapi porsinya dikurangi. Seperti itu Pak Matabila dan Kak Angel ya. Dan juga Kak Hidayat. Mudah-mudahan sehat selalu dan jangan lupa manusia itu kita berusaha, kita berupaya dan kita berdoa. Ya, kesehatan kesembuhan ada di tangan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan dengan kita berupaya dan berdoa kita diberikan kesehatan. Seperti itu.
2: Ya Pak Mustaqim, kita sedikit mereview dari perjalanan dari tahun ke tahun. Kalau kita berbicara masalah wabah influenza ini kan memang suatu hal yang wajar dan manusiawi, semuanya kan bisa saja kena influenza. Tapi kalau melihat di fenomena di maraknya kecemasan masyarakat, mungkin masih terkontaminasi dengan adanya COVID-19 kemarin. Ini bagaimana sih Pak untuk di tahun ini dengan adanya yang beken kan Aili ya Pak, influenza like in list itu ya Pak ya. Ya. Nah, ini sebetulnya bagaimana Pak? Ada perbedaan tidak dari tahun ke tahun, mulai tahun 2023, 2024 sampai 2026 ini? Bagaimana? Apakah virus tersebut berevolusi kah atau bagaimana? Ini sebenarnya yang terjadi seperti apa ini Pak Mustaqim? Silakan.
1: Ya, jadi terkait dengan virus itu kan memang berkembang ya. Seperti dulu gambarannya virus apa ya, penyakit polio ya.
2: Iya.
1: Itu terus berkembang. Makanya pemerintah juga luar biasa juga mengikuti perkembangannya dengan vaksinasi-vaksinasi yang dilakukan ya, sehingga ada booster-booster yang dilakukan supaya apa? Seperti campak ya, campak dulu kan ada vaksinasi campak.
2: Iya.
1: Ternyata campak ini selesai, muncul tipe campak yang berikutnya. Campak juga selesai, ada lagi. Itu memang oleh karena itu kita sebagai tenaga kesehatan diharapkan terus meningkat kan pengetahuan dan kemampuan ya, bisa melalui pendidikan langsung, bisa seminar, bisa dengan diskusi-diskusi grup ya, bisa juga dengan ketemu dengan teman-temannya, sharing-sharing itu yang paling penting ya. Kenapa? Karena memang penyakit ini terus berubah, terus berkembang ya. Kalau kemarin itu dulu ngamutan ya, ada penyakit HIV/AIDS itu yang sangat ditakuti, sangat benar-benar takut. Oh, sekarang kayaknya sudah hilang itu orang khawatir penyakit HIV itu ya. Kemarin dengan adanya COVID itu, woi bukan main ya. Malah orang kasihan juga saya waktu COVID itu ya, karena saya juga waktu ada COVID itu saya juga kena itu Pak. Tenaga kesehatan itu semuanya kena ya. Kenapa? Karena kita perawat pasien ya. Mungkin kalau Pak guru-guru mohon maaf bisa belajar dari rumah, bisa dengan Zoom ya. Tapi kalau petugas kesehatan tidak bisa Bapak. Kita merawat luka ya harus ketemu pasiennya. Kita memberikan obat-obat injeksi ya harus ketemu dengan pasiennya ya. Kita memeriksa tekanan darah tidak bisa dari jarak jauh. Jadi memang seperti itu. Jadi memang virus ini terus berkembang dan juga ilmu pengetahuan kita juga terus berkembang. Diupayakan perkembangan yang ada ini bisa mengimbangi sehingga kita bisa mendeteksi sedini mungkin, kita bisa melakukan pencegahan sedini mungkin, kita bisa melakukan upaya-upaya sehingga alhamdulillah kemarin ini walaupun melonjak tapi tidak sampai menimbulkan hal-hal yang apa ya, dampak yang terlalu berat gitu ya. Memang kasusnya banyak tapi semuanya bisa tertangani dengan baik dan alhamdulillah ini sudah mulai kembali normal ya. Dan ini gini kakak Hidayat,
2: iya,
1: saat ini di Jember kan sudah mulai ini ya, musim kemarau ya.
2: Betul.
1: Ini beberapa tempat sudah mulai kekurangan air, ini yang kita juga harus waspada. Kita harus tetap menjaga kondisi dengan baik ya, kondisi dengan baik. Kemudian pengeluaran air ini juga harus kita minimalkan ya. Dan bahkan air ini tidak hanya kebutuhan air itu kita bisa penuhi dari makanan buah-buahan gitu ya. Oleh karena itu mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita. Sama-sama kita meningkatkan daya tahan tubuh kita. Sama-sama kita untuk saling mendoakan di antara kita untuk kesehatan dan keselamatan kita bersama. Bersama dengan RRI yang luar biasa ini juga menjadikan apa ya, salah satu media untuk memberikan informasi-informasi, memberikan masukan-masukan dan juga sesuatu-sesuatu yang bisa didengarkan di sepelosok wilayah ya, desa-desa terpencil-terpencil pun bisa mendengarkan RRI ya. Tidak bisa ke Jember langsung tapi bisa mendengarkan suara-suara dari Kakak Hidayat, Kak Angel yang lainnya. Luar biasa.
2: Silakan Angel.
0: Baik Pak, tadi Panjenengan juga menyampaikan ya Pak ya, butuh vaksinasi yang ditingkatkan Pak. Sejauh mana Pak vaksinasi ini perlu dipertimbangkan, terutama bagi kelompok resiko yang beresiko maupun tenaga kesehatan itu sendiri Pak?
1: Ya, jadi gini ya, sebetulnya kan vaksin influenza ini sudah ada ya. Okay. Kita kemarin saat pada waktu kita mau bepergian umroh atau haji itu juga kita diberikan syarat salah satunya untuk vaksinasi juga untuk influenza ini. Nah, oleh karena itu sebetulnya pemerintah ini gini, ketika ada sesuatu itu langsung responnya cepat tanggap dan mengadakan vaksin-vaksin, termasuk kemarin itu COVID langsung juga ada vaksinnya, influenza juga ada vaksinnya yang bisa diberikan kepada masyarakat seperti itu. Jadi dan diharapkan teman-teman masyarakat semuanya itu merespon positif dengan adanya upaya pemerintah. Jangan, memang kalau habis imunisasi kadang-kadang timbul sesuatu, agak panas lah, agak sakit semua lah yuk. Termasuk pada waktu kita kena COVID itu ada vaksin yang luar biasa itu, habis divaksin rasanya gak karu-karuan, sakit. Tapi itu adalah proses bagaimana memasukkan imun ke dalam tubuh kita bereaksi terhadap itu. Sehingga alhamdulillah dengan adanya vaksinasi COVID yang kapan hari itu berdampak juga terhadap kondisi saat ini ya kakak Angel ya. Dengan adanya kita sudah tervaksin, kalau kita kemarin tidak tervaksin, waduh ini lebih berat kenanya. Kalau kena flu-nya lebih berat ya. Bukan menjamin 100% tidak, tapi paling banget itu membekali tubuh kita terhadap kekebalan ya. Tubuh kita ditingkatkan lagi kekebalannya terhadap beberapa penyakit yang mungkin ada ditemukan di sekitar kita. Seperti itu. Ya kita sudah dilakukan vaksin campak, tapi kok masih kena campak? Iya, tapi kena campaknya tidak terlalu berat seperti kalau tidak divaksin, seperti itu. Jadi kan ada vaksin BCG, ada vaksin ini kan. Memang di pemerintah itu sebetulnya penyakit-penyakit yang lama-lama seperti TBC itu gitu, itu sudah ada vaksin BCG. Tapi memang tidak menjamin 100% pas bebas. Oleh karena itu selain upaya kita adalah melalui vaksinasi, imunisasi, maka kita juga upaya-upaya untuk meningkatkan pola hidup yang sehat ya. Kemudian juga upaya-upaya bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh kita secara mandiri ya. Kemudian olahraga yang teratur, kemudian pola hidup istirahat yang cukup, itu juga sangat penting. Dan kebahagiaan yang ada itu juga sangat penting sekali. Kemudian bagaimana ketika kita bertemu dengan masyarakat saling menyapa, kemudian saling memberikan masukan-masukan, saran-saran, itu hal yang juga luar biasa. Seperti itu kakak Angel.
0: Baik Pak, berarti sangat perlu untuk vaksin agar kita ini para pendengar kita sehat, kemudian jangan lupa juga olahraga, kemudian juga kalau saya menyebutnya mungkin 3B ya Pak Mustaqim ya. Berusaha berdoa, berusaha sehat, dan berusaha bahagia, gitu ya Pak ya.
1: Oke. Okay. Itu mudah, yang bisa kita lakukan.
0: Ya Pak, tantangan Pak yang dihadapi perawat dalam menangani pasien influenza baik dari sisi kompetensi, fasilitas maupun perlindungan diri, kira-kira apa Pak? Monggo.
1: Ya, tantangannya adalah bahwa kita bertemu langsung, kita kontak langsung dengan pasien yang sedang mengalami influenza ya. Kita kontak langsung dan kita tidak bisa menghindari itu. Kita harus memberikan pelayanan perawatan ya. Kita kolaborasi dengan dokter, kita memberikan pelayanan. Maka tantangan ini membuat kita harus semakin meningkatkan lagi imun kita ya. Semakin menjaga tubuh kita dari beberapa hal. Semakin mengingatkan kita untuk terus berkolaborasi untuk upaya-upaya supaya kita terjaga dari penyakit ini ya. Kita mungkin kita tidak akan bisa melarikan diri dari penyakit-penyakit yang ada saat kapanpun kita berada, karena itu adalah tugas bagi kita sebagai tenaga kesehatan. Maka kita dikatakan kita adalah garda terdepan ya. Kalau ada apapun kita harus kontak, tidak boleh kita lari. Ada COVID kita lari, terus pasiennya gimana gitu ya. Oleh karena itu kita harus meningkatkan APD, alat pelindung diri ya. Kita ketika bertemu dengan pasien yang memiliki influenza, kita harus menjaga diri kita ya. Kita memakai alat pelindung diri. Kita memeriksa, kita bisa pakai masker ya. Kalau kita mau merawat muka, kita harus memakai hand stone ya. Kita memakai alat pelindung diri. Bahkan kita juga perlu memakai topi kepala kalau kita sedang merawat pasien dalam kondisi-kondisi yang tertentu. Seperti itu. Jadi istilahnya kalau kita sampaikan itu adalah keamanan diri kita sebagai tenaga kesehatan perlu dijaga untuk kita bisa merawat pasien supaya pasiennya sembuh dan kita tidak menjadi penular ke pasien yang berikutnya ya. Karena apa? Saat ini kita mungkin bertemu dengan pasien sakit ini, besok bertemu dengan pasien sakit ini, bertemu dengan pasien yang ini. Jadi jangan sampai kita jatuh sakit dan jangan sampai kita menularkan penyakit dari satu pasien ke pasien berikutnya. Oleh karena itu pola hidup sehat, cuci tangan yang bersih, yang teratur itu perlu kita tingkatkan. Sehingga ketika kita habis memeriksa pasien yang satunya, kemudian kita memeriksa pasien yang berikutnya, kita tidak menularkan penyakit, bahkan kita juga tetap sehat. Ya kita sepulang kerja ya kakak. Jadi kadang-kadang, wah kangen sama anaknya, ya sih tetap dulu. Kita harus mandi dulu, ganti baju dulu gitu ya. Baru kita boleh menimang-nimang, kita makan bersama. Seperti itu, jangan sampai kita lupa. Wah habis kerja lapar, tahu di rumah kok ini orang tiba-tiba ada makan-makan bersama-sama ya. Langsung gabung saja, gak cuci tangan, gak ini. Waduh anaknya datang di peluk-peluk, dicium-cium. Waduh bahaya ini. Kita tangan bagi kita sebagai tenaga kesehatan.
2: Justru yang terpenting pola hidup sehat seperti itu ya Pak ya.
1: Betul, kita juga harus, dan ini kebiasaan kita ya. Bahkan kalau bisa itu kita sering-sering mengadakan lomba kebersihan lingkungan. Itu luar biasa. Lomba kebersihannya apa? Dalam kondisi apapun kita nanti bisa terjaga. Seperti itu.
2: Pak Mustaqim, kalau melihat sistem flu yang saat ini, bagaimana pola virusnya? Kalau melihat kan biasanya influenza itu standarnya kan satu minggu bisa kelar ya Pak ya. Kalau ya, yang di tahun ini yang dikhawatirkan sama masyarakat ini bagaimana nih Pak? Untuk apa ili virus macam-macam itu bagaimana ini Pak sistemnya Pak?
1: Ya sebetulnya sistemnya itu hampir sama dengan virus-virus yang lain sebetulnya, tergantung juga daya tahan tubuh kita dan bagaimana ketika terkena penyakit ini apa yang kita lakukan, itu yang paling penting ya. Jadi pola bagaimana kita mendeteksi terlebih dini ya, ketika kita mengetahui pasien, oh ini pasiennya perlu dirujuk, ya harus segera kita rujuk. Oh pasiennya cukup di puskesmas saja. Oh pasiennya cukup rawat jalan, ini dikasih obat-obatan dan minuman. Ini itu yang paling penting. Jadi bagaimana kita harus mengetahui pola daripada virus ini. Sebetulnya virus ini hampir sama ya setiap pola. Kalau kita melihat kondisinya pasiennya kok sekarang lebih tidak bagus dari kemarin, kita lihat, oh berarti pasiennya ini butuh perlakuan yang lebih khusus ya. Misalkan ada pasien di rumah gitu dengan keluhan batuk pilek, kita edukasi, kasih makan yang cukup, minum yang cukup, menghindari minyak ya, menghindari es ya, menghindari makanan yang merangsang, kemudian kita berikan obat-obat vitamin, kok dia membaik, aman sudah. Tapi kalau dia tidak membaik maka perlu penanganan yang khusus, kok apalagi ada sesek, segera kita rujuk, jangan sampai kita menunggu kondisi parah seperti itu. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengedukasi, kemudian bagaimana kita bisa mendeteksi dini, kita bisa menyarankan untuk tindakan yang lebih sesuai, itu yang lebih aman. Jadi kita tidak perlu panik, tidak semua pasien harus dirawat di rumah sakit ya. Ada pasien yang cukup berobat jalan, ada pasien yang perlu dirawat di puskesmas, ada di rumah sakit yang tidak terlalu memerlukan peralatan khusus gitu ya. Kecuali kalau memang betul-betul sesek banget ya, kemudian diobati tetap membandel, itu perlu penanganan yang khusus. Oleh karena itu yang paling perlu adalah jangan sampai kita panik ya. Kalau kita COVID waktu itu, kalau kita melihat itu banyak yang karena sakit panik, itu tambah turun daya tahan tubuhnya, turun mikir terus turun, tambah drop. Itu. Nah, karena itu tadi disampaikan oleh Kak Angel, jangan lupa kita 3B itu, antaranya berbahagia.
2: Ya, baik, di penghujung waktu yang cukup berbahagia ini Pak Mustaqim, apa yang bisa disampaikan kepada publik, karena kita harus berbagi waktu dengan yang lain, mungkin bisa lebih meyakinkan publik, meyakinkan masyarakat bahwasanya Anda cukup membahagiakan diri sendiri atau menjaga kesehatan secara maksimal agar apapun yang terjadi tidak seburuk apa yang kita rasakan atau yang kita pikirkan. Silakan untuk closing statement-nya sekaligus untuk memberikan apa ya istilahnya untuk pemahaman kepada publik agar tidak mudah panik. Silakan Pak Mustaqim.
1: Terima kasih waktunya Kak Hidayat, pemirsa RRI yang luar biasa yang budiman, dimanapun Anda berada, salam sehat dari kami ya. Saya menyampaikan terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh RRI ke kita untuk berbagi sharing-sharing informasi ya. Mari seluruh masyarakat Jember semuanya kita menjaga kesehatan kita dengan kita meningkatkan pola perilaku hidup bersih sehat ya. Kita menjaga kesehatan dengan kebersihan, kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan. Mari sama-sama kita jaga suasana yang bersih di diri kita, membuat kita semakin fresh. Suasana bersih di lingkungan membuat kita terjauh dari penyakit ya. Kemudian rajin-rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan minuman yang sesuai, yang sehat, dan kalau ada keluhan segera periksa ya segera periksa. Namun tidak boleh panik dan jangan lupa untuk berolahraga dan membudayakan untuk sering tersenyum, ya sering berbahagia, ya dan jangan ini jangan punya ilmu kebatinan yang dipendem aja. Ono keluhan apa gak diomong nih, ono opo gak diomong nih, tahu-tahu sudah sangat tidak bagus seperti itu. Oke, yang paling penting mari kita saling bersilaturahmi, saling berkomunikasi dan saling mendoakan untuk kesehatan kita masing-masing dan kesehatan kita bersama. Bersama RRI semakin jaya.
2: Amin. Memang betul katanya Pak Mustaqim, segala sesuatu yang dipendam itu justru menimbulkan segala hal buruk yang justru di luar dugaan kita ya Pak Mustaqim.
1: Betul.
2: Baik. Baik, terima kasih waktunya Pak Mustaqim untuk sudah memberikan edukasi dan juga pemahaman kepada pendengar kita. Sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu Pak Mustaqim. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bertemu lain waktu dengan
2: Tuhan. Amin.
1: Terima kasih izin untuk diri Bapak Ibu semuanya. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, baru saja bincang kami dengan Ketua PPNI Kabupaten Jember ada Bapak Mustaqim. Banyak hal yang disampaikan untuk memberikan yang terbaik untuk kita khususnya dalam menjaga kesehatan. Intinya, jangan sampai berpikir yang macam-macam, jangan overthinking terlebih dahulu agar padahal itu penyakit biasa, influenza biasa, karena dengan faktor pemikiran kita yang didorong teramat kuat dari dalam diri kita yang sangat membahayakan, ternyata itu akan membahayakan bagi diri kita sendiri. Tanpa terasa 55 menit lepas dari jam 3 sore, saya Hidayat dan juga
0: saya Sela Angelita
2: pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.
4: Kenali wilayah kita, pahami potensi bencana, dan kuasai cara menghadapinya.

0: gempa datang tiba-tiba. Tapi tenang, kamu bisa tetap selamat asal tahu caranya. Pertama, lindungi kepala. Gunakan bantal, tas, atau masuk ke bawah meja. Kedua, jauhi jendela, kaca, dan dinding. Ketiga, jangan buru-buru lari keluar. Tunggu guncangan reda, baru evakuasi ke tempat terbuka. Tenang saat gempa, selamatkan nyawa. Kamu bisa jadi penentu keselamatan orang sekitarmu.
1: Itu kipas angin kalau udah selesai dimatikan.
2: Iya.
3: Sedikit lebih lama dari beberapa menit kemudian.
1: Itu kompor kalau udah selesai jangan lupa dimatikan.
2: Oh iya. Apa sih ini kok cerewet amat sih?
1: Gini ini kan buat keamanan kita toh. Coba bayangin kalau kita ceroboh hanya gara-gara lupa matikan kipas angin. Bisa panas dan juga kebakar kan? Kompor juga gitu. Please deh, kan hal ini simple toh.
2: Iya, siap laksanakan.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Majen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Polres Pacitan menyusun sejumlah rencana pengamanan dalam rangkaian pemilihan kepala desa Pilkada Serentak tahun 2026 di Pacitan. Polresta Malangkota berhasil mengungkap 119 kasus narkotika dengan 175 tersangka pada periode Juli hingga September 2026. Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum melihat pelaksanaan astacita di bidang pendidikan, salah satunya program Sekolah Rakyat. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya Adi Heraswadi. Polres Pacitan telah menyusun sejumlah rencana pengamanan dalam rangkaian pemilihan kepala desa Pilkada Serentak tahun 2026 di Pacitan. Laporan Angela Reska.
2: Polres Pacitan telah menyusun rencana tahapan pengamanan sejak bulan Juli lalu untuk mengawal pemilihan kepala desa Pilkades 2026 serentak di 45 desa di Pacitan. Perencanaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian Pilkades berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menerangkan, saat ini rangkaian Pilkades serentak baru saja melewati babak penetapan bakal calon kepala desa.
3: Dan proses tahapan-tahapannya dapat berjalan dengan lancar. Dari semenjak bulan Juli sudah ada tahap persiapan. Kemudian terakhir kalau nggak salah tanggal 6 tahap penetapan bakal ketiga, bakal calon desa ketiga itu adalah tahap terakhir. Kemudian nanti ada tahap pemungutan suara, tahapan masa tenang, kemudian tahapan pelantikan sampai terakhir itu adalah tahapan pelantikan. Diharapkan kami semua dari Polres Pacitan bekerja sama dengan seluruh instansi, berkolaborasi, bersinergi dengan seluruh instansi dari TNI, kemudian dari Satpol PP dan instansi lainnya yang tergabung di sana dalam operasi ini dapat berjalan dengan aman dan lancar.
2: Polres Pacitan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Pacitan juga melakukan pemetaan berkaitan dengan indeks potensi kerawanan di masing-masing desa. Melalui pemetaan tersebut, saat ini AKBP Ayub memastikan tidak ada kategori merah atau desa rawan di Kabupaten Pacitan. AKBP Ayub berharap pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Pacitan dapat berjalan lancar dan tertib. Ia juga menegaskan dibutuhkan kerjasama antar pihak, tidak hanya kepolisian, untuk menjaga kelancaran Pilkada serentak yang akan digelar pada November mendatang. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Kodim 0802 Ponorogo mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran untuk mendistribusikan air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Eka Wulan selengkapnya melaporkan.
4: Kodim 0802 Ponorogo mengerahkan mobil pemadam kebakaran untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Distribusi air bersih ditujukan bagi masyarakat di Dusun Dungus, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung. Dandim 0802 Ponorogo Letkol Arhanud Faruk Saputra mengatakan, bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya Kodim membantu masyarakat menghadapi musim kemarau berkepanjangan.
5: Jadi beberapa hari yang lalu kita mengirimkan mobil pemadam kebakaran, kebetulan Kodim memiliki satu unit mobil pemadam kebakaran, kita kerahkan untuk membantu penyediaan air bersih ke masyarakat. Kemarin di Desa Karangpatihan, yang memang kekeringan yang melanda di tahun ini sangat panjang musim kemaraunya, sehingga kita bantu maksimal mungkin sesuai dengan kemampuan Kodim.
4: Sementara itu, warga Dungus Ismawati berterima kasih kepada jajaran TNI di Kodim Ponorogo yang telah mendistribusikan air bersih sehingga bisa dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
6: Kondisinya sangat kekurangan untuk saat ini, Mas. Soalnya kemarau ini udah lama sekali ini. Jadi, dua bulan ini sangat
7: membutuhkan air.
4: Seperti diketahui, Kodim 0802 Ponorogo memiliki satu unit mobil pemadam kebakaran yang juga berfungsi untuk menyalurkan air bersih. Bantuan tersebut akan terus dilakukan sesuai kemampuan dan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terdampak kekeringan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sambang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkianti. Silakan Ririn.
8: Baik, terima kasih Adi. Muhammadiyah Disaster Management Center, MDMC, dan Lasismu Kabupaten Pamekasan menyalurkan bantuan air bersih untuk masyarakat terdampak kekeringan. Titik pendistribusian dipusatkan di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat seperti masjid, musola, dan sekolah. Laporannya bersama Purnama Iswantoro.
9: Muhammadiyah Disaster Management Center, MDMC, dan Lasismu turut bergerak membantu masyarakat Kabupaten Pamekasan yang mengalami kekurangan air bersih pada musim kemarau ini. Ketua MDMC Pamekasan Hendri Masduki mengatakan, penyaluran bantuan air bersih itu menyasar sejumlah kecamatan terdampak kekeringan, yaitu Kecamatan Larangan, Pademawu, Telanakan, Propo, dan Batu Marmar. Menurut Hendri, titik kumpul penyaluran air bersih dipusatkan di masjid, musola, dan sekolah agar lebih efektif, sekaligus mendekatkan layanan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan.
10: Menurut kami, dalam skema program bantuan penyaluran air bersih untuk masyarakat terdampak, sekolah merupakan ruang yang dekat dengan masyarakat, serta memiliki jaringan komunitas yang cukup luas. Demikian pula, masjid dan musola menjadi pusat aktivitas masyarakat yang dapat berfungsi sebagai titik koordinasi dan pelayanan sosial bagi masyarakat itu sendiri.
9: Ia menyampaikan penyaluran bantuan air bersih ini menggandeng beberapa instansi terkait serta melibatkan para pelajar SMA, sehingga diharapkan mampu membangun pada penanganan kekeringan yang tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga terkoordinasi dan berkelanjutan. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
8: Satres Narkoba Polresta Sumenep mengamankan seorang pria berinisial M yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu di Kecamatan Manding. Berikut laporan Imam Muhlis.
11: Satres Narkoba Polresta Sumenep mengungkap dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Dusun Larangan, Desa Kasengan, Kecamatan Manding. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial M di dalam kamar rumahnya. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putra Wardana menjelaskan, penangkapan dilakukan setelah petugas melakukan penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan satu poket plastik klip kecil yang diduga berisi sabu dengan berat kotor sekitar 0,05 gram. Petugas juga menyita seperangkat alat hisap atau bong, korek api gas, sendok sabu dari potongan sedotan, serta satu unit telepon seluler berwarna hitam. Setelah barang bukti ditunjukkan, M mengakui barang tersebut sebagai miliknya. Selanjutnya, terlapor bersama seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polresta Sumenep untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
12: Satres Narkoba yang berhasil mengungkap kasus narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah milik saudara inisial M yang beralamatkan Dusun Larangan RT 1 RW 5 Desa Kasingan Kecamatan Manding. Dari penangkapan tersebut diamankan atau disita satu poket yang diduga sabu dengan berat kurang lebih 0,05 gram dan barang bukti lainnya.
11: Dalam perkara ini terlapor dikenakan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Imam Muhlis melaporkan.
8: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Wisnu Devendra. Wisnu, silakan.
13: Terima kasih Ririn. Polresta Malang Kota berhasil mengungkap 119 kasus narkotika dengan 175 tersangka pada periode Juli hingga September 2026. Berikut laporan Hanum Oktavia.
14: Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota mengungkap 119 kasus narkoba dan obat keras berbahaya atau okerbaya selama periode Juli hingga September 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 175 orang sebagai tersangka. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setio Pambudi mengatakan, dari total kasus yang ditangani, 116 merupakan kasus narkotika dan 3 kasus lainnya terkait okerbaya. Dari 119 perkara yang ditangani, sebanyak 49 kasus berlanjut ke proses penyidikan, sedangkan 70 kasus diarahkan melalui mekanisme restoratif justice untuk menjalani asesmen di BNN Kota Malang. Untuk perkara yang berlanjut ke penyidikan, polisi masih berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum, termasuk untuk perkara yang telah memasuki tahap 2. Dalam perkara ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain sabu seberat 5,3 kg, ganja 3,2 kg, ekstasi 3.900 lebih butir, pil double L 11.200 lebih butir, serta tembakau sintetis seberat 45,29 gram. Polisi juga menyita bahan kimia yang diduga berkaitan dengan produksi kosmetik ilegal dengan berat sekitar 2 ton. Danang menyebut barang bukti narkotika yang disita diperkirakan dapat mencegah peredaran yang berpotensi berdampak sekitar 60.576 jiwa. Salah satu pengungkapan menonjol adalah penyitaan ekstasi yang diduga dikirim dari Sumatera menuju Malang melalui jalur darat menggunakan bis. Polisi menangkap 2 orang yang diduga terlibat dalam pengiriman tersebut sebelum barang bukti beredar di masyarakat.
15: Dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 sebanyak 2 miliar rupiah. Kemudian untuk tindak pidana narkotika yang terkait dengan ganja, yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, untuk pasal 2 ayat 11 Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 penyesuaian pidana.
14: Polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain serta berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur dan BNN dalam pengembangan kasus. Pihaknya mengimbau masyarakat mewaspadai peredaran narkotika karena berisiko mengancam kesehatan terutama generasi muda. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Haryo, silakan.
16: Baik, terima kasih. Seluruh anggota DPRD Kabupaten Situbondo menjalani tes urin pasca adanya salah seorang anggota DPRD yang diduga pesta narkoba. Diana Dinar selengkapnya melaporkan.
17: Seluruh anggota DPRD Kabupaten Situbondo menjalani tes kencing di aula gedung DPRD setempat pada Senin 12 Oktober 2026. Tes kencing dilakukan buntut dari adanya salah seorang anggota DPRD Situbondo yang terciduk pesta narkoba di kota Surabaya, dan saat ini yang bersangkutan sedang menjalani rehabilitasi di BNN Kabupaten Banyuwangi. Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Situbondo, Muhammad Badri, mengatakan tes kencing ini bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan DPRD. Tes kencing ini adalah bagian atau merupakan inisiatif DPRD dan merupakan bentuk komitmen untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, sekaligus bentuk tanggung jawab moral, hukum, dan etika kepada masyarakat.
18: Saya sudah melakukan dan alhamdulillah hasilnya negatif, dan mudah-mudahan juga semua yang lain teman-teman ini juga ikut berpartisipasi.
17: Sementara itu, Kasat Reskoba Polres Situbondo, Ibtu Tatang Purwohadi, mengatakan bahwa pihaknya melakukan pengawasan ketat terhadap proses tes kencing yang diikuti oleh seluruh anggota DPRD. Total ada 44 anggota DPRD yang ikut tes kencing. Mereka dibagi menjadi 2 hari, yakni hari ini dan besok. Selasa 13 Oktober, karena sebagian anggota DPRD masih ada yang melakukan kunjungan kerja keluar kota.
19: Untuk undangan itu hari Senin dan Selasa. Untuk jumlahnya semua tergantung dari pihak Dewan sendiri, untuk hari ini berapa, untuk besok berapa. Kami yang jelas atas surat undangan tersebut, kami hanya memantau jalannya proses tes urin yang dilakukan oleh anggota Dewan.
17: Pantauan RRI, tes kencing dilakukan oleh Dinas Kesehatan Situbondo yang diikuti oleh 44 anggota DPRD. Hari pertama ada 20 anggota DPRD yang mengikuti tes urin dan dinyatakan negatif. Sementara 24 orang lainnya dijadwalkan pada Selasa atau besok pagi.
16: Antrian kendaraan terlihat mengular di SPBU Jalan Mastrip Jember untuk mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite. Laporannya bersama Gia Deborah.
20: Dengar juga pemirsa RRI Jember, saya reporter Gia Deborah saat ini sedang melaporkan langsung di area SPBU Jalan Mastrip Kabupaten Jember, Jawa Timur. Baik, bisa Anda saksikan di belakang saya saat ini antrian terjadi di sini. Setelah semalam saya juga mencoba untuk terjun langsung di lapangan untuk mengetahui seperti apa kondisi antrean di SPBU Jalan Ahmad Yani. Namun pada pagi hari ternyata antrian juga sama terjadi di SPBU di area Jalan Mastrip.
1: Antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite terlihat mengular di SPBU Jalan Mastrip Selasa 13 Oktober 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pengendara mengaku harus mengantri cukup lama untuk mendapatkan BBM demi memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun menunjang aktivitas pekerjaan. Siska, seorang ibu rumah tangga, mengatakan antrean panjang di SPBU tersebut terjadi setiap hari. Dirinya mengaku biasanya membutuhkan waktu hingga 1 jam untuk mendapatkan BBM.
21: Ya, tiap hari panjang gitu.
20: Ibu biasanya ngantri sampai berapa jam, Bu?
21: Paling lama satu.
1: Keluhan serupa disampaikan Andri, seorang pengemudi ojek daring. Ia mengaku telah mengantre selama 2 hari untuk mendapatkan BBM. Meski harus berhadapan dengan cuaca panas, ia memilih tetap mengantre di SPBU dibandingkan membeli BBM eceran yang dinilainya kurang efektif untuk menunjang pekerjaannya.
22: Kalau beli eceran sih nggak terlalu efektif sih buat kerja sih. Jadi mending ngantri aja kalau saya. Kira-kira 15 sampai 30 menit. Kemarin saya antri di Ahmad Yani, di Mangli, antri panjang juga.
1: Sementara itu, Samuel, seorang juru parkir di sekitar lokasi SPBU, mengatakan antrean BBM tersebut telah berlangsung hampir 1 bulan. Menurutnya, antrean kendaraan bahkan dapat berlangsung sejak pagi hingga sore, bahkan malam hari.
23: Ada lebih hampir 1 bulanan inilah segini ini. Sampai sore.
20: Dari pagi?
23: Iya, dari pagi jam 6.
20: Kalau malam?
23: Sampai jam 6 juga.
1: Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
16: Demikian informasi dari Jember, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
24: Baik, terima kasih Haryo. Pendengar, Komisi DPRD Jawa Timur menyoroti perluasan pembelajaran jarak jauh, peningkatan mutu akademik hingga kesempatan setara bagi penyandang disabilitas. Laporan Alda Alia.
25: Perluasan akses pendidikan perlu berjalan seiring dengan peningkatan mutu pembelajaran. Komisi DPRD Jawa Timur menilai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan kesempatan belajar sekaligus mendorong capaian akademik yang lebih baik. Ketua Komisi DPRD Jawa Timur, Sri Untari, mendorong optimalisasi pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk menjangkau anak-anak yang belum mengakses pendidikan. Menurutnya, program ini perlu diperluas sebagai salah satu upaya mengurangi jumlah anak tidak sekolah.
26: Maka program pemerintah yang namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh, itu harus diaktifkan secara lebih masif lagi agar kemudian mengurangi anak tidak sekolah.
25: Selain memperluas akses, mutu pembelajaran juga menjadi perhatian. Anggota Komisi DPRD Jawa Timur, Suli Daim, menilai tes kemampuan akademik atau TKA dapat menjadi salah satu tolak ukur capaian siswa dan mendorong mereka memiliki target belajar. Namun, pencapaian akademik perlu didukung dengan kualitas guru dan proses pembelajaran yang memadai.
27: Bahwa anak-anak kita ini harus kemudian mengukur mereka dengan standar kelulusan. Itu apa? Mendorong mereka ini agar belajar, mau belajar. Karena kualifikasi dalam penentuan masuk jenjang lebih tinggi, acuannya di antara TKA. Kalau kemudian mereka tidak ada ancaman begitu, mereka tidak punya target.
25: Pemerataan kesempatan juga perlu menjangkau penyandang disabilitas. Komisi DPRD Jawa Timur mendorong lingkungan yang lebih inklusif, termasuk membuka kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari sejauh mana akses pendidikan dan kesempatan berkembang dapat dinikmati masyarakat secara lebih merata. Adla Alia melaporkan.
24: Pendengar, 2 tahun pemerintahan Prabowo Subianto menjadi momentum melihat pelaksanaan astacita di bidang pendidikan, salah satunya program Sekolah Rakyat di Surabaya. Selengkapnya dilaporkan Munisa Febrianti.
28: Menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Di Surabaya, Sekolah Rakyat Integrasi 2 yang berlokasi di Jalan Kedung Coek, Kecamatan Bula, menyelenggarakan pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA dengan sistem berasrama. Siswa tidak hanya mengikuti pembelajaran di kelas, tetapi juga menjalani kehidupan sehari-hari dalam lingkungan asrama. Bagi Nawang Wulansari Julianti, siswa kelas 11 tinggal di asrama awalnya menjadi tantangan. Namun seiring waktu, ia mulai terbiasa dan merasakan kebersamaan dengan teman-temannya.
0: sekarang. Nah, pertama-tama itu rasanya itu kayak takut karena kan tinggal berasrama, nggak pernah berasrama. Kalau udah adaptasi dan mulai terbiasa sekali tinggal di asrama. Suka karena kalau kita tinggal di asrama kan kita banyak nih temennya, jadi kita nggak akan merasa sendirian.
28: Pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses adaptasi siswa dalam menjalani pendidikan berasrama. Pihak sekolah pun menekankan pembinaan karakter dan kedisiplinan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan. Humas Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya, Febri Lukman Hakim menjelaskan, pendampingan siswa melakukan sepanjang aktivitas mereka di sekolah dan asrama.
2: Yang paling diperhatikan oleh pihak sekolah adalah karakter dan kedisiplinan anak-anak. Karena mereka sebelumnya bisa dikatakan kurang perhatian, ya ketika di sini kita perhatikan lebih karena sekolah kita berasrama, jadi kegiatan full seharian di sekolah sama asrama, ya, jadi kita lebih ke pembinaan karakter dan kedisiplinan anak-anak.
28: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya menampung 350 siswa terdiri atas 26 siswa.

0: harus menunggu keluhan viral di media sosial. Berikut laporan Agustin Irdiani.
1: Anggota Komisi DDPRD Kota Surabaya Imam Syafi'i menyoroti mekanisme penanganan aspirasi masyarakat di Kota Surabaya. Ia meminta Pemkot Surabaya mengevaluasi sistem perencanaan dan tindak lanjut pembangunan agar kebutuhan warga yang telah disampaikan melalui jalur resmi dapat memperoleh kepastian penyelesaian tanpa harus menunggu keluhan viral di media sosial atau dilaporkan langsung kepada wali kota. Menurut Imam, persoalan tersebut terlihat dari adanya usulan pembangunan yang telah disampaikan melalui mekanisme formal tetapi belum terrealisasi. Sementara persoalan serupa disebut menjadi perhatian setelah warga menyampaikannya secara langsung kepada wali kota. Kondisi ini menurutnya perlu dievaluasi agar mekanisme penyaluran aspirasi dan perencanaan pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
2: Kemudian kamar mandinya yang kumuh dan tidak ada higienis kayak gitu ya. Tapi sekali lagi kami minta supaya model pemeliharaan seperti ini itu transparan, jangan hanya karena Pak Wali kemudian dilaporkan datang kemudian selesai. Menurut saya ini kan merusak sistemnya. Sesungguhnya Pak Wali ini sudah kelas.
1: Imam menegaskan dirinya tidak mempersoalkan respon cepat wali kota untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat. Namun ia mempertanyakan apabila penanganan persoalan justru terkesan lebih mudah setelah laporan disampaikan langsung, sementara usulan yang telah melewati tahapan birokrasi belum mendapatkan kepastian. Menurut Imam, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut mekanisme pemerintah dalam mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebutuhan masyarakat. Ia menilai setiap usulan belum dapat direalisasikan, perlu disertai penjelasan yang transparan, baik untuk keterbatasan anggaran, kewenangan, regulasi, maupun prioritas pembangunan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, Polrestabes Surabaya menggelar program makan gratis bertajuk Dapur Gratis Pejuang Jalanan sebagai wujud nyata polisi bersama masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
3: Polrestabes Surabaya menggelar program makan gratis bertajuk Dapur Gratis Pejuang Jalanan yang berlangsung di depan Mapolrestabes Surabaya Selasa siang. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud nyata polisi bersama masyarakat. Antusiasme tinggi tampak dari puluhan warga yang terdiri dari pengemudi ojek online, petugas kebersihan, anak sekolah hingga pengendara yang berlintas. Meski antri panjang, namun mereka tampak menikmati makanan gratis yang disediakan. Dalam program kali ini, kepolisian menyediakan menu makanan berupa ikan dipadukan dengan sayuran serta didampingi minuman dingin. Warga tampak menikmati makanan sembari duduk bersama di meja maupun di taman di depan gedung. Syahid, pengemudi ojek online asal Kaliasin, mengaku baru mengetahui program tersebut saat melintas. Ia mengaku senang karena program tersebut dapat meringankan beban pengeluarannya.
4: Gratis buat masyarakat.
5: Gratis ya, enak juga bisa membantu sesama kayak ojol-ojol kayak gini bisa meringankan beban masyarakat.
4: Harapannya apa, Pak, ke depan kepada polisi?
5: Terus polisi itu percaya. Semoga bisa berkembang dan masyarakat.
3: Sementara itu, Kasubnit Regiden Satlantas Polrestabes Surabaya, Ibda Dani, mengatakan dapur gratis ini merupakan program Kapolrestabes Surabaya untuk meringankan beban masyarakat.
6: Ini merupakan program dari Bapak Kapolrestabes Surabaya yang kami laksanakan dari kami Satlantas Polrestabes Surabaya. Program ini namanya Dapur Gratis untuk Pejuang Jalanan. Yang dimaksud kami peruntukkan seperti teman-teman ojol yang sedang mencari nafkah waktu berkendara jalan melihat mobil kami yang kami laksanakan seminggu itu dua kali. Jadi hari Selasa dan hari Kamis itu akan kami posting update setiap harinya H-1 maupun H-2. Bukan untuk teman-teman ojol, jadi teman-teman seperti dinas kebersihan, petugas kebersihan yang waktu melaksanakan tugas rutinnya siang hari, selain itu juga masyarakat yang melintas yang mohon maaf yang membutuhkan, seperti itu.
3: Dengan ini, Polrestabes Surabaya berharap hubungan masyarakat dapat terjalin baik dan bisa berdampak menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Surabaya. Faris Yerbo melaporkan.
0: Pendengar, puluhan durian unggulan Wonosalam Jombang bersaing ketat dalam ajang kontes durian sebagai upaya mempromosikan varietas durian lokal unggulan khas Jombang. Cantianov melaporkan.
7: Puluhan durian unggulan khas Wonosalam bersaing ketat dalam ajang kontes durian yang berlangsung di lapangan Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dalam ajang ini, kualitas durian lokal diuji dan dinilai secara mendalam, mulai dari bentuk

0: fisik, ketebalan daging buah hingga cita rasa khas yang disajikannya. Seluruh peserta yang mengikuti kompetisi wajib merupakan warga Kecamatan Wonosalam. Aturan ini diterapkan sebagai langkah untuk menjaring serta mempromosikan varietas durian lokal unggulan. Selain itu, setiap durian yang dikonteskan diwajibkan memiliki nama agar lebih mudah dikenali oleh para konsumen. Para peserta bersaing merebutkan total hadiah senilai 6 juta rupiah. Ketua Panitia, Ketut Suseno Putro menyampaikan bahwa terdapat tradisi unik yang selalu dipertahankan sejak tahun 2021, yakni membagikan durian peserta kepada para pengunjung yang hadir.
1: Sudah menjadi tradisi kalau kontes di Wonosalam nanti peserta ini diinjekkan pada pengunjung, daripada kita buang kan mending lebih bermanfaat biar pengunjung itu menikmati nikmatnya peserta kontes. Ini kan bukan durian abal-abal atau durian sembarang, ini adalah durian pilihan yang ada di Wonosalam.
0: Tradisi membagikan durian pilihan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Tak heran, banyak pengunjung yang rela datang jauh-jauh dari luar kota hanya untuk menyaksikan kemeriahan kontes sekaligus mencicipi kelezatan durian unggulan khas Wonosalam. Cantianov melaporkan.
2: Pendengar, demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Adi Heraswadi. Silakan Adi.
3: Terima kasih Celia, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Adi Rasodi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
4: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.
3: persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore pendengar Pro 1, memasuki jam pulang kerja, sejumlah ruas jalan ini mulai padat kendaraan ya. Tentu kita semua ingin segera sampai di rumah dan istirahat setelah seharian beraktivitas. Namun tetap utamakan kesabaran dan kehati-hatian selama perjalanan. Jangan terburu-buru, jaga jarak aman, dan tetap fokus memperhatikan kondisi lalu lintas di sekitar. Ingat, lebih baik sedikit terlambat daripada mengambil resiko di jalan. Tentunya semoga perjalanan sore ini lancar pendengar, dan semuanya selamat sampai tujuan untuk kembali berkumpul bersama keluarga tercinta. Bersama saya Haryo Kukuh, temani perjalanan sore sampai malam hari nanti, tentunya dengan beragam komposisi yang telah kami siapkan dalam Jember sore ini.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar sebuah unggahan di Facebook oleh akun Aksara Nusa pada 8 Oktober 2026 membagikan informasi lowongan kerja di Rohto Laboratories Indonesia untuk sejumlah posisi. Namun faktanya informasi tersebut merupakan konten tiruan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwasannya tautan dalam unggahan tidak mengarah ke laman karir resmi Rohto, melainkan ke halaman yang meminta data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram aktif.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, Anda akan ikuti tausiah sore dengan judul Bekal Akhiratku bersama Anggi Sibgotaloh Mujadid. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar radio RRI yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, Allah Azza wa Jalla banyak mengingatkan kita di dalam ayat-ayatnya bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini adalah kehidupan yang sangat singkat, kehidupan yang sangat sementara. Dimulai dari Allah ciptakan kita di dalam perut ibu kita, kemudian menciptakan tubuh kita menjadi sempurna, ditiupkan ruh ke dalam jasad kita, sampai kita dilahirkan di dunia ini, sampai kita jalani kehidupan ini saat ini. Dan tentunya setiap manusia akan menemukan yang dinamakan wafat, yang mana Allah wafatkan kita semua kembali kepada pangkuan Rabb kita. Nah, kemudian perjalanan yang sesungguhnya baru saja kita mulai setelah kita wafat dari bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'la ayat 16, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Sedangkan kalian menginginkan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul limanittaqa." Katakanlah kesenangan dunia ini, kehidupan dunia ini hanyalah sementara, hanyalah sedikit, dan kehidupan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Di samping ayat-ayat yang Allah sebutkan, seringkali kita lupa bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini merupakan kehidupan yang sangat singkat. Sedangkan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi, yang dimana tidak ada kematian setelah itu, adalah kehidupan setelah kita diwafatkan dari bumi ini, yaitu kehidupan akhirat. Dimana timbangan amal dipertanggungjawabkan sebagai penentu arah jalan pulang kita. Apakah kita akan pulang ke kampung halaman kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, atau justru kita pulang dalam keadaan tidak selamat, waliyaudzubillah. Para pendengar radio RRI yang dirahmati oleh Allah, Allah telah mengajarkan kepada kita konsep kehidupan yang ideal untuk seorang muslim, yang mana Allah berfirman dari dua ayat yang berbeda, وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Dan dari setiap apa yang Allah ciptakan semuanya berpasang-pasangan, لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, agar kalian mengingat kebesaran Allah. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, kemudian Allah memerintahkan kepada kita untuk berlari kepada Allah. Dan di dalam ayat yang selanjutnya, Allah berfirman, هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا, maka berjalanlah di atasnya. Di ayat yang kedua ini, Allah memerintahkan kita untuk berjalan di atas dunia, yaitu menjalankan kehidupan yang sedang kita jalani ini. Dari dua ayat yang baru saja kita sebutkan, Allah memerintahkan kita untuk berlari kepada Allah, yaitu kita harus berlari dalam urusan akhirat kita, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang kita kerjakan, dan juga berharap pahala di sisinya. Kemudian Allah juga memerintahkan kita untuk berjalan, menjalani kehidupan ini di atas bumi dengan lebih pelan daripada berlari. Di samping Allah menyebutkan berlari kepada Allah dalam urusan akhirat, dan kita diperintahkan untuk berjalan saja di atas permukaan bumi menjalankan kehidupan dunia. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu bekal akhirat tentunya lebih utama dan harus menjadi prioritas kita daripada kesibukan duniawi kita di mana kita tujukan untuk kepentingan dunia kita. Kemudian muncul pertanyaan dari benak kita tentunya, bagaimana cara kita menjalankan kehidupan di dunia ini? Di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang terjadi, di mana kesibukan dunia itu sulit untuk kita hindari, dan pada akhirnya kita sulit untuk menyempatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali mungkin ibadah-ibadah yang wajib yang Allah tekankan kepada setiap manusia. Para pendengar radio RR yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan agama Islam sebagai segala solusi dari setiap permasalahan umat manusia yang ada di muka bumi. Allah turunkan agama ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk alam semesta, melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tanpa kita sadari, banyak sekali ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya. Dan di antara ibadah-ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan ini bisa kita lakukan tanpa harus kita meluangkan waktu kita, tanpa harus kita meluangkan tenaga kita, tanpa harus kita mengeluarkan uang kita untuk melakukan ibadah tersebut. Dan di antara ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan adalah berzikir kepada Allah. Dan banyak sekali zikir-zikir dengan keutamaannya yang begitu besar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara zikir-zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, kalimatani khafifatani 'alal lisan, dua kalimat yang ringan di lisan. Thaqilatani fil mizan, yang berat di timbangan amalan, yang mana memberatkan timbangan amalan kebaikan kita pada yaumul hisab. Habibatani ilar rahman, yang dicintai oleh ar-rahman. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Kemudian di antara zikir dengan keutamaan yang begitu besar adalah zikir subhanallahi wa bihamdih, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan dari Imam Muslim, man qala subhanallahi wa bihamdih, barang siapa yang berzikir mengucapkan subhanallahi wa bihamdih fi yaumin mi'ata marrat, dari satu hari dia menyebutkan atau berzikir sebanyak 100 kali, futat khotayahu walau kanat mithlu zabadil bahr, akan dihapuskan dosa-dosanya meskipun dosa-dosanya sebanyak buih lautan. Subhanallah, begitu besarnya keutamaan hadis ini yang mana sangat ringan kita ucapkan setiap hari. Bahkan 100 kali mungkin tidak akan membuat kita lelah. Kemudian di antara zikir dengan keutamaannya yang besar adalah istighfar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja." Barang siapa yang merutinkan istighfar, maka akan Allah jadikan baginya jalan keluar dari segala kesulitan. Wa min kulli hammin faraja, wa min kulli dhiqin makhraja, kelapangan dari segala kesempitan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kepadanya sebuah rizki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang disahihkan oleh Al-Albani. Maka sudah seharusnya kita berpikir dengan lebih sederhana, kita berpikir lebih cerdik untuk bisa menjadikan ibadah kita sebagai prioritas di tengah kesibukan harian yang kita jalani. Karena pada hakikatnya kitalah yang membutuhkan amalan-amalan yang kita kerjakan tersebut pada yaumul hisab, dan sungguh Allah tidak merugi sedikit pun dari kemaksiatan apapun yang manusia lakukan di muka bumi ini, melainkan kerugian tersebut ada di pundak-pundak mereka. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ada beberapa daerah yang dikenal dengan kota santri. Selain terdapat pondok pesantren dengan jumlah santri yang besar, di daerah tersebut secara historis juga menjadi pusat perkembangan pendidikan Islam, Jombang dan Situbondo misalnya, di mana awal mula lahirnya pondok pesantren diduga ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Apa yang dilakukan Sunan Ampel menjadi peletak dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia. Dari pola itulah lahir sistem pondok pesantren. Kata pondok sendiri berasal dari kata bahasa Arab, funduk, yang berarti menginap. Dari bangunan bambu yang sederhana, sekarang kita banyak melihat pesantren modern yang juga dilengkapi dengan sekolah formal. Bukan hanya sebagai tempat belajar, pesantren juga tempat menempa diri.

وشرب ودرج عالية رفيعة وبعد

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Dan yang Allah turunkan dari langit, membasahi bumi, meresap dalam tanah dan kemudian menjadi mata air atau sungai, telah tersimpan di bumi Allah. Hujan pula yang sekaligus menyiram tumbuhan untuk hidupnya dan manfaat bagi manusia. Berapa besar tempat cadangan air yang harus manusia sediakan untuk keperluan hidupnya sehari-hari? Kekuasaan Allah telah membuat kemudahan bagi manusia. Hanya kadang-kadang manusia sendirilah yang merusaknya. Allah berfirman, Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakmu. Quran Surat An-Nahl ayat 10. Di dalam Surat An-Nahl ayat 11 juga dikatakan, Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, korma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikir.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kay, berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Selamat petang pendengar, semoga sore ini menjadi waktu untuk sejenak melihat kembali apa yang sudah kita lalui sejak pagi. Apapun yang terjadi hari ini, baik yang berjalan sesuai harapan maupun yang mungkin belum tercapai, tetap hargai setiap usaha yang sudah Anda lakukan. Jangan biarkan lelah memadamkan semangat karena masih ada kesempatan untuk memperbaiki dan mencoba lagi esok hari. Jadi tetap semangat menjalani hari, nikmati petang hari ini bersama orang-orang terdekat, dan jangan lupa beristirahat agar kembali segar untuk hari berikutnya. Masih bersama saya, Haryo Kukuh, dalam Jember Sore Ini.
1: Jember Sore Ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

Pendengar, bekerja atau bersantai sambil menggunakan laptop di atas kasur memang terasa nyaman, apalagi ketika ingin menyelesaikan pekerjaan tanpa harus duduk di meja. Namun kebiasaan ini ternyata bisa mempengaruhi suhu dan kinerja laptop jika dilakukan secara terus-menerus. Menggunakan laptop di atas kasur, bantal, sofa, atau pangkuan ini ternyata bisa menghambat sirkulasi udara karena permukaan yang lunak beresiko menutupi lubang ventilasi. Akibatnya, suhu perangkat meningkat, kipas bekerja lebih keras, dan dalam jangka panjang berpotensi menyebabkan kerusakan. Selain itu, panas dari bagian bawah laptop ini juga bisa membuat kulit tidak nyaman jika bersentuhan terlalu lama. Produsen seperti Dell dan HP ini juga menyarankan penggunaan laptop di atas permukaan yang keras, datar, dan stabil seperti meja. Pastikan lubang ventilasi tidak tertutup dan bersihkan debu secara berkala agar laptop tetap dingin dan bisa bekerja secara optimal.

0: Sini pos, aduh lucunya.
1: Ih Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
0: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
2: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.
3: Tahukah kamu? Jauh sebelum ada jam dinding atau jam tangan, manusia sudah bisa mengukur waktu menggunakan jam air atau klepsidra. Ini bekerja dengan memanfaatkan tetesan air yang mengalir secara perlahan dari satu wadah ke wadah lainnya. Uniknya, di zaman Yunani kuno, jam air tidak hanya digunakan untuk melihat waktu, tapi juga membatasi lamanya seseorang berbicara di pengadilan. Saat airnya habis, berarti waktu berbicaranya juga selesai. Jadi, ribuan tahun yang lalu, tetesan air sudah menjadi pengatur waktu yang membantu persidangan berjalan lebih tertib.

Pendengar, rumah yang bersih dan nyaman tentu menjadi harapan setiap keluarga. Namun, coba perhatikan sudut dinding, kamar mandi atau ruangan yang jarang terkena sinar matahari. Jika muncul bercak hitam dan bau apek, ini bisa jadi ada pertumbuhan jamur yang bukan hanya mengganggu tampilan rumah, tapi juga berpotensi mempengaruhi kesehatan. Jamur hitam pada dinding umumnya tumbuh di area lembab dengan sirkulasi udara yang buruk. Misalnya, gara-gara atap bocor, rembesan air atau ventilasi yang kurang memadai. Paparan spora jamur ini bisa memicu bersin, batuk, iritasi kulit, dan memperburuk alergi atau asma pada orang yang rentan. Jadi menurut panduan yang dirangkum dari beberapa laman kesehatan, jamur pada permukaan keras ini bisa dibersihkan menggunakan air dan deterjen, dengan mengenakan sarung tangan, masker, serta pelindung mata. Pastikan ruangan punya sirkulasi udara yang baik, dinding dikeringkan sepenuhnya, dan sumber kebocoran atau kelembapan bisa Anda perbaiki terlebih dahulu agar jamur tidak tumbuh kembali. Jangan langsung mengecat dinding yang masih berjamur, dan jangan mencampur bahan pembersih kimia, pendengar Pro 1.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya ya, oke. Okay. Oh, dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se. Ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara. Namanya aja polisi hutan. Iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya. Alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1000. Saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
6: 13 event, ya, conference skala internasional yang fiksasi.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
6: Jadi target kita 4.000, tapi dengan partner-partner yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm, termasuk Indonesia. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi, terutamanya di ekonomi digital.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang di mana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
7: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat, penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
9: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Promise to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama menggunakan teknologi digital. Kami mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
9: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartiko Yono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
10: Kami ingat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Terlihat bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi Bu Sibir mengatakan kepada kami, mencapai 584,3 miliar.
9: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
11: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
12: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
13: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
12: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
14: memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar Kota Palangkaraya ya memang kondisinya sangat api sangat besar.
15: Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Bekitunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairid mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
14: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar Kota Palangkaraya ya memang kondisinya sangat api sangat besar ya, kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan.
15: Menurut Fairid, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutlah, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutlah yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutlah yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
16: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
15: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutlah di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
17: Gunung Loko di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
18: Baik, Roni dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api, dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
19: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA dan api berasal dari perkebunan warga, dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
18: Oke, terima kasih Pak Yandri dan pendengar. Kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
17: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi di Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
20: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
21: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
20: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang presentasi yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
22: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
20: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
23: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
24: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025,

0: 12,5 miliar US dollar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
1: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah 16,5 miliar US dollar Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
0: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor Berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil baik di Yaman maupun Arab Saudi menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdulli Tiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
3: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
4: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
3: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI, Kawasan Senayan, Jakarta, Niar Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

Kembali ke Pro 1 Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar kami hadirkan untuk Anda mimbar Katolik dengan tema gereja berjalan bersama orang muda, bersama dengan Erlinda Situmorang, pengurus gereja Katolik HTSPM Semposari Jember. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Saudara-saudari seiman dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Katolik kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di tengah zaman sekarang yang terus bergerak cepat, kita seringkali dihadapkan pada tantangan untuk tetap relevan, terbuka, dan saling terhubung. Hidup bukan sekedar tentang menghitung pertambahan usia, melainkan bagaimana kita merawat kesegaran berpikir, kepekaan hati, dan keberanian untuk terus belajar dari realitas hari ini. Semoga permenungan hari ini sebagai ruang hening sejenak bagi kita semua, tanpa memandang batasan usia biologis. Melalui permenungan ini, kita diajak untuk melihat kembali makna dinamika kaum muda sebagai sebuah semangat, cara pandang, dan sikap hidup yang adaptif. Adaptif berarti yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, keadaan, lingkungan, atau tantangan baru tanpa kehilangan kemampuan untuk berkembang. Adapun tema dalam mimbar kita kali ini adalah berjalan bersama kaum muda, membangun jembatan, menumbuhkan harapan. Dan dasar kitab sucinya 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudari dan orang muda yang terkasih, marilah kita awali mimbar ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau selalu memanggil setiap generasi untuk menjadi saksi kasih-Mu. Buka mata dan hati kami, agar tidak menjadi gereja yang kaku dan legalis, melainkan menjadi rumah yang ramah dan penuh sukacita bagi kaum muda. Bantulah kami untuk berjalan bersama mereka, mendengarkan kerinduan hati mereka, dan membangun masa depan gereja bersama-sama. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Kitab Samuel. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan kaum muda yang dikasihi Tuhan. Kisah 1 Samuel 3 menampilkan sosok Samuel yang masih muda dan belum mengenal cara Tuhan bersabda, serta Imam Eli yang setia mendampinginya. Ketika Samuel keliru mengira suara Tuhan sebagai suara Eli, Eli tidak memarahinya. Eli tidak bersikap kaku, legalis, atau menyalahkan ketidakpahaman Samuel. Sebaliknya,
Eli dengan sabar mengarahkan Samuel dan berkata, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengarkan.'" Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Paus Fransiskus mengajarkan kepada kita gereja yang berjalan bersama atau yang disebut dengan sinodal. Paus Fransiskus mengingatkan kita untuk selalu berjalan bergandengan tangan dengan kaum muda. Sebuah ungkapan bijak mengatakan, "Masuklah lewat pintu mereka, lalu keluarlah lewat pintu yang dibangun bersama-sama." Gereja tidak boleh berjarak. Kita dipanggil untuk memahami dunia orang muda dan bukan menghakiminya. Dunia digital hari ini membawa tantangan nyata bagi generasi muda. Di balik tingginya konektivitas dunia maya, banyak dari mereka mengalami kesepian dan kehilangan perjumpaan langsung yang hangat. Bapak Ibu, disinilah peran vital gereja di tingkat lingkungan, di mana gereja kita sekarang ini dikatakan gereja berbasis lingkungan. Di mana perannya itu? Yaitu membangun jembatan, bukan tembok, yang mana menjadikan lingkungan sebagai ruang aman di mana orang muda merasa diterima, didengar, dan dihargai. Kemudian peran kita atau peran lingkungan menyediakan lorong perjumpaan, yaitu memfasilitasi perjumpaan nyata yang membawa mereka pada pengalaman disapa oleh Tuhan sendiri. Yang kemudian, partisipasi aktif di lingkungan. Jadi peran lingkungan ini sangat penting bagi perkembangan kaum muda yang menjadi harapan gereja. Memberikan kepercayaan dan ruang kreativitas bagi orang muda untuk terlibat langsung dalam pelayanan, bukan sekedar menjadi penonton atau pekerja logistik. Bapak Ibu, dengan kesabaran, keberanian, dan kreativitas, mari kita ajak kaum muda membangun gereja bersama-sama. Ketika gereja membuka diri untuk mendengarkan kaum muda, akan menemukan keberanian untuk menjawab seperti Samuel, yaitu, "Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengarkan." Inilah yang kita harapkan dari kaum muda kita sekarang di tengah maraknya atau berkembangnya AI sekarang. Coba kita bayangkan kalau Imam Eli saat itu adalah tipe orang yang kaku, galak, atau legalis. Mungkin Eli bakal bilang begini kepada si Samuel, "Samuel, kamu ini mengganggu orang tua tidur aja." Pasti itu katanya. "Masa gitu saja tidak tahu mana suara Tuhan, mana suara manusia?" Tapi Bapak Ibu, Eli tidak begitu. Eli menunjukkan sikap yang amat sabar. Dia tidak menyalahkan ketidakpahaman si Samuel. Ia mendampingi Samuel dengan lembut dan mengarahkan, "Pergilah tidur, dan jika ia memanggilmu lagi, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu mendengarkan.'" Begitu lembutnya si Eli kepada si Samuel. Mungkin itulah yang bisa kita contoh pada zaman sekarang untuk mendampingi kaum-kaum muda ataupun orang-orang yang berpikir kreatif, adaptif untuk perkembangan gereja. Pertanyaan kritis untuk kita semua hari ini, baik yang muda, baik yang tua, ataupun kita sebagai pengurus gereja. Apakah kita sudah menjadi Imam Eli bagi orang muda di lingkungan dan di paroki kita? Jujur saja, seringkali kita, baik sebagai pengurus lingkungan maupun orang tua, terjebak pada sikap yang kaku, yuridis, dan
prosedural. Kita sering menuntut orang muda aktif di lingkungan. Tapi begitu mereka datang dan membawa gagasan baru, kita langsung bilang, ah, dari dulu di paroki kita caranya tidak begitu. Kita menuntut mereka beradaptasi dengan cara lama kita. Tapi kita enggan membuka pintu bagi angin segar yang mereka bawa. Kebiasaan-kebiasaan lama sulit kita ubah. Sehingga bila ada orang yang baru, sangat sulit kita terima. Bahkan ada juga yang merasa menjadi suatu ancaman. Nah, ini yang menjadi masalah untuk perkembangan. Kita tidak bisa berjalan bersama kaum muda. Namun perlu kita pahami, kaum muda di sini bukan berarti orangnya yang muda saja. Termasuk orang yang punya pemikiran yang cerdas dan membawa perubahan dalam suatu organisasi, termasuk dalam gereja, itu juga disebut kaum muda. Cara berpikirnya yang adaptif, walaupun dia sudah tua, tapi cara berpikirnya yang adaptif. Jadi kita sebagai gereja yang mau berubah, harus siap menerima orang-orang yang seperti ini. Demikian juga dalam kepengurusan gereja, pengurus yang lama juga harus mampu beradaptasi dengan pengurus yang baru. Sehingga terjadi perkembangan gereja itu sendiri dan siap menerima perubahan zaman, mampu menjadi saksi Kristus sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Maka gereja maju dan berkembang apabila dalam gereja itu mau menerima perubahan, pola pikir yang baru, atau menerima kebaruan yang adaptif. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seperti yang kita pernah dengar, padahal Paus Fransiskus berulang kali mengingatkan kita untuk berjalan bergandengan tangan dengan kaum muda. Ungkapan Paus Fransiskus tersebut merupakan sebuah metafora pastoral dan metodologi pendekatan atau pendampingan yang sangat mendalam, khususnya dalam berinteraksi dengan kaum muda, masyarakat modern, atau kelompok atau komunitas kita yang di dalam ataupun di luar gereja. Berikut adalah makna mendasar dari ungkapan dari Paus Fransiskus. Pertama, masuklah lewat pintu mereka. Empati dan kontekstualisasi. Kita diajak untuk terlebih dahulu memahami dunia mereka. Menyesuaikan diri dengan bahasa, budaya, keprihatinan, harapan, pergumulan, serta realitas kehidupan yang sedang mereka alami. Kemudian merendahkan hati dan menghargai. Daripada langsung menggurui atau memaksakan aturan dan sudut pandang kita, kita melangkah masuk ke dalam realitas mereka tanpa sikap menghakimi. Kemudian membangun relasi asli, kehadiran yang tulus dimulai dengan mendengarkan aktif. Kita berjumpa dengan mereka di tempat mereka berada saat ini. Bukan di tempat yang kita harapkan seharusnya mereka berada. Yang kedua, yaitu dan keluarlah lewat pintu yang kita bangun bersama-sama, berjalan bersama atau sinodalitas. Proses transformasi dan pertumbuhan tidak dialami secara sepihak atau dipaksakan, melainkan hasil dari peziarahan dan dialog bersama. Masa depan bersama, artinya pintu yang kita bangun bersama, melambangkan jalan keluar, solusi, atau pemahaman baru yang lahir dari kolaborasi. Ini adalah pintu harapan bersama yang saling memperkaya, bukan sekedar menarik mereka masuk,
ke pintu lama kita, melainkan melangkah maju ke pintu baru yang terbentuk dari perjumpaan tersebut. Secara ringkas, ungkapan ini mengajarkan bahwa untuk membawa perubahan atau membimbing seseorang, kita tidak bisa berdiri di luar sambil memanggil mereka masuk ke rumah kita. Kita harus berani masuk ke dunia mereka terlebih dahulu, menjalin rasa percaya, dan kemudian berjalan bersama menuju masa depan yang lebih baik. Sekarang tantangan era AI. Tantangan era AI yaitu kesepian dan kebutuhan akan perjumpaan nyata. Di era AI sekarang, anak-anak muda kita memang terlihat canggih. Mereka bisa menyelesaikan tugas dengan cepat, bikin konten visual bagus dalam hitungan detik, dan terhubung dengan dunia luar 24 jam. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian, di balik layar HP dan kecanggihan AI itu, banyak dari orang muda kita yang mengalami kesepian mendalam. Teknologi memberi mereka koneksi, tetapi tidak memberi mereka perjumpaan yang hangat. AI bisa menjawab ribuan pertanyaan, tetapi AI tidak punya hati untuk mendengarkan curahan jiwa mereka. Disinilah peran vital paroki, paroki HTSPM Sempusari, dan lingkungan-lingkungan kita. Yang pertama, kita menyediakan lorong perjumpaan. Gereja harus jadi tempat berlindung yang ramah. Tempat di mana mereka merasa diterima, didengar, tanpa dihakimi, dan dirangkul apa adanya. Kedua, memberikan ruang dan kepercayaan. Jangan tempatkan orang muda sekedar jadi tukang angkat kursi misalnya, atau bagian dokumentasi. Berikan mereka panggung untuk memimpin misi digital paroki, merancang aplikasi bantuan sosial, atau membuat katekese kreatif berbasis teknologi. Yang ketiga, kolaborasi lintas generasi. Generasi tua membawa hikmat, kedalaman iman, dan pengalaman hidup. Orang muda membawa kecepatan, kreativitas, dan semangat zaman. Ketika dua hal ini digabungkan, gereja kita akan sangat hidup. Perjalanan hidup seringkali mempertemukan kita dengan generasi muda yang penuh dengan energi, ide, namun tak jarang menyimpan kebingungan dan keraguan. Nah, tema berjalan bersama kaum muda, membangun jembatan, menumbuhkan harapan, bukan sekedar slogan, melainkan sebuah panggilan budi dan hati bagi kita untuk hadir secara utuh di samping mereka. Berjalan bersama kaum muda, yang mana maknanya adalah menuntut pergerakan dengan kecepatan yang sama, bukan berjalan jauh di depan untuk menggurui, atau berada di belakang untuk menuntut. Ini adalah bentuk komitmen untuk kehadiran yang setara, berjalan beriringan. Kemudian yang kedua, membangun jembatan. Maknanya adalah di mana jembatan berfungsi menghubungkan dua tempat yang terpisah oleh jurang. Dalam konteks ini, jembatan mewakili komunikasi, empati, dan pengertian yang meruntuhkan tembok perbedaan generasi. Di mana tembok apa yang masih kita bangun dalam interaksi sehari-hari. Membangun jembatan berarti berani menurunkan ego, membuka ruang dialog, dan jujur, dan siap memahami cara pandang mereka yang berbeda. Dan yang ketiga, menumbuhkan harapan. Maknanya, harapan tidak dipaksakan,
melainkan ditumbuhkan layaknya benih. Kaum muda membutuhkan ruang aman agar potensi, daya cipta, dan rasa percaya diri mereka bisa berkembang. Ketika dunia di sekitar kaum muda menawarkan kecemasan akan masa depan, apakah kehadiran kita mampu menjadi oasis yang meyakinkan mereka bahwa masa depan itu bernilai untuk diperjuangkan? Bapak, Ibu, saudara-saudari, definisi kaum muda sejatinya tidak hanya terkait pada rentang usia biologis atau tanggal lahir di kartu identitas. Jiwa muda adalah sebuah state of mind, sebuah pola pikir dan sikap hidup. Keterbukaan orang tua secara usia yang tetap memiliki kelenturan berpikir, mau belajar hal baru, dan tidak terjebak dalam romantisme masa lalu, pada hakikatnya memiliki daya pikir yang tetap muda. Keberanian untuk memahami dinamika hari ini, baik perkembangan teknologi, cara komunikasi, maupun perubahan budaya, menunjukkan jiwa yang aktif, relevan, dan tidak pensiun secara intelektual. Jiwa muda ditandai oleh rasa ingin tahu yang tinggi, kerendahan hati untuk terus belajar, dan keberanian menerima perubahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca kembali tema berjalan bersama kaum muda, membangun jembatan, menumbuhkan harapan, dengan pemahaman ini maknanya menjadi jauh lebih inklusif. Nah, seseorang bisa saja berusia 20 tahun, tetapi pikirannya kaku dan tertutup. Sementara orang yang berusia 60 tahun bisa memiliki ide-ide segar, adaptif, dan sangat memahami realitas hari ini. Pada akhirnya, berjalan bersama kaum muda adalah panggilan bagi kita semua untuk menjadi dan menjaga agar cara berpikir dan hati kita tidak pernah menua. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapakah orang muda itu? Muda. Orang muda bukan sekedar batasan umur. Orang muda adalah siapapun di antara kita, termasuk para pengurus, pengurus senior yang memiliki pemikiran yang terbuka, semangat yang menyala, dan motivasi untuk memajukan gereja. Mari kita buka pintu-pintu lingkungan kita. Mari kita bangun jembatan, bukan tembok pemisah, supaya ketika Tuhan memanggil dan menyapa anak-anak muda kita di era modern ini, mereka tidak bingung dan merasa sendirian. Mereka akan tahu kemana harus melangkah, dan dengan berani mereka bisa berkata, "Berbicaralah Tuhan, hambamu dan seluruh jemaatmu siap mendengarkan dan berjalan bersama." Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur atas kesempatan untuk berhening dan merenungkan perjalanan hidup kami. Terima kasih atas ingatan bahwa Engkau mengaruniakan kami jiwa yang senantiasa diperbarui, hati yang peka, dan pikiran yang terbuka terhadap perubahan zaman. Ajarilah kami untuk sungguh-sungguh mampu berjalan bersama, saling mendengarkan tanpa menghakimi, meruntuhkan tembok kesombongan, dan membangun jembatan empati di antara kami. Berilah kami kerendahan hati untuk terus belajar, keberanian untuk merawat rasa ingin tahu, serta kelenturan berpikir agar kami senantiasa membawa kesegaran dan harapan bagi lingkungan di sekitar kami. Jagalah api semangat dalam diri kami
agar tidak pernah padam oleh ketakutan akan perubahan. Jadikanlah kami pembawa kedamaian dan penumbuh harapan bagi sesama, kapanpun dan dimanapun kami berada. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa dengan perantaraan Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jembar malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di 95,4 Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya sendiri bisa hadir temani Anda semuanya di malam hari ini. Masih di edisi hari Selasa 13 Oktober 2026. Tentunya dengan beragam program dan juga informasi ya, yang akan kami hadirkan hingga tutup siaran nanti. Kalian mendengar kami hadirkan untuk Anda mini drama berjudul Bendera dari Babe, produksi dari RRI Jakarta. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Ayo.

0: Nyai, kenapa Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita? Kok Nyai nangis? Ini kan hari kemerdekaan Indonesia. Nyai jangan nangis dong, harus bergembira ria.
1: Nyai, Nyai ingat sama engkong lu, anak. Dia berjuang untuk kemerdekaan negara ini sampai mengorbankan nyawanya, Ana.
0: Ana pengen tahu ceritanya, Nyai. Ceritain dong.
1: Begini ceritanya, Ana.

0: Bawa pasukan kita mundur. Belanda terus membabi buta inggris kita. Cepat, bawa pasukan kita mundur. Mundur.
1: Iya, Sairun. Gue akan bawa pasukan gue mundur. Jaga diri lu baik-baik. Lindungin gue dari Belanda.
0: Iya, lo cepet deh mundur. Biar gue bombardir di pasukan Belanda yang bakal lewat. Cepat lo mundur. Lindungi pasukan lu. Kalau gue gugur, gue tindih bendera merah putih ini buat bini gue. Cepat lo mundur.
1: Iya, gue mundur. Pasukan mundur.
2: Mundur.
1: Ayo mundur.
3: Tembak itu ekstremis. Ayo tembak.
0: Gue ketembak merdeka.
3: Sudah mati di ekstremis. Mau coba lawan Belanda atau company? Hah, akhirnya mati semua. Hayo, kita tinggalkan saja mayat ini di sini. Kita pergi semua. Hayo, kita pergi. Hayo, hayo.

0: jangan nangis. Kok kudu bangga sama Bang Sairun gugur membela bangsa dan negaranya. Bang Sairun pahlawan, Po.
1: Iya, gue juga tahu kalau dia pahlawan. Tapi Sairun anaknya masih kecil, Bang. Masih butuh bapaknya.
2: Nyak, Babe kenapa, Nyak? Kenapa Babe gak pulang-pulang?
1: Babe lu gugur di medan perang, Jali. Babe lu meninggal ditembak Belanda.
0: Iya, Jali. Babe lu pahlawan. Nih, sebelum Babe lu meninggal, dia kasih nih kencang somat supaya dia sampein tuh kenyak lu.
2: Apa ini, Cang?
0: Coba lu buka bungkusannya, Jali.
2: Nyak, bendera merah putih, Nyak. Babe nyiapin bendera ini buat kita.
1: Iya, Li. Moga-moga aja negara kita cepat merdeka, ye. Jadi, bendera ini bisa berkibar di rumah kita, Li.

0: Orang-orang kampung sudah pernah ngungsi. Berandai masuk kampung kita. Ayo lari, Jali.
1: Bentarnya, Jali mau ambil benda yang dikasih Babe.
0: Cepet, Jali. Gak ada waktu lagi. Ayo lari, ayo.
1: Ntar tunggu.

0: Poleha, jangan nangis terus.
1: Gue kalau inget si Jali, hati gue hancur, Po. Udah lame gue berpisah sama anak itu. Gara-gara Belanda masuk kampung kita, anak gue masih hidup. Apa enggak tuh gue gak tahu deh, Po.
0: Udah, Po, kita serahin aja ke Allah. Mudah-mudahan tuh anak masih hidup, Po.

0: Jali.
1: Iya, Cang.
0: Udah lame lu ikut sama Cang Somat. Kalau pada waktu itu Cang Somat gak nyelamatin lu, Jali, lu udah mati ditembak Belanda.
1: Iya, Cang. Jali kangen sama Nya, Cang.
0: Sabar, Li. Kita lihat situasi dulu negara kita ini.
1: Iya, Cang.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Dengerin coba di radio, Bung Karno bilang hal-hal kita udah merdeka.
0: Mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara pertama dan dalam bentuk yang secepat-cepatnya.
2: Merdeka
0: Jakarta.
2: Kita merdeka ya, Cang.
1: Iya, Jali. Kita udah merdeka.
2: Jali mau pulang ketemu Nyak, Cang.
1: Iya, kita ketemu Nyak lu ya. Ayo kita cari Nyak lu, Li.

0: kami mengulangi lagi, Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Puut,
2: iya pok, ini orang-orang pada keluar rumah berteriak merdeka-merdeka.
1: Iya pok, kita udah merdeka. Tadi pagi jam 10 Bung Karno mengumandangkan kemerdekaan pok. Kita udah bebas pok, kagak dijajah lagi.
3: Alhamdulillah ya Allah, akhirnya kita merdeka juga. Tapi anak gue si Jari kagak ketemu juga pok.
4: Dengar suara si Jali.
1: Iya, kayak suara si Jali ya, Pok.
3: Ya Allah, bener anak gue si Jali. Ya Allah, Jali. Ya,
5: Jali kangen sama Nya.
3: Ya, Jali. Jali. Nya juga kangen sama lu, Jali. Nya kira lu udah mati ditembak belahan, Jali.
5: Enggaknya Allah selalu lindungi Jali. Yang somat yang ngerawat Jali selama ini dan jaga Jalinya.
3: Gara-gara Belanda nyerang kampung kita, lu amannya jadi berpisah, Lili.
5: Nyak, ini bendera yang dikasih Babe sebelum Babe gugur dipasang di rumah kita ya, Nyak. Sekarang kan kita sudah merdeka, jadi udah bebas pasang bendera.
3: Iya, Jali. Cita-cita Babe lu kesampean juga, ya. Sekarang kita merdeka. Babe lu pahlawan negara kita, Jali.
5: Iya, Nyak. Babe pahlawan negara Indonesia.
6: Jadi, Engkong Ayah seorang pejuang ya, Nyai?
7: Iya, Ana. Engkong lu seorang pejuang. Engkong lu selalu membawa bendera merah putih kemana-mana. Apalagi saat berperang. Impiannya, dia kepengen bendera merah putih bisa berkibar di negerinya tanpa ada yang menindas lagi, Ana.
6: Iya, Nyai. Sekarang impian Engkong udah terwujud. Bendera kita sudah berkibar dengan bebas di negeri kita, Nyai.
7: Iya, Ana. Sekarang kita sudah merdeka. Dan bendera kita sudah berkibar di negeri kita, Indonesia.

Bendera dari Babe dimainkan oleh Iwan sebagai Somat, Jogi Kasada sebagai Nyai, Anabella sebagai Ana, Bagita sebagai Sairun, Suartini sebagai Lela, Trimartini sebagai Uut, Hugo sebagai Belanda, Raja sebagai Jali anak-anak. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Desi Aldiana.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

berharap ya turunnya sebuah hujan ya di akhir-akhir ini, karena sepertinya sudah cukup lama ya hujan tidak turun lagi nih ya. Tapi yang pasti ketika hal itu terjadi, tetap jaga kondisi Anda dengan mencukupi kebutuhan nutrisi Anda ya. Tidak lupa juga untuk terus menjaga hidrasi Anda, minum air minimal 8 gelas per hari agar kondisi tubuh kita tetap fit tentunya ketika misalkan nih tiba-tiba hujan gitu ya, apalagi di panas yang mungkin cukup terik ya akhir-akhir ini. Ini juga membuat kita merasa keliengan ya. Apa ya bahasa Indonesianya, keliengan ya, agak-agak pusing ya siang-siang gitu kan, lagi jemput anak gitu jam 12 jam 1 siang gitu, tuh rasanya memang cukup menyengat ya. Jadi tetap jaga agar tubuh Anda tetap terhidrasi dengan baik. Ya pendengar, beragam informasi yang kami hadirkan tentunya bisa terus Anda ikuti di malam hari ini melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Jadi jangan lupa, mungkin yang sinyalnya kurang bisa tertangkap ataupun bagi Anda yang sedang keluar kota, tetap bisa memantau beragam informasi yang kami hadirkan untuk Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Pendengar, Kementerian Kesehatan menekankan edukasi masyarakat untuk mengubah perilaku konsumsi gula, garam, dan juga lemak menyusul putusan Mahkamah Konstitusi terkait label gizi. Pemerintah mempertimbangkan penyusunan petunjuk teknis pencantuman informasi kandungan GGL pada pangan dan minuman guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pola konsumsi sehat. Tentunya pendengar, Kemenkes juga mempertimbangkan penyusunan petunjuk teknis lebih jelas terkait pencantuman informasi gizi pada produk pangan dan minuman. Juknis tersebut diharapkan memperjelas penerapan informasi kandungan gula, garam, dan lemak guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap label gizi produk. Pemerintah juga memfasilitasi masyarakat untuk memilih makanan dan minuman sesuai kebutuhan, termasuk produk dengan kandungan gula yang lebih rendah. Langkah tersebut bertujuan memberikan pilihan konsumsi sehat sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membatasi asupan gula harian.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

Tahukah anda? Mantan Tebu merupakan tradisi unik yang diadakan setiap tahun di pabrik gula Semboro Jember. Tradisi ini dilakukan setiap kali menyambut datangnya awal musim giling tebu dengan cara menyatukan dua batang tebu yang dirias layaknya pasangan pengantin sungguhan pada umumnya. Filosofi dengan mengawinkan dua jenis tebu ini sebagai simbol perkawinan antara pabrik gula dengan petani agar tetap berhubungan baik sehingga keberkahan panen didapatkan secara bersama-sama. Sekaligus juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tentang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur da Allah subhanahu wa ta'ala. Esat malam semakin kaula sareng para bangsa dan sedaja, khususnya bagian seni menjepat batu dekat Dinto, Trisno Kembar, pimpinan Pak Yasin Ampun Sepah, Budaya RRI Pro 1 Jember dekat Dinto. Alhamdulillah sempat hadir orang sepuh kulis moja Bapak Sur, gitu, Pak. Okay. Bapak Sur sendiri, Pak Tepat Kalisat, juga Bapak Hoi belum masih insyaAllah sekecik akik hadir. Dan juga Haji Samsul Sidang Koong, insyaAllah sekecik akik dahik hadir. Para pemirsa seperti yang kau nak mujaki sebelum kau ditua yang lain ngereng kau nak jenis dia syukur Allah subhanahu wa ta'ala kalau berwajibat Alhamdulillah Ibn Alamin atas paparingan nikmat sehat sempat hidayah topik di Allah ta'ala sehingga gula malam makin bisa papanggil boleh libat angkasa libat suara radio RRI Pro 1 Jember kat itu. Para pemirsa ngereng panjenengan siap kangkui menyimak ngambil hikmah daripada isih Kitab Nur Pur sejarah kanji Nabi Muhammad SAW saya baca malam makin kata ampun dapat kat tebang turma kika kata sejarah Raja Lahat kata dan sebelum kat itu yang lain gula Anika atau Basul Patiha tapi tak masuk kat itu ia tu lagi dari sepuluh aku semua punya Bapak Sur saya dari Gelaga dari Patu Barak Kalisan tu nak ngiring meskipun pemirsa sebeda buat jombon ikat di Mabis Haus setepan panjenengan mirang kaku tawasul patiha juga angkatan yang amin ki di Allah Ta'ala muka keterima dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala beridu alaih ta'ala bisyafati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa barakatil patiha
5: Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim
4: Malik yaumiddin ya rabbana rahman malik yaumiddin ya rabbana rahman malik yaumiddin ya rabbana rahman malik yaumiddin ya rabbana rahman malik yaumiddin ya rabbana rahman malik yaumiddin ya rabbana rahman malik yaumiddin ya rabbana rahman malik yaumiddin ya rabbana rahman malik yaumiddin ya rabbana rahman malik yaumiddin ya rabbana rahman malik yaumiddin ya rabbana rahman malik yaumiddin ya rabbana rahman malik yaumiddin ya rabbana rahman malik yaumiddin ya rabbana rahman malik yaumiddin ya rabbana rahman malik yaumiddin ya rabbana rahman malik yaumiddin ya rabbana rahman malik yaumiddin ya rabbana rahman malik yaumiddin ya rabbana rahman malik yaumiddin ya rabbana rahman malik yaumiddin ya rabbana rahman malik yaumiddin ya rabbana rahman malik ya
5: rabbil alamin arrahman arrahim.
4: Iya.
5: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
4: 'alaihim waladdallin. Wa al-qubur almarhum almarhum Sendi Babadan Tanah Pekarangan Setempat RRI Kabupaten Jember serta jengkal itu juga para waliullah, para ulama, syuhada, minal muslimin, wal muslimat, mu'minin, mu'min kulluhum, sahirin, wakabil kabatan minal masrik, wal maghrib, waskunhum wal jannah, wasul khatib liqadil hajat, ya Allah, lidam'il bala', bisabati Rasulullah Sina Muhammadin SAW, barakatil Fatiha.
5: A'udhu billahi minasaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbin alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta
4: 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga Fatihah setelah sakit kita kasih jeda tandretan muslimin muslimat khususnya penggemar majapat matur kat itu matur muka kau dah ajin sedia oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala ibarat barakah umur barakah rezeki ni Islam iman kuat ibadah mentar jawa kita sida je musibah boleh penyakit kada di mandah batin mentar muka bi Allah taala sida je barang kabul hajat di Mekah Madinah Al Fatihah.
5: Alhamdulillah
4: alhamdulillah matur segala kong pemasal Fatihah siapa lah tadi amos semoga kak Dito serta jenak kata yang ada Allah SWT dan kahu leluhur siapa sebut mantan muka siapa orang dari segala tusa-tusa si rajin sebut sekarang ni mantan tidak kubur sebut kubur lah kalau bahasa beberapa kan kalau ajar cerita dia para pemirsa seperti kalau Abu Jaki semakin acara pamosan kali itu kalau bentuk turmah kia itu sejarah pun Raja Lahat makin seperti Amos dari sebuah kulis muja alhamdulillah si hadir makin ni dari pertempuran Kalisan ampun Rabu sebelum mau sekadek kat itu yang sudah sebelumnya Bapak Sur. Pak Sur ke Pak?
6: Okey Pak Sur.
4: Kalau Bapak Tau tunggal dengan aturin. Elamar Madri Putangguli TV Bapak Yasin Senidar Sidi Jokbet lah. Dan sebelumnya Pak Sur kat itu lembang, lembang ni ke Turma. Kuala Alim Kirim Salam dekat penggemar-penggemar majapat matur kat ni tu. Ni kan. Okey. Mersetong dia anak penakang gula ni ke siap pun boleh gila ni ke pun siap se ni ke muka
6: dengar lagi nah
4: ni dengar lagi Pak Anas Ben Bu Anas ni kasih pada buku Ben Ki Hasanah dan juga dekat Tong Umam, Pak Supri dan Bu Supri serta je. Ya lah, Cik Sabi Asin. Dan anak aku dah semuja Nur Azirahmah. Cik Tidak itu bing setel. Eran ya. Habis nombor kan betul habis setel. Olok menumpak nan olok. Dan Pak Ayu min nanti Cik Tidak itu lek. Olok Pak Nah je. Malik merengakin ke tempat-tempat sudah ditetan sengkok. Pertempuran kalisan. Bukto kalau ngaturnya tidak semuanya Pak Sur. Remkiriman ke lupa memang. Gak bu ebu, gak pipi-pipi gak sih.
5: Semelona tenggula nerosakin utaba ngalampaki tempeng tur maka dinto maka langkong dimin kirim salam nomor setong dek ka keluarga sebeda jompo amakian gula pon dek dek ka radio RRI Pro 1 Jember dek kalabun kabadean sehat walafiat
4: selamat ya.
5: Pas kaduka lena dek ka Pak Hendra sareng Pak Lili sebeneng patemboran selamat miarsa aki ben mentermu ke boleh karena mungkin potrana Pak Lili ski iu di songkan mentermu ke pasongkana cepat tae pa beres sareng Allah Ta'ala
4: lupa ya lupa belum ini kerang tengah
5: toro kaduka lena deka
4: nyam ke
5: tandretan sebenarnya yang berdukuan geldebung selamat miasa aki tembang turma saya buatan gula berdi ngalampakin namun sekain todimin ucapan dari buatan gula kurang langkung anyun seporah
4: oke setelah saya pun menikah ini kata kau jetir buatan lah nikah ikanan tengah nikah ya cong depak gula cong kirim salam jaga panji Pak Miskum jaga cong ya Pak Yasin lah siaran menunjukkan pisan kuliah sebenarnya Burpenang Haji Samsul ini kak Pak Haji Samsul Burpenang si aja wajib kasap salam amal syaki setel kak radio na ban kang hotip ini kak jagain ini kak pun mula na pun ini kak tepak perangak Raja Lahat ini kak pun kajing Nabi ini kak nah, seneng ini kemun kalau singarteh merengakin ini kak alam kirim salam di Pak Yasin jasar yang kiri beri kira mbak bismillahirrahmanirrahim
5: assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
4: waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Allah, kawan makin ngatur aki dinding Raja Lahat. Lu Raja Galdo eko ta amir sakit ngibding kaper. Cek yen Nabi Niro yang widi kanjeng Nabi Muhammad panika angu be agama. Sapa ni kaje pun Raja Lahat sing ngibding kaper dan ki.

0: semakin segak di Maraja Lahat. Ngeting kabaran cak yang kata kajin Nabi Muhammad kata agama anyar. Sing tan anu din padani seta anu lo agama gusti pas epaten. Sapa ni kakak pun sete pedekah Raja Lahat karo?
1: Oh, okey. Raja Lahat.

dari angkola raja lahat pas ngundang ngolok puluh bongkebo yolo kapibar raja eh arseng ngaroro kade kaguste teti elor kaya le etompoh kanjeng Nabi Muhammad kalaban tentaya pun raja lahat karo oh iki

0: tining raja lahat lengundang pelu-pelutan tanya dong kepi entar ngelorok mati anak ada gagus teh kanya ma itu anak ada gagus teh kanya nabi raja lahat bila mengkupul pelu-pelu garo oh lagi
1: banegalek

0: Alhamdulillah pada tengoku Pak Khoi pada ke ampun de teng nak kada. Kata tu dah makin segak di mah. Lepelar kat tu dengan nak tak ada kisah Rasulullah. Nak alap ajalan kat itu akadia angin gunung kat itu. Dari banyak nak tentara raja lah si agam berdek ke Ustaz Garo. Okey. Mempalir gunung.
1: Ya.
0: Ale.

Sarwa polong banane Gusti Eka total kemakan tali berbenyan pada neraja lahat Ajaran akadnya gunung ngale Sangking bunyana kato siang ngalor kaduk ke Gusti kak Oh lagi

dining ramin na tatapuan. Kecung sorak soronin ampun pada ramin. Lekak itu siapa dah agam beradak kah? Kustera terang aku enggak nunggu rajalan. Sopanik kagih.

0: Putar gambaran nama baju nangka. Apa saat dikalek geng tak tahu kan lantaran nama dari tiga lele Guste. Tan kawan tak kekaduh tentara dilihat kini akal di angin bergunung ngebur gerua. Petung tanda pun pada rapi soroni serikangan kacir gerua. Pun tak kaca tu orang benda boleh mengkesek kaca tu lagi. Kawar noh Jabrail matur endotah yen lahat araso matine ye ye terang dang dang dang dang dang dang biar kawan luka kandu sang malaikat Jabrail tumurun turun mangken ngatur akidak ke Gusti Assalamualaikum yen rahat kak lito araso matian Gusti sabane ka adre pun Jabrail de ka Gusti Rasulullah reng agung karo oke
1: mare jangan deko mangke sampun aning dalan
0: cak pun dibilang ye Gusti kak lito maikan tentara rahat benda kak lito ampun benda tengah parjulunan mungkin benda tengah parjulunan siapa ni kak atau dijepil dek kak Gusti Rasulullah yang aku ngarok oh lagi
1: tuan mungkin

0: Nah, hei, sapa to sira iku? Ha. Iya, mereka tuan makiki. Neka apa jenengan jaipun menjibril adul aga kusti. Epa kun ambak detik ikuluhun. Sapa nikah debun Allah Ta'ala sedepak di jibril. Jibril aga kusti Rasulullah kim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah matur sakalangkung pamangsan si ampun leh saya musim mulja terhadap oleh Bapak Sur Sidri Patubar Kalisat. Alhamdulillah.

0: Ah, tak tretan kalau kau berong kalisan. Aneka tretan gula bapakhoi putih nempengah turma. Tikel tengah turketur pada remah. Ah, aneka pada remah. Ah, sebelumnya bapak hoi pak ni kau nempeng. Pak Yasin agen yang pada sekonik dek tretan gula. Dekat tretan gula si benda wira lagi pasar. Benda jen pasar. Tung selamat. Ah, dah berong selamat. Dek mak bun rosi mak tak jualan boleh. Salah dong. Borosi je deremah, serap mesakin. Ber Pak Budi, Bu Budi, Cik Perak Kujuk meloloh. Butin, juga Nening, Ber Elok. Pak Elok, Bapak Lukman, Bu Luman, serap mesakin. Cik Asalian, Pak Kiri, Beri. Gula ke kini kau, gimana tak ada kata Elok, Pak Yasin. Kibat Lukman. Ber juga, yang tak nak kidak tentang gula, pendekat saya berda. Ekali Bining, Pak Sis Baji juga Jong Suhri, Ling Dian, Kompoy, ini kacik kacik tidur kiri beri, ya tepung-tepung dari Bapak Hoi dari Gelaga Biro Kalisat bekal lantun lagi lebat angkasa. Ira, insya Allah lebih mantap dari segi ibu dia boleh. Benar boleh juga ngatur lagi salam dekah. Saya tanggul sebeda Biro Lagi Kerajaan. Bapak Lis Nur Rahman, Pak Eko, Pak Anang, nika juga Pak RT, Pak RT Joko, Beni Jokowi, Joko, Manggolo Marco Dinoto, Pak RT, selamat habis yakin, saya tidur jong. Juga dari sepuluh gula Pak Satina, Pak Ayu, Pak Ayu. Aduh lek, cik gelek, Pak lek, cik gelek, nal senal, kapi, biro, bi, cik gelek, cik pera, hape bro, lagi dia kira di ujian. Kira di ujian, ban, saya tanggul sebeda kali winning, anika, anika lek berpun, radio nak kita betul je tel HP bisa lek lek bebun. Salam Amir Syakin. Bantukan lek Merawar, Pak Wir juga lek Holik. Salam Amir Syakin tu nak kibri every. Nika Pak Pit ki. Tak ada Pak Pit, nika pun siaran. Nika. Salam nika Pak Pit. Siasare biar Pak Pit nika. Tempeng dari Tretan Gulu Galaga Bero, Bapak Hoi nika. Salam Amir Syakin nika tempeng di Pak Hoi.
1: Pak Amir.
0: Pak Amir kamu ni?
1: Arongan.
0: Oh, Pak Amir.
1: Saya ni mencapi,
0: Pak Amir. Senpesena, Pak Ciyani, saya ingat menjalan tepi, cik siram ni ingat ngak, pas Om Bosa ada lelot pas saya. Barim kirim salam ni kah? Pak Yasin Adrena, tapi ni tegang bakso Pak Yasin, Pak Amir. Tuh, dia cakap minta kiriman melolot. Ni kah? Berniaga je, ongguan, Pak Amir. Tapi lah dah ongguan. Papit tengok ambak suara tertanggula si dari Pak Galagawiro Kalisat Pak Hoi Bektoh ngatur akhir dan gelang dulu begini Pak.
2: Sebelum depan petan kala nempeng salam kento ekerma kina deka anak petan kala sekalresan semakin ngantos. Ini nak bapak sudah nyampe di RRI. Ini sudah mau apa ya, mau melaksanakan mau nembang.
0: Alhamdulillah Pak Haki.
2: Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Mendeng tak pedeng.
0: Tak kita atas mangga.
2: Milana

Terkaju kanpole Ika koroh mak lako kering Mikir tretan gelagape Rogan tengale Guste Eka to terkaya pun kira Milani pun sagi genten-genten kupur kapir kiri kapi Saya entar kalau nak dah kaku secara soalnya aku karena ngubah tateng kan ngubah agama Islam mangkin orang-orang kopor kapir ke kapi entar ya cek jelah.

milih pun Raja Lahat Kak Lintu. Tetap milih dia ke bumi kerana negara Madinah gitu. Mapan tur bagus negara Madinah. Milih naik rapuk kalau pun Raja Lahat, mi berpong ke bumi banyak agak. Oh, okay.

0: Pocet andre tander pada lancang umur.
1: Amin.
0: Mak pocet ala ko bodo tretar. Guste. Kato terakhir makin sikak di mah. Raden Amsa Prakto datang dak kajin Nabi Sigra mengkes kajin Nabi dak ke kalam pikak ruang. Pengkes kalam bin kajin Nabi dia tira Raden Hamsa ke arwah.

bahasa de Pak Ramang Ken. Tan telefon Radin Hamsa kat duduk kajik Nabi. Lesa kat rumah kajik lebih segera ke lekas. Mingkes kalam pina selengan lancang kat itu. Eta cek ibu tetap sisi tempat soal tarung ni. Apa ni kaki?

lu kancing Nabi itu kau bikin kelambina. Lu astah atau betanang sekangan. Astah tangan sekangan si ipengkes kalampin kustekaro. Oh, wajib.

0: kaoitan gusto ka din nabi. Musa tisig ko etapag ong ko. Aparang ban paman masadisig ko na dinam sa area. Lasa di aming kes kalampi ka din nabi. Ngang ka nang kapatbang sa rin ka lang. Oki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah matur sakalangkong. Pamausan sampun lah tae mau simulje tetagula bapak hoi sidrik ke galagabero kali sakali tu ambolah tare. Kati berapa tadretan galagabero? Lemak-lemak saya. Le ini kesejarah pun kusti kanjeng Nabi sa perang. De ani ka kan tetep ecep-cep ben gula ben sampian tantretan ka umat ani ka. Jadi menjadi perang ben penekan kan ki. Ani kecet ben tore. De bek jauh wen kini ka perang-perang ni ka pun makin pun ahlak kanjeng Nabi menyebaraki ahlak de kau dah jalan saja sampai cia sampai arang perang tantretan saja. Ani ka kun contoh kanjeng Nabi perang ben lahat ben radin hamsa. Jadi ini tantretan. Ani kata bekan jin Nabi sabar e beringi malaikat Jibril. Gula ni kan pon belas tare bapak sur. Bapak hoi. Kati mana pas si beda gala gabiro. Tantretan. Rogi pancin ngam tak nyetel ke radio dari Pro 1 Jember kali to. Ni kata tantretan kali sat sedeje ni ka. Lah makin depak ke kilna dari tanggol si meja Haji Samsul. Sia dari gudang koong. Dan sebelum di satu lempeng, kalau bertepung tu lembang itu, kau lah Pak Yasin ada yang kirim salam, dia kasih mulia, buhor. Cik ada itu buhor, okey. Ni ke Haji Samsul dapat pun, kau berkmu dikit buruk. Ni ke kipar seperan ni. Ban, ale Haji, datang Pak Halim.
2: Datang.
0: Oh, Alhamdulillah, selamat datang dari Tanah Suci, Mekah, Madinah, Umrah. Ni ke Alhamdulillah. Betul tadi umroh semapan nika kapi. Nah tadi cakang jen ibadah. Orang mereka ngelengakin kebuduan, ngelengakin ketusan ke Mekah Madinah nika. Pas bebeku dah budikan ki pak. Dah keruh. Tadi bajen pemapan tenda. Kalau aku nak sebenarnya itu nasi ceh dan nika. Juga akhir masalah dah pak suci, pak suci. Kata pada pak suci. Sihat-sihat selalu Pak Suci. Ini kan betul benar sihat selama ke. Kepi pun buksu jenis kita. Dan juga Bapak Haji
2: Siapa? Musri Pak Tohir.
0: Musri Pak Tohir. Kalau Pak Haji Haji Pun Pak Yasin. Kalau Pak Haji Musri Pak Tohir. Dan Ibu Haji Kali Tocak Saren Kini Beri. Ini kan teman pun terlihat pasti dengan Haji Samsul Sini Dengkong. Dan juga ini kan semulanya Bapak Hafid Ban Pak Nurtika, Bu Nurtika. Selamat Amir Zakin. Nika tepungi pun Haji Samsul dari Dengkong. Nika ki pun akan biar nika tentang keponakan. Ban juga Bapak Fatim sebagai betian. Ban Bu Fatim. Ban kan penakan boy kompo cik asal yang kini beri. Setel radio nah TV nika RRI Pro 1 Jember kali to. Makle merengakin. Sejarah-sejarah selebat tempeng kat ni tu. Saya pimpin dengan Pak Yasin ni kah. Saya rasa asal yang kiri beri. Bajukan akhirnya salam. Dekat semua dia tertanggulah sebagai gang demak. Ni kah. Lek mistur Pak Yud. Pak Yud. Indi. Dan mah Indi memang tak keluar kiri beri. Pak Yasin kiri belak tu pun. Ban Pak Adi. Pak Adi selamat. Selamat. Juga. Kadi barak kita buat posi. Kepi kini ka tantretan yang sepo sejuk tojuk kak cengkak gila kini ka pun ulama relevan anu-anu selamat ambil sakin buat tepan nyetel radio ban tertanggul lebuk kampung lek supiah selamat ambil sakin ban tak lupa juga kula akhir masalam ni ka ada ke Pak Pak Andi Pak Adi Pak Adi tegang minyak kali kotok Pak Adi ni ka ikan lupai Pak Adi tegang minyak kali kotok. Entar Pak lah kembak Pak Adi kau jumpa lagi gula tandik minyak pun. Ada om ni kah. Pak Hadi minyak harum ni kah. Selamat Syakin. Dan juga Gang Demak Pak Yud Maribon. Pak Indi. Dan Pak Andre. Lek Andre pun dua so. Lek Andre selamat Syakin. Dan mari kita tetap membuat Jisab Tuan Lek Andre.
2: Ya, benar-benar. Alhamdulillah.
0: Salam Amir Zakin nikah ki. Ki nikah. Bajukan Pak Yasin akhirnya salam dekat Tretan Gula. Sebeda Mastrip Bapak Sahrul. Bapak Sahrul dan Bapak Sahrul bi pato. Maaf bi tatar kecerenan. Bila hari Minggu ekon Pak Sucip tak datang. Juga Bapak Sahrul sak sare kiri padi ki. Juga Karang Tengah ni Bu Nur Hayati Tretan Gula. Bu Nur Hayati ban Bu siapa dah janji Nur kalau Pak Yunur ke pi kini. Dan kirim salam Rosa Taylor di pusat tak Yunur. Bening Nita aja. Juga dekat Tretan Gula malam tertemu ni nak kena selawatan Pak Yid ban Bu Yid. Ya, sebenarnya Karang Udang. Puh, ulah lu kunjetel Pak Yasin. Bu Yid ke sini ke ni?
1: Ki.
0: Pak Yid. Letel. Alhamdulillah sudah berarti senang kamu jumpa senang kamu kanjeng Nabi kan King. Alhamdulillah. Lelika. Salam Abu Said Buyit. Ya dia Mbak Yasin wa akilan Buyit akilan. Akilan Buyit akilan. Juga dia tertanggula Bu Sumiana. Si Bu Sumiana sebenarnya kamu buku gula TB ni kan. Tak betah. Ben panas kepi. Pak Lus selalu masakin jagain gini. Cang umam jagain kapi. Aduh, lagu. Ya Allah, tak teretan kapi. Saya berdedak betah. Cak saya kiri beri. Ni kata pun di Jusam Sul. Mereka. Ben, benda waso mari. Lah ni kah benda boleh, benda waso ni kah. Takut kalau pergi gila. Pak Yanto. Nah, Rawi. Alias Nah Rawi. Ini kah aktif ni kah lek. Ini kah aktif. Saya cuma. Jong Joso Taman Kerocok Cet gan Nanti Taman Kerocok ki, Jong Joso Mantap
2: besar
0: Mantap besar ki. Bunda kosong ki. Salam Amir Zakin Cik Asadin kiri beri Setel Jadi Pak Pak Adi Pak Adi ni kan Kang Cilok Barokah Ibu Dir Ben Heru Salam Amir Zakin Setel pasal tak Radio ni lah Sabak ke Corongan Ini Amir Zakin Sejarahnya Kanji Nabi Segempurah Ben Raja Lahat ben Radin Hamsah nikah. Korban bajak dulu patu atau korban mesyadin pun. Yang tu mesti melamba ni kan arpu anu. Dari kedudukan ke aku menyuci aki tempat. Anika ka aga tinga Madina. Apa titik soce. Ini Pak, ya tu dah kasi monte si satu dan gerem sekecik bajingan.
2: Sebelum mau saya terakhir dek kata tanden gula Pak Dofir tokang pelet tradisional sebude pereng taleh. Selamat Amir Syaki. Anjak tak kalau Fabir juga dek ka Andri sebenarnya benda masa menpolan pun mereka kirim
0: dari mu Pak Yasin apa aja dah
2: buah okey saya perintah nyaman gua nyaman benih keng kes begit nyaman jet
0: okay.
2: Nyaman tu kan nyaman kau nyaman selamat Amir saya benar hor jadi dongor potter hor mungkin kita tedu
0: perintah
2: leh
0: ikan mana anu kelurahan
2: dua beruk tebak keberuk dua lauk pas
0: apa pun lauk
2: ki pun lauk
0: Ekon Pak Anu, saya Nur Anari Sanjuranan.
2: Mungkin.
0: Mungkin pun insyaAllah. Terus.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yeay.

Ya Allah, dan cubana sentara dengan kanjeng Nabi bola alit menggunakan agni sekonik non kanjeng Nabi. Luka itu akompol sakapina, akompol si bekal agempur pun orang kafir Quraisy tentara lahat pun Hamzah garuk.

ka aha eka koroh bulalek mak lako kering mon koroh mikere tika alele kuste eka kata sigra aluan pak acelil deka kurung khut kenapun benda tebut Allah Ta'ala lewat malaikat Jibril eka kon temunin dak Gusti Rasulullah bodo ikedung hon berangkat mangken Gusti Rangkun bentaran sesekon gak roh lagi.

0: งมาดีน้อง
1: ยาอัลลอฮ์ทินิงกุนุงฮุดปานิกังPerjalanan dari Madinah de ke Gunung Hud le makin eka ka atura tapi ka bele eka bele perjalanan ni pun gak ro
0: la kon pirang di

dari Madinah ke Gunung Hud ila Qunin pan berban are. Le insyaallah kini ka banyak-banyak are. Sedo pa ada ke Gunung Hud kini ko.

0: na ma e bura bet na kana terpada tretan lajeng umur ma e banyak mata salah.
1: Masya Allah.
0: Ustaz. Eka kata seampun tatu prapteng depak degangan hut. Luka ditok rajalat wus prapto juga depak juga. Ha. Siap makin siap perang kereta paling kalau betul terhebat kita. Oh, wah, ya.

0: ning raja lahat bun tentara tentara pun prapto ko apun depak dekakun hot cukan mangken eka kanto pertemuan bade kudung hot karo
1: oh,

kepala kat dia tu apa depak mantik berikan hut. Lepas berdepan orang sebanyak kena berdesis 10 macam seketika. Apa orang salang pacen

0: sampun parapto.
1: Ya Allah, lu pendikar-pendikar Raja Lahat berganti Nabi penikah. Lu kini gak ampun pas pada udah perak lu, dupak de ke Gunung Hud pertemuan gak, duh toh. Ika kan tuh selanjut epon gak, oh lagi. Okay.

0: tining otosan na lahat. Si ko ta otosan rosoro at budantara lahat kiniga. Makin dupa dukunduk ka gunung hut ka lagi. Pan. Alhamdulillah. Matur sekalangkong bamausan si ampun latar emo semerja di Samsul si dengkong ampun latar dia makin aneka dapat kekila gula tibik Bapak Yasin ini terima tak cerah-cerah macam gila gula tibik macam atau ni sekot ni memadri pada kita dengan semua jam bandit ki di Samsul dengan Bapak Tengah aneka gula Pak Yasin menempeng tibik sebelum menempeng perlu akhir salam. Duk setuju marpa-gemar panjupan sebelah kota kisah gunung kisereng nyara salam amir sakit tempung ikmon dari Bapak Yasin senidar kat itu dah kebetah ni kah ada kesemua dia Cong Abdullah sebelah pun beringin buat lancang salam amir sakit bentuk potong kepi dia mai ilok kerjetong banyak juga lek sutik lek sutik ni kah coronang kan lek pekatah lek pakatas bahasa Malay mirengakin Pak Sur gini kapi gini kah. Bajukan akhir salam dengan semua Bapak Yani, Cik Yani. Sebenda pelindu berak pulangan. Juga Bapak Wakil Miskader. Miskader apa Miskader. Juga Bapak Yus, Pak Yus. Ya, saya mesakin Cik Asal yang kiri beri. Sebenda etewek lawan masjid. Subur bingin. Topoto dari Pak Rahman, Bu Rahman, Pak Rid, Bu Rid, juga Pak Irfan, Kapi Kedika, Pak Joko, Pak Jokowi, juga Bapak Jepri, saya Pak Masakin. Cak saya sikit. Saya boleh kenal jecer. Lah, nikah sih, cak. Saya boleh kenal jecer. Nikah ni Hesti, ni Yayu. Itu tantretan Kapi, saya Pak Masakin. Cak saya sikit beri, nikah tepung-tepung di Pak Yasin. Nikah. Nikah pun nempeng pun. Juga dak ke Pak Anas cong sing ajak tedung cong. Meda cak tedung. Rohmah ke cekain Mbak Lima cak lagi Mbak Ria. Ini yang ke suara naban ni. Ria. Ya, saka lah tebang tu rumah. Oh, si Budayan no. Sriwijaya. Bapak Roni juga Bapak John, Chris John. Saya masih sakit Bapak Roni ni kah. Juga tretan gula sepeda Karang Baru. Bapak Junaidi Ben Surya Ben Pak Toh sebagai Tegal Bayi. Saya masyakin harga senang juga Pak Toh Tegal Bayi ni kan. Ni kat tepung di Pak Yasin Turmah Cina tegak tur ketur pada rema masa namur ni mur makin jat bagaan kan nak ni kan. Ben ka semua je Lora Parhan boleh tepat je tel HP radio sebagai terkutah atau berbeda temur kemisan. Nggak, cia salin Pak Anu, Pak Pit, kemisan nikah gula nampak lagi, terbang, turma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: le sekorale jale bele ye ngandiko paling debu ka utusan Gusti Rasulullah. Eh mun tentaran mulane kun sakawon can banyak lah saka ditocak gluk jowe pun Gusti Rasulullah ada ka utusan ko
1: sewu kawon laga ngalit atawa sikurang
0: ng dunya nak rengkani kaya aduh itu senalahat asai bu otak berkorang jan sepupuk suapani kajowo pocan Gusti Rasulullah
1: ya.

0: jawab dan semakin utusan ka Gusteng Nabi, mun tentara narato kaula sakali to can bajawab ba utusan de Gusti Rasulullah.
1: Sewu jaya jaya dining kaula kang ale.
0: Mun tentara narato boleh sejerajo sebu mun sepuluh pucan jawab utusan de ka Gusti Rasulullah kana.

0: Hanya Dumat Mon tentara rata boleh sibuk lepuk lah tak bida kelaban berdita segru. So apa ni kejar dulu jiwa pun utusan dek Gusti Rasulullah.
1: Puntina keresami anut rato mami.
0: Nakara-nakara liani kau sabit lah dah. Norok karatoku dah. Norok PPB je semakin tining lahar kini kau kau.
1: Becik siro anut yang rato amba. Darapun salamat tunya air.
0: Macan utusan Malay selamat lebih bagus-bagus pacinan nunggu anu dek ke mana karaton bulu kru sakan itu jan utusan dek Gusti Rasulullah
1: karena rato ambetan aman lengkar satu
0: ya Allah saung kuna rato kula nih tak teka
1: tak lang-lang amaten sireki ang pakir kaliwat
0: ya Allah akan pakir kaliwat bentak teh kesegun rata bulan saya ngancuran nak kerenti kamar cantik utusan ini kok
1: lawan anum sereki kanjeng nabi anab ing pada lahat
0: pun nunggu anum nak kageman bulan di kamar ben kingu denik mani man kingu detikai

0: do utusan Jan Muhammad. Makelah satunya tentara Rato Tiko Kru. Enten boleh tak kebetir, tentak kebetir. Sekarang itu Jan Kutra sudah ada kamu.
1: Jamba maksa wadiyah mareng siro. Nura melengsun patene. Nurah melangsung patenu.
0: Ya Allah, tak takutan budi kok tak takut takapun satunya tentara tika raton tika kursa kak dinto cante bunuh
1: putra. Alhamdulillah, sekarang kau sebajak kerja teretan ki. Nika malah tak ketondo bansin dengan berakin majopa ni.
0: Okey, Pak Sur.
1: Nika, si mausa ni kak teretan gula di sepukul Pak Sur sendiri. Pertempuran Kalisat, nika. Iku mergi ulah wang sulah matur ing rata tuan. Nika Pak. Selamat merzaki dan teretan ki. Cak saran kini beri teretan. Nika peperangan dasar nika. Beli perangan Iran Irak. Perangan kajin Nabi. Ben Raja Lahad ben Raja Hamsanika. Nika puk lepuk negara. Pakun berde teretan.
0: Asal ber. Cepun asal berde
1: kan. Nika sejarah kajin Nabi.
0: Tak bisa tak ada tentu.
1: Tadi sebenarnya Bapak Sur sendiri galak dari pertempuran kali sama macam gula kirim salam timin onlaunan dekat cerita gula si beda oh aneka
0: okay.
1: Oh mak eh halo aneka angki cerita gula Bapak Fit kemisan ni kembali setel pak ni kerja ngebil belum lepak gula pun menjawab ni pon lah ni kaki ngebil pun ki Bapak kemisan Bapak Fit sambil ambil sakit ni kak tempoge pon dari tetanggula sedari pertempuran Kalisat. Nikah tu Pak, insyaAllah boleh sebut beringin nikah Pak. Nikah Pak Sur, nikah Bapak, Pak Pin nikah. Pak Cik Santan ni dulu Pak. Pak Pin ki salam ambil sakin. Bancukan gula akhir masalam dekat tetan gula kan penakan sebeda egal gusi Yuni juga hor juga ning suti nikah pun umroh kapi alhamdulillah suti ben keluarganah salam masih akib ben kapi ben dak lauk sekone ini ka ecam pun simo aci ser dukun lamba gula bukurun aci ser gula egal gusi
0: aci sini
1: aci sini ba elan sini dekat rekau semuja alek wakita derma lek wakita cekai ni ruga jiberan. Cekai tu le, ni arwah senang menjopat.
0: Mek terdunggi.
1: Le, mek terpanas haren cekai. Ya, kang seni lah haren kerempak. Baru gak cekai, dek cekai. Ya, ni kah berapa penggemar menjopat kona ni kah. Baru gak man, gak man pun lembu ni. Ni kah, juga kan. Dek kah, tantri tanggula. Si beda pelung. Lek Salim. Setelek. Radio lelek, Lek Salim, Kak RNI Pro 1 Jember, ya ternyata lah, Kak Senina lah, macam siaran berindak lah. Juga kan, kau dah ngatakan salam, Kak, si kembu boleh, banyak
0: kira. Cuma gila gawiro Kalisat.
1: Gila gawiro Kalisat, selamat masakin. Bencong Suhri.
0: Pak Gedam boleh, Pak Gedam.
1: Pak Gedam, selamat masakin. Bencong Suhri, supir. Ben Lek Suhri, supir juga, sebenarnya, Tegal Batu. Patrang Tegal Batu mar penggemar menjepat sikit berdena almarhum Bapak Yonis Sabto Pak Yasin pernah ke Begasak bola nah ini kasih berde Tegal Batu Patrang bentan cakat-cakut nasi berde mar penggemar kuda lumping cerenan cek pilih kuda lumping menolong dengan cerenan alia menjepat matura mayuk repera kakin alia nata ahlak lah ini kan nata ahlak ini kan malah bagus. Bale tak tahu karan ni. Rimun pada tahu, cuba tahu bagus tahu kare meleti bi. Tangki bajur. Meleti bi buat ni ka keterang akin ni. Selamat masyakin. Juga saya berada tempuran galaksi.
0: Okay, Pak Rohimah.
1: Pak Rohimah. Juga Pak Sunar tempuran selamat masyakin. Ni ka saya berada kali winning kali kerajaan. Ini kan Pak Mursyid lambat lagi remin. Cong Mursyid. Depan lulusan dari Pak Mursyid.
0: Kak Dul.
1: Kak Dul. Sombong umur. Ini kan. Ini kan kata seru. Anu kata. Leto. Bu, cakap Leto ni. Kurban sepul langsung ntar ke sahabat ni Leto. Buat Leto, kurus kesihatan ni. Ya, bu. Kek. capin mangkir-kir sekodik king tak tahu apa ni ke Pak Yasin.
0: Narwi mulai narwi jual berketangi. Man yit.
1: Motorwi. Poter-poter sedunia segala. Tore dia kerja ni kan. King on gua le to do. Mata talwa. Pak Yasin tanya bila cik tak baca renang ni.
0: Anda. Tanya lagi.
1: Okey, tak lebih apa. Tak lebih apa. Nanti capin lah. Ini kocek. Okey, Pak Su. Tadi Pak. Lanjut Pak. Masih dengan. Kirim-kirim ke ibu. Ning-ning. Ningat.
2: Tak usah.
1: Tak usah. Kita malah tak. Lo saya ni. Aduh. Tak apa kenapa makin kundu jam ni Pak. Pak gambar ni.
3: Lah wangsoh. Madora engarato ni ro ra

0: Gadi panglek melia pokok yang pabang ajak palapain.
1: Mana ni kan?
0: Tak larang tretan tiga cakang ala kok yang pejengah selemak cek bakalopain tretan. Kusteh. Kata tuan makan tebun kaji nabi dek kata tuan dalahan. Laban waksu lemole matur kau bulu dek ratun lah. Kau bulu kan ratun dia. Sama ni kaji pun kaji nabi dek kata tuan dalahan ke arah. Oh, Hakim.

yala re ma apolong ya dekuste la kebelo lemon apa tang caca kebun di kebelo keraton ruah siapa ni kejepun kustera saya kunduk kata tentara jalan karu oh iki

0: sepin makarong lorong.
1: Oh,
0: tika eman le se etina agar abit mak se along bolong ngedoro. Duh Gusti. Eka totori mungkin se kadima arosor na arator hat. Lepun os mule mule aku sampun prapting depak dek ratori depak dek karator lah. Pas ngabu lu panapa debu depun Gusti karena kanjeng Nabi. Eh pada pak kapi dek raja dat ben gak arosor lagi.

Kristen. Depak ngabene dek ratu na rasul na arah jalan. Dek cek kunun kanji nak Muhammad kariku reng pak polo banyakan. Dek remak pun saya pun merauki korang. Sapa ni ke cek pun pamaturah pong kebubung kebun rasul na hat karu. Oh, lagi. Lantatape ambak genen anot ing ratu.

Eman, Eman sangat-sangat gula tak apti tak norok tak anda kagaman Muhammad kuna. Pakun sendeng kagaman kita kuhat. Sama ni kau cakap tentang lah. Lahat yang keruh. Okey, abalah.

0: ki bemakmulong ngate mulap
1: bera
0: pikir kerong mak karo benale epoci terpada lanceng oh munakana gustem kini ujar ojan kakulah natalat lekali ke Muhammad ampun maksa epasrol raka mana sokak dia tepon ki Najan am abal sa dunya amba

satu lahan. Ngocak mamat senajan abala setunya. Masa sengkok pasta gua ketentang karatul bejihah. Sapa ni kajian pun kajian Nabi. Ada murid lahat sematur dan karahat garu. Wagi. Tak.

0: angin guletan anu tak nurut dek Prabu penikah. Siapa ni ke telefon pamato rapong kebah terbarak yang telah hadgar. Okey. Alhamdulillah ketibaan petang teretan telefon-telefon pun dari Bapak Sur sedia di pertempuran Kalisat. Alhamdulillah sangat-sangat aja gain ateh setedung. Nah nikah. Teretan-teretan cek sampai tiga lagi. Nikah sejarah sejenduk budi dan mapan. Nikuh kalangkengan keimanan kanjeng Nabi ebok tu peperangan berlahan. Nikah bisa diambil hikmahnya sejarah nikah. Tetapi kanjeng Nabi tetap sadar. Makaipun tak nur agama kanjeng Nabi tiga tak menapa. Nikah cara kanjeng Nabi ebok tu kadul. Teretan-teretan bayar sakit le nikah pun apa boleh boleh dan sebut dia Bapak Sur. Ah Bapak Hoi. Sidri Gelaga Vero Kalisat. Nika salam amin sakit. Tore, tantretan kepi sibri kota. Pikir sereng ibu to gunungan. Kepi man gak man. Nika punya. Ah ni kasih budi pepen Pak Nur.
1: Ah benar benar.
0: Salam amin sakit berparais. Juga sebeda kerayap. Kerayap.
2: Kerayap.
0: Kerayap. Anika. Bapak Anu.
1: Serapan teruka.
0: Pak Holil. Kati pernah Pak Kopin Pak Holil. Mak tak ada gelinding ke berbuan ke jember. Selamat malam Arsater Barokah Umur Pak Holil kepi. Berwarga-warga pun pacar dengan kan itu. Kerana kasak pun Pak Holil. Muka duga lah okem warga Pak Holil. Alhamdulillah. Mulai kol setong sampai kol sangat kulakku. Alhamdulillah. Mantap. Juga gula akhir masalah dekat retan gula nikah si beda Malang suka si beda kamu boleh si beda kerasan kerasan ani kah si beda kerasan Pak Misdin
2: kancan lagi
0: kancan Pak Misdin juga topotot Pak Misdin pun anti kantunya pun nikah tukang panggil tukang onceng nikah kaya jember nikah membedakan rokat. Ben juga gula akhir salam dekat Bapak Lus. Pak Lus sebeda mau bagus juga Pak Lus sebeda gambiran.
1: Pak Erna,
0: Pak Erwati, Pak Lulu sampai Abang Syakin sebeda dung bereng Pak Lulu sampai Abang Syakin. Juga Pak Munir juga tegang tempe sebenarnya dung bereng salam masyakin. Bantri tangguh ada Pak Lus kata mana pakar Pak Lus gambiran saya pernah tetaku pun Pak Yasin di barit. Ini kan ada cover ada ringan roh kata. Salam masyakin. Ini kan saka Pak Lus ki. Ben serta cinta teretan man penggemar berjumpat. Monggo amin dah ngatakan tembang-tembang pun dari Bapak Hoi meniko saking galagabero lah ni ke sekutik kula ning jaban ni kan ya wan monggo pak kula aturi ya wan manjasin kita nak mila tahu apa kecepek sing tahu ni ketap kita nur buat

angin panang adalah amba kau le telefon. Dekat kita kan jadi budak ke tuan. Lemangkan eka berlaki makin Muhammad kak ditok dek kancing anti-atika. Pas ada bugi.

0: pelan kabunganlah Muhammad paling kedek pancingan Ratu Lahan. Lu, sampai di kajai pun, eh pada pak dek ke arah sorona lahat ben hamsa kini kan. Cik bongal ong kumun Muhammad kini kan sampai ni ke cik pun ucaan ki.
1: Mahareng andiko saking pangran

bangsa kapi nak nikah. Cata-cata ke nikah. Dari tak rancak kapi dari setan satu. Juh, suap wani ke kini.

Adeb naji dia. Makelah keli ate nebena tak layak mun amu seben singko. Sama ni kaje ban kustek dekah tentara lahat se ampun erosoro kini. Kau king.

Kopi pacet bener tretan mun tukang macet rata-ratan ken si ebo cah sejarah kusta kanjeng nabi nakana kusta eka kata kiri kocan datan duit sekep agung kati papan penikam kau letak di sekep seraju siapa ni kaca epon kusta ebo tukar oh aking

Aduh, kau dah tak ada sekep sedapan atau berbetil. Sampai di kerja pun, aku setelah-telah aku duduk ke rosor lahat benam segara. Oh, lagi. Okay.

0: tade seloyok tela ampon bisa mati kapi tentara-tentara ya. Sapa ni kacai pun rosor lahat benham segaro lagi.
1: Rojo lahat

0: radalahan ngoca de ke tentara-tentara tapi sih hei tangpong ke tentara ke ayo kumpul kini kita cacar ya sop wali kita pun radalahan king ngotot
1: iya.

0: munda ya tang muso Arya beremas kok senang tangah sapa ni kece pun raja dekah tentara-tentara pun Gusti Garo. Oh, Hakim.
1: Wah. Wow.

ada yang tentara kepi orang pakir tadi ke kepi. Sapa dikacai pun raja lahat ibuk tu abu ada muda kata telepon garo. Oh, gitu.

0: Mun ikalah ko akin. Iban muso-muso gini kapi gini ko. Sapa ni kagi. Alhamdulillah sekarang kong teretan pamusan dari bapa. Hoy si dari galagabero apa lah tare. Semakin abli boleh dan semuanya Haji Samsul. Haji Samsul kali kau sih udah ngoong.
1: Peningan.
2: Ada jeneng ikin.
0: Sebelumnya Haji Samsul lempeng rem-rem dan kebohongan tidur lah. Cak sarengki. Selamat sakit. Tore marpuk marpajopar kapi. Cak sarengki. Nikah.

0: Rek samsul dia tu rengkeh dulu kesinar kenal panjenengan Andika boleh betul gigi lajang ni setengah sepuluh, setengah sebelas.
1: Setengah sebelas, setengah jam parah. Paling sekalian ibu.
0: Sekalian lagi, okay, yo.

alarmi wa tuwana kulerak para abid yusum la mulia pun tak kelar kula suara na dorodokute sapah sapah sebisa ngalak akhir musuh sekok ya sapah ni kaki loh.

0: sa pasibisa. Amatin tang muso-muso, deki pesing kok mati tibi. Sapa ni kagi?
1: Kok lawan sila yena sanja tak ono rek kane
0: ya Allah ben apa kuat di orang-orang seko senjata re bener kena bener kebeli nah sop

karasengko terotawa de karosor na banjir sopani kaki ya. Let burning come ya Allah tad lah benam sengut tak de siapa je numban nak kena gini je sibengalah siapa ni kaje bun lahat benam segaru lagi sa pon enjang.

0: pun orang orang laki setong ini kah sabar pun gading nabi garo waking alhamdulillah sekarang kong dari Pak Haji Samsul makin abul boleh lega anu gula gula semaja semaja bapak hoi nikah saya madri mati pak hoi semaja pak yasin akhirnya masalam gula dok setuju tantretan penggemar majopat matura sebeda kalisat suka sebeda gelaga pero sebeda mau tapi mau beguh sebeda pelendu karena cecer kasan kapi lagi sekarang bupati jemur kapi monggo tantretan minta katakan lagi tembang-tembang turma tina teka tur ketur pada rema lagi kare
1: 20 menit
0: kan 20 menit ibang 20 menit para pun nikah jangan lupa ya pak pak Andri pak Andri Bondowoso pak Andri terlek setelek radulek pada pak boleh kita boleh puji sabsul tu leh mau tamu yang nah nikah saya number teretan sahabat nah teti malah belum pakai neng akhirat teti umat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum usah lagi lagi nikah banyak masih selawat ni nah nikah gue lima aja nikah pun mak pun ke Balang okey. Okay. Sami angetuk kalawan betoh poni kubu berbu betoh turun balik.
1: Okay.
0: Dan mesti maja turun balik.
1: Tu lepas
0: benda. Bujuk ngah bujuk hal kerugi. Cuma ngah tak cepat kelupain.
2: Bisa kah di mana?
0: Tentu kita tak melihat anu padrina.
1: Nikah.
0: Pon kapalang.
1: Sahabat, sahabat.
0: Pon kapalang.
1: Beni sahabat.
0: Beli. Mari pun kepala amendek amendelakan senjata ni kan mungkin ni kan bus medal wong lanang si J ni kita baik
1: kan sahabat
0: okey bawa budak dok melakukannya

0: Tapi mangkin laju keluar. Bade setong orang laki panikana kangkui mangki. Oh tapi ngadepina tentara siapa tersenjut tawa nikah.
1: Iya.

0: perang
1: mate.
0: Perang penikah dari laku ngantos sore tining na penikah bodoh na pangrajo sedua panikang
2: siampun silo nalan wong si

0: Ting.
1: Tining nah sampun ana keluar keluar asengan dua pangraja panika. Mangkena orang seorang panika. Ampun sobung. Iya, setu mangken bade medan paperangan panika.
0: Kala garang setongki. Esok, esok prawira tiga-tiga bedal kawalan kadya wadi dong-dong-dong mulai kulaku ampun prawira pada keluar kapi kalabal kau lah alir kapi makasih ni kini mungkin pas cukup kakak bikin.

0: Kau lah alat seakati beti segera banyak na. Eh papa kalau ben orang setong atau tu bengal kini kah? Mula kurus sampai malam. Epa mati satu aja orang sengak beti karo. Eka tibi.
1: Sampun esok-esok mangale.
0: Ya.
1: Sapolas.
0: Sebelas
1: lelur diok ler umbak sagoro.
0: Ya mana bukul aku boleh. Kalau aku nu boleh kena benda benda datang perang. Lekak di kalorok akati beti segera. Kati ombak tasik datang boleh lagi. Bu raja perang.
1: Beti letengkar.
0: Ya.
1: Senapan lawan perang.

0: itu. Tining senjata senjata pedil tengger serapan puluh meriam kini kado. Dang pedang tu nengges kini tumpuk ampun pun serang pabiar kini ka perang. Suap wani ke peprebon kustekaro. Oh, lagi.
1: Sabar.

pon sami-sami betul keluar. Kaca torseng bagi dahem sepah keluar juga dari peperangan. Makin keluar dari peperangan sebagai dahem sepah.

pelur-pelur panah betil selang pan satu jadi akati ojol lo selang pacur selang pasip sap ebok tu paprangai pun tentera pun Hamzah Al-Had bertentara kanjeng Nabi ka roh.

ini sama senapan akati ojen. Angin kaya tak ngening ka tentara Kanjeng Nabi, ngening ka berkati bi. Sopani ka sejarah pun perang kanin. Togi.

0: Ingat lo pengamuk kah? Tentara pun am segak itu. Lo akan si macan gila. Suap wanik lagi.
1: Raden ha. Hamzah.

0: Wah, sambut para penggemburan perang kenikah. Lu mana kekatu ampun banyak semat eh. Siapa ni kaki?
1: Segro anonggang. Okay.

Pus makin sampun para sami buber. Satu dia papenangan papenangan nikah. Sapa ni kaki?

0: Yun dong ini para perapati, ini para perapati kepi gini ga. Para pepati pepati yun dong satu ujuh. Epa kompol ke. Ah, ini ga penutup. Masih penutup.
1: Ah, badai.
0: Eh, badai. Alah, sebatul. Eh, sebatul ni. Tisam sul penutup.
2: Pote malas erang malas eng nakare eng nakoro
0: Ndara pote malas jeleng malas Le kali ke sir nakare kini ka bonte ti peteng ben pote malas karo lagi
2: Sasapa Eng naik aro
0: Sampun sami bubar pateng depak dek lah kerana tibik Sapa ni kaki
2: Eng

0: Allah be.
1: Ya Allah, saya bisa mati di kakak pergi nikah. Lemi ni kau beli kau baca bol opat. Oh, jana raja hamsa bol alahat ingkir. Wagi.
0: Oh, pate. Pate hamsa ingkame.
1: Ya Allah, mung pate mujer ngucak. Lepas pati hamsah ben kapati singkoh. Pas mangkin pada nurut dak kami pun kusteratu lari waku enggak ruh.
0: Allah minah syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa sallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad.
1: Amin.
0: Selatan tunjina biha min ahwal wala fatu wa ta'atulana biha min jamil ajati. Wa tutahiruna biha min jamil sayat wa tarfa'na biha inna kala derajat. Wa tubaliguna biha salgoyat min jamil ratipul hayati wa ba'dal mamat. Allah maafir lana dunubana wali walidina warhamma kama rabbayana saghira wali abaina wa ummina wa jaddina jaddatina wa ustadina wa sawjina wa aladina qurabina wa masaina wali jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ghafarallahu lana bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam subhanaka istama jazipun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi kabul ya jalal al fatiha
1: billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Wassalamualaikum Muhammad.
0: Waalaikumsalam
1: Muhammad. Ya Allah. Sini kepada gas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih di Pro 1 Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan makanan atau minuman selain air susu ibu atau ASI kepada bayi baru lahir tanpa indikasi medis. Imbauan ini menyusul kasus meninggalnya bayi berusia 24 hari di Surabaya yang diduga diberi telur mentah. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhammarman mengatakan pemberian makanan yang tidak sesuai usia bayi beresiko memicu infeksi akibat kontaminasi bakteri. Ia juga meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai penyebab kematian bayi tersebut sebelum hasil pemeriksaan resmi diumumkan. Aji juga menambahkan telur mentah atau setengah matang beresiko mengandung bakteri Salmonella yang dapat menyebabkan infeksi dan gangguan pencernaan. Kondisi tersebut perlu diwaspadai, terutama pada bayi baru lahir yang masih rentan terhadap infeksi. Menurutnya, telur ini dapat diberikan kepada bayi sebagai makanan pendamping ASI ketika bayi berusia 6 bulan ke atas. Namun, telur harus dimasak hingga matang sempurna untuk mengurangi resiko kontaminasi bakteri.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Ya, pendengar, kebiasaan duduk terlalu lama dapat memperlambat aliran darah dan meningkatkan resiko terbentuknya gumpalan darah. Kondisi ini tentunya perlu diwaspadai karena gumpalan darah dapat menyumbat pembuluh darah dan memicu komplikasi serius. Dikutip dari laman Centers for Disease Control and Prevention, duduk terlalu lama termasuk faktor resiko trombosis vena dalam. Kondisi tersebut dapat terjadi ketika darah mengalir lebih lambat akibat terbatasnya pergerakan tubuh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hidup adalah perjuangan. Perjalanan adalah sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, lambat laun kita akan tersisihkan. Aldous Huxley, seorang filsuf Inggris, pernah berkata, "Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh dari proses pembuatan sesuatu."

Pendengar Psikolog Universitas Indonesia, Profesor Dr. Rusmini Agus Salim, MPSC Psikolog, menyarankan orang tua mengajak kakek nenek untuk berkonsultasi dengan dokter anak ketika terjadi perbedaan pendapat mengenai pola pengasuhan, terutama juga berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan bayi. Rose mengatakan penjelasan dari tenaga ahli dapat membantu keluarga memahami kebutuhan anak berdasarkan informasi medis, sehingga perbedaan pandangan tidak harus berujung pada konflik antar generasi. Di satu sisi, orang tua tetap perlu mempertimbangkan saran dari generasi sebelumnya, tetapi tidak menerapkannya secara langsung tanpa menilai kesesuaiannya dengan kondisi anak. Jika terdapat hal-hal pengasuhan yang tidak sejalan dengan rekomendasi medis, orang tua sebaiknya menjelaskan alasannya secara santun agar dapat dipahami oleh kakek neneknya. Rose juga menambahkan konsultasi bersama juga dapat menjadi kesempatan bagi keluarga untuk menyamakan pemahaman mengenai kebutuhan nutrisi, kondisi makanan, dan tahapan perkembangan anak.

Jembatan terpendek adalah putus asa. Jembatan terpanjang adalah pengharapan. Jembatan terkuat adalah iman dan takwa. Jembatan termahal adalah pengorbanan. Jembatan terindah adalah rasa tulus dan kasih sayang.

Terima kasih mendengar atas kebersamaan Anda di Pro 1 RR Jember, kanal informasi dan inspirasi. Esok kita akan coba kembali dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya Sandy Wira undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

penyembahanmu ya Ilahi Robi, untuk semua kenikmatan yang telah Engkau beri, mulai keimanan, kesehatan, rizki, juga keluarga yang mengasihi. Karunia yang tak terhingga hari ini, Engkau limpahkan kepadaku. Walau langkah ini mulai tertatih, walau raga ini kadang mulai membebani diri, tetapi semangat untuk berjuang dalam hidup dan kehidupan ini akan selalu terpatri dalam sanubari. Dan kini, senyap itu sudah menghampiri, dingin malam semakin terasa. Tinggal saat menanti pelupuk mata terpejam, menanti saat mimpi kan terurai. Syukurku hanya kepadamu, Sang Pemberi Kehidupan. Untuk semua yang Kau beri hari ini, aku selalu berharap Engkau tidak akan pernah berhenti membuka pintu berkah

Usai sudah kami teman aktivitas Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Esok kita akan jumpa kembali dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Hari Jumat sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

mendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Hari Rabu 14 Oktober 2026, inilah RRI Program 1 dan kami mengudara di AM 96,3 kHz, FM 95,4 dan 91,6 MHz. Dari Gracia, Jalan Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami kembali bersama dengan Anda, memulai hari yang baru untuk 14 Oktober 2026. Diawali dengan menghadirkan Mutiara Pagi bersama dengan MUI Kabupaten Jember pendengar, dimana akan kami lanjutkan dengan Buletin Berita Pagi tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Berbagai informasi seputar tapal kuda kami sudah siapkan untuk pagi hari ini dalam Jember pagi ini hingga menjelang pukul 8. Saatnya kami akan memperbincangkan isu-isu menarik di sekitar kita dalam Jember Menyapa. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, seperti biasa informasi seputar Jawa Timur akan terangkai dalam Jember, dalam Jatim hari ini. Tetaplah bersama dengan kami untuk Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
3: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
2: Dengan bahasa penuh makna.
4: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
2: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
4: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
2: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kami menyapa Anda untuk pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi. Hari Rabu 14 Oktober 2026. Kita akan awali Mutiara Pagi untuk kali ini bersama dengan MUI Kabupaten Jember. Telah hadir di studio untuk pagi hari ini beliau adalah Ustadz Uzair Damairi LC MTHI. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, matur nuwun, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat.
6: Amin ya rabbal alamin.
5: Iya. Terima kasih sudah hadir di studio untuk pagi hari ini nggih, Ustadz. Topik kita untuk pagi hari ini adalah hadis ke-6 yaitu antara halal, haram dan syubhat. Nah, pendengar, Kita akan bagi dalam dua sesi seperti biasa. Nanti di sesi kedua Anda bisa bergabung bersama dengan kami melalui 0331-336652 ataupun juga melalui jalur WhatsApp kita di 0811-3040911. Siaran kami pagi ini pun juga kami siarkan melalui kanal YouTube RRI Jember. Pendengar, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita akan bertemu dengan berbagai macam kehidupan, menjalani kehidupan yang dihadapkan pada pilihan-pilihan, mulai dari bagaimana kita mencari rezeki, memilih makanan yang akan kita konsumsi, hingga bagaimana mungkin kita menentukan cara dalam berinteraksi dengan sesama. Lantas bagaimana kita bisa membedakan perkara terkait dengan halal, haram, syubhat dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana pula sikap seseorang, seorang muslim ketika menghadapi sesuatu yang mungkin meragukan. Nah, ini kita akan coba berikan kesempatan untuk Ustadz M. Uzair Damairi untuk bisa memberikan mukadimahnya untuk pagi hari ini. Kami persilahkan, monggo, silahkan
6: Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'du. Para pemirsa RRI Pro 1 yang saya banggakan, pada pagi hari ini kajian kita adalah hadis yang ke-6 dari hadis Arba'in, yang mana temanya itu sebenarnya berkaitan dengan 4 hal. Pertama yang halal, yang haram, kemudian yang syubhat, dan yang terakhir itu masalah tentang pentingnya menjaga hati. Pentingnya menjaga hati. Mari kita mulai membaca sambil memaknai hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir. Ini namanya An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, qal, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berarti betul-betul mendengar Rasulullah ya, innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, dan yang haram itu jelas. Yang dimaksud yang halal di sini adalah bukan hanya sekedar makanan, akan tapi juga berhubungan dengan segala aktivitas kita. Ya. Jadi misalnya berolahraga itu halal, jelas. Ya. Misalnya tidak hanya makanan. Ya. Kalau makanan jelas sudah ya, nasi itu pasti halal, mencari rezeki juga halal. Kemudian wa innal harama bayyinun, dan yang haram itu juga jelas. Ya. Yang perbuatan yang tidak boleh kita lakukan, semisal melakukan pencurian, mencemooh orang lain, dan juga makanan-makanan tertentu yang sudah dijelaskan seperti daging babi, terus hal-hal yang najis ya, misalnya khamr, dan juga dalam mazhab kita anjing, misalnya itu semuanya adalah haram, dan juga hasil curian itu juga haram. Dan perkara yang gampangnya itu kan, hal yang halal itu adalah suatu yang tidak diharamkan, kan begitu. Suatu yang tidak diharamkan, dan yang diharamkan itu misalnya yang berkaitan dengan makanan itu kan sudah tidak banyak gitu. Tidak banyak, hurimat misalnya alaikumul maitatuh, bangkai diharamkan. Waddamu, juga darah dibangkai diharamkan ya. Hurimat alaikumul maitatuh waddamu walahmul khinzir, daging babi diharamkan. Ya khamr diharamkan, dan hal-hal yang lain. Semua itu jelas. Wa bainahuma, antara keduanya itu umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara jelasnya yang haram dan jelasnya yang halal itu perkara-perkara yang masih abu-abu. Yang masih mungkin remang-remang gitu. Yang mana keabu-abuannya ini disebabkan mungkin karena dalil ya. Semisal ada misalnya apa ya, kuda itu ada Kalau enggak salah mazhab Hanafi itu mengharamkannya. Sedangkan mazhab yang lain itu halal. Jadi ini kan dalam konteks ada perbedaan sebagai ini termasuk perkara yang masih abu-abu lah ya. Karena ada yang mengharamkan, kemudian yang lainnya ada yang menghalalkan, ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Hal yang lain semisal hal sesuatu yang belum jelas dari mana sumbernya ini. Ini halal, barangnya itu halal, cuman belum jelas ini didapat dari mana. Ini ada suatu peristiwa ya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati di rumahnya kurma. Kurma ini ada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul tidak memastikan ya. Belum bisa memastikan apakah kurma ini dari mana sumbernya. Sebab kita tahu kalau Nabi Muhammad SAW itu haram baginya mengkonsumsi hal yang apa makanan yang dari zakat atau sedekah orang Muslim gitu. Itu Nabi tidak mengkonsumsinya, haram bagi Nabi. Karena ini masih belum jelas apakah ini dari hasil panen dari kebun Rasul, kemudian dan juga apakah ini dari hasil sedekah dari masyarakat, Rasul tidak mengkonsumsinya. Begitu juga seyogyanya ketika kita berada di rumah kita, kemudian di rumah kita itu ada makanan, ataupun mungkin di kantor ya, ada makanan tapi tidak jelas itu milik siapa, yang pasti kita pastikan bukan milik kita misalnya, tapi mungkin saja itu milik istri kita atau siapa gitu kan, yang mungkin bisa kita mengkonsumsinya. Selama itu masih belum jelas, maka kita usahakan tidak mengkonsumsinya. Barangnya halal, cuman sumbernya ini masih diragukan apakah dari diri kita atau mungkin milik orang lain gitu kan. Yang mana tentunya mengkonsumsi harta orang lain tanpa izinnya itu tidak boleh. Atau misalnya masalah komentar. Di medsos misalnya ada suatu berita, beritanya yang masih tidak jelas, misalnya tentang skandal tertentu tapi tidak jelas, kemudian kita komentar. Komentarnya masih abu-abu. Semisal ya, saya malas komentar, tapi ini sudah jelas gitu misalnya. Jelas apa? Jelas hoax atau jelas yang lain gitu kan. Ini masih abu-abu kan gitu. Jadi ini perkara-perkara yang masih mustabihat, yang masih samar, yang masih abu-abu. La ya'rifuha katsirun minan nas, karena samar ya, tentunya tidak banyak diketahui oleh orang. Tidak banyak diketahui oleh orang. Kemudian hadisnya menjelaskan faman ittaqa syubhat istabara li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menghindari perkara-perkara yang syubhat, yang masih abu-abu, istabara li dinihi wa irdihi, dia telah menjaga atau menyelamatkan agamanya dan juga prestisenya, nama baiknya. Jadi gini, semisal gitu, seseorang ya, misalnya seorang pejabat atau apa, tiba-tiba ada orang bawa sesuatu, mungkin dalam konteks ya gravitasi misalnya. Lah ini kan juga masalah syubhat ya, masalah syubhat. Ketika orang tersebut kemudian misalnya tidak mau menerima itu dan tidak mau memakannya, maka pertama dia menjaga nama baik dia dan juga menjaga agama dia, sebab status dari yang diberikan oleh orang itu misalnya masih belum jelas halal dan haramnya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, barang siapa yang terjerumus dalam hal-hal yang syubhat maka dia akan terjerumus kepada hal-hal yang haram. Barang siapa yang sering melakukan atau berada di ranah hal yang abu-abu, maka dia sangat berpotensi untuk terjerumus ke dalam hal yang nanti terang ketidakbolehannya. Karra'i yar'a haulal hima, ini diumpamakan oleh Rasul bagaikan seorang pengembala, di mana dia mengembalakan hewannya, di lingkungan yang dekat dengan tanah orang lain. Al-hema itu tanah atau wilayah yang diharamkan kecuali oleh pemiliknya. Tentunya ketika seperti itu, apa yang akan terjadi? Yushiku an yarta'afihi. Maka dia akan pengembala itu pasti kemudian suatu saat akan hampir memberikan makan kepada hewannya dari wilayah terlarang itu. Ala wa inna likulli malikin hima. Setiap raja itu memiliki tanah yang terlarang, yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain. Ala wa inna himallahi maharimuh. Sedangkan wilayah-wilayah terlarang Allah itu adalah hal-hal yang haram. Kemudian di akhir, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Perhatikan bahwa di tubuh manusia terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila daging tersebut bagus, maka seluruh badan ini akan bagus. Wa idza fasadat, dan apabila rusak, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh badan juga rusak. Ala wahyal qalbu, itu adalah hati. Ini jelas bagaimana pentingnya menjaga hati kita, atau mungkin dalam bahasa ini kan liver ya. Penting bagi kita menjaga liver. Tentunya dalam konteks agama, selain masalah kesehatan, menjaga hati kita dari penyakit-penyakit hati, kedengkian, iri hati, tamak, dan yang lainnya. Sebab ketika hati ini baik, maka seluruh tubuh kita akan baik, pikiran kita baik, dan juga emosi kita juga baik. Oleh sebab itu Al-Quran sering mengatakan pentingnya ketenangan hati. Pentingnya ketenangan hati ini bisa kita dapat dengan banyak berzikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Perhatikan bahwa dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan tenang. Untuk menjaga hati agar tenang, untuk menjaga hati agar tidak keras, maka ada beberapa tip ya yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah ya sering membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah ya sering tahajud, bangun malam, bangun malam, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ya menjaga atau berinteraksi dengan orang-orang yang baik. Berinteraksi dengan orang-orang yang baik, karena ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang baik, aura positifnya juga akan mengalir ke kita. Yang keempat adalah berusaha untuk selalu husnudzon, berbaik sangka kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Dengan kita selalu berbaik sangka kepada orang-orang yang di sekeliling kita, teman-teman kita, maka kita juga menjaga hati kita dari hal-hal yang bisa merusak ketenangan hati kita. Dan banyak hal lain yang bisa kita lakukan untuk bisa menjaga hati kita agar selalu positif, agar tidak mudah tergoyahkan oleh godaan-godaan setan. Di antaranya tadi itu yang penting, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beribadah, berzikir, membaca Al-Quran, dan juga mempertahankan hal-hal positif itu dengan banyak bergaul dengan orang-orang yang baik. Karena kadang-kadang kita kalau sendirian itu sering jatuh, sering tidak mampu mengontrol diri kita. Akan tapi ketika kita sering bersama dengan orang lain, kita terbantu. Dari sini pelajaran yang kita ambil dari hadis ini, pertama kita harus memastikan perilaku kita, terutama yang berkaitan dengan apa yang kita konsumsi itu halal. Dengan kita mengkonsumsi hal-hal yang halal, maka banyak hal yang akan kita raih. Pertama, ketika kita mengkonsumsi hal-hal yang halal, maka itu sangat berpengaruh kepada emosi kita dan kondisi hati kita. Sehingga kalau kita memastikan apa yang kita konsumsi halal, kita akan mudah untuk menerima kebaikan dari orang lain, mudah untuk menerima nasihat dari orang lain. Lain halnya ketika kita mengkonsumsi hal yang haram, maka hal sebaliknya yang terjadi. Oleh sebab itu ya, diceritakan misalnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an itu pernah meminum sesuatu ya yang itu tidak anu ya, apa yang belum dia memastikan itu halal atau haram. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, dia kemudian memuntahkan, berusaha memuntahkan apa yang dia minum itu. Kenapa? Karena khawatir dari makanan yang dia makan itu akan tumbuh daging yang haram di tubuhnya. Sehingga sesuatu yang, kalau tumbuh sesuatu yang apa ya, daging haram di tubuh kita, ini kan berpotensi untuk kita tersiksa di neraka gitu kan. Dari saking berhati-hatinya beliau ya, dia ingin memastikan bahwa yang masuk ke dalam tubuh dia itu bukan hanya sekedar bukan hanya halal ya, dan juga bersih dari syubhat. Ada beberapa teman saya misalnya, kenalan saya itu bercerita tentang gurunya dia itu, dan dia masih hidup. Jadi gurunya dia itu ya kan, kita tahu sunnah ya, sunnah itu kalau kita makan atau minum itu kan duduk, sekalipun berdiri itu kan gak apa-apa. Dia itu saking ya memegangnya prinsip sunnah itu ya, ketika suatu ketika minum dengan cara berdiri, dia memuntahkan itu ya, mengeluarkan air yang dia minum itu dari saking hatinya. Walaupun mungkin kita tidak seperti itu ya, tapi itu bentuk dari kehati-hatian. Dari sini kita harus berhati-hati dengan memastikan yang kita konsumsi itu halal, dan usahakan bebas dari syubhat. Karena ketika kita terjerumus kepada hal yang syubhat, maka kita akan berpotensi melakukan ya, terjerumus kepada hal yang haram. Jadi ada gambaran dari ulama-ulama terdahulu bagaimana dia ingin jauh dari hal yang haram. Saya itu katanya menjauhi 70 pintu hal yang boleh agar terhindar masuk ke dalam pintu yang haram. Ini hal yang boleh ya. Hal yang boleh dia hindari. Khawatir terjerumus kepada hal yang haram. Ya, apalagi hal yang syubhat. Usahakan kita harus menghindari. Ketika kita terbiasa dengan syubhat, kadang-kadang akan muncul perasaan enteng. Meremehkan itu hal ini yang bahaya. Ketika kita biasa berada di suasana remang-remang ya, kemungkinan besar akan terjerumus ke hal yang itu ya, ke hal yang haram ya. Oleh sebab itu, di antara beberapa penjelasan tentang hal-hal yang syubhat itu adalah hal yang makruh. Jadi ada ulama mengatakan mustabihat itu salah satu penafsirannya adalah hal yang makruh. Kalau kita biasa melakukan hal yang makruh, maka berpotensi nanti akan terjerumus kepada hal yang haram. Itu satu keterangan ya, satu penjelasan. Yang kedua ya, yang harus kita pastikan adalah kita menghindari hal-hal yang haram. Karena hal-hal yang haram ini ketika berakumulasi, maka akan membuat hati kita keras. Sehingga ketika keras, sulit untuk mendengar kebaikan dari orang lain sekalipun disampaikan secara sopan. Ya mungkin fenomena sekarang adalah misalnya masalah sonhorek. Ketika disampaikan bahwa sonhorek itu dengan segala yang menghiasinya, itu adalah hal yang tidak baik.

0: berpikir rasional tanpa harus berpikir agama, mempertimbangkan antara mudharat dan tidak, saya kira mudharatnya tentunya lebih unggul. Sehingga seharusnya kalau kita berpikir logis, kita menghindarinya. Dan ini yang banyak kita alami. Gitu. Banyak kita alami adalah sebenarnya kalau kita berpikir logis apa yang kita lakukan, seharusnya kita tinggalkan. Tapi ternyata kita masih melakukan. Entah itu karena dampak emosi atau perasaan, sehingga kadang-kadang kita mengenyampingkan ya logika waras kita, ya sehingga kita melakukan hal tersebut. Yang ketiga, pentingnya kita menjaga hati kita dengan cara ya pertama menyiraminya ya dengan siraman-siraman nurani, dengan siraman-siraman agama, baca Al-Quran dan yang lainnya, sehingga hati kita itu tidak keras dan sangat mudah untuk menerima kebaikan ya, dengan cara melakukan amal-amal yang baik seperti baca Al-Quran, sholat malam, dan lain-lain.
1: Baik, Ustaz. Sudah cukup mukadimahnya mungkin ya,
0: cukup,
1: Ustaz. Kita akan buka di sesi kedua kita untuk pagi hari ini, pendengar. Jadi kita buka kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami melalui 0331 336652 pagi hari ini, ataupun mungkin juga melalui jalur WhatsApp kita di 0811 3040 9 11, terkait dengan topik kita untuk pagi hari ini, yaitu antara halal, haram, dan syubhat. Ataupun mungkin kalau Anda punya permasalahan yang lain, boleh ya Ustaz ya, yang mungkin sedikit berbeda atau sedikit bergeser dari topik kita. Monggo, silahkan untuk pagi hari ini pendengar di 0331 336652. Ustaz, terlebih dahulu ini ada sebuah pertanyaan yang sudah masuk dari jalur WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, ini dari Anissa. Anissa ini adalah Gen Z ini, Ustaz, yang menyatakan bahwa dirinya sering mendapatkan penghasilan dari dunia digital. Begitu katanya, Ustaz. Ustaz, mohon izin, di era digital ini kan banyak sekali orang yang memperoleh penghasilan dari media sosial, dari jual beli hingga berbagai bentuk investasi, dari live begitu, hingga apa yang perlu diperhatikan nih Ustaz agar penghasilan ini terhindar dari perkara haram dan syubhat begitu, karena dari live itu kadang kita dapat gift dan lain-lain. Itu mungkin yang diragukan ini ya dari Anissa itu. Monggo Ustaz, mungkin bisa dibantu untuk dijelaskan.
0: Terima kasih pertanyaannya, luar biasa ya. Karena memang ini relevan dengan kondisi sekarang ya.
1: Iya.
0: Pertama yang harus kita pastikan dulu sebagai pengguna medsos, apa yang kita lakukan di medsos itu halal, baik. Dan menyebarkan hal-hal yang positif. Ketika misalnya kita live menjelaskan misalnya tentang kesehatan misalnya, atau tentang pentingnya menjaga lingkungan. Nah ini berarti kita sudah memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah halal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penampilan kita. Okay. Itu yang penting. Jangan-jangan orang itu me-live itu bukan karena konten yang kita bagikan, tapi misalnya karena tampilan kita yang sangat luar biasa misalnya. Misalnya ya tampilan kita yang sangat luar biasa. Ya misalnya ya kan kita misalnya sebagai seorang muslimah misalnya harus menutup aurat misalnya. Tapi kita tampil dengan membuka aurat, itu kan tampilan yang luar biasa yang banyak disukai oleh orang gitu. Sehingga kadang-kadang orang misalnya ngasih gift itu gara-gara itu misalnya. Kita harus pastikan itu tidak terjadi. Jadi pastikan bahwa yang apa yang kita lakukan itu murni halal, tidak ada subhat-subhat yang lain ya. Tidak ada subhat-subhat yang lain. Lah karena itu gift ketika kita misalnya tampilan kita itu menarik ya, tapi

0: di sisi lain itu konten kita baik, ya, cuman tampilan kita itu misalnya kurang pas secara agama, maka gift itu kan berarti kan syubhat nanti itu. Ini ini ngasih gift ini gara-gara konten positif kita atau gara-gara tampilan kita gitu kan. Oleh sebab itu pastikan ya. Pastikan itu baik, pastikan juga dengan tampilan dan cara yang baik agar terhindar dari hal-hal yang syubhat apalagi hal yang haram. Secara umum ya, secara umum apa dia apa misalnya transaksi-transaksi yang ada di medsos atau digital pastikan ya. Pastikan tidak ada ribanya. Tidak ada ribanya. Pastikan transaksinya jelas. Hindari hal-hal yang menimbulkan apa gharar ya, orang tertipu, penipuan itu dipastikan. Kemudian juga selain riba, kemudian terhindar dari gharar dan juga pastikan kedua belah pihak yang berakad ini jelas nih. Jelas sehingga tidak ada yang dirugikan nantinya. Itu prinsip secara umum. Untuk detail-detail ya masalah misalnya pesanan COD dan yang lainnya itu mungkin bisa dikaji di lain waktu.
1: Baik. Nah, begitu ya Mbak Anissa, intinya niat kita seperti apa, konten kita seperti apa, penampilan kita seperti apa. Ya, kita coba terima penelpon pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa? Iya, dengan siapa?
2: Pagi-pagi lupa dengan suara saya Mbak
1: Rekno. Iya, dengan mohon memperkenalkan diri dengan Ustadz ini. Iya.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dari Madun Pak Ustadz di Balung.
1: Mas Madu di Balung Pak Ustadz. Ya, silakan Mas Madun.
2: Ini begini Pak Ustadz, tadi malam itu kan saya didatangi salah satu orang Pak Ustadz ya. Itu bertanya pada saya itu begini, dia itu menikah dari tahun 2013 Pak Ustadz. Menikah dari tahun 2013 sampai 2026. Itu sejak tahun 2016 itu katanya si istrinya itu tidak mau diajak berhubungan badan Pak Ustadz, gitu ceritanya. Sampai 2026 ini akhirnya dia terlalu sabar orangnya, ternyata si suaminya itu tadi ditinggal selingkuh Pak Ustadz. Akhirnya suaminya memutuskan dia itu mau di ceraikan. Tapi pertanyaannya begini Pak Ustaz, si suaminya itu tadi tidak mau membelikan surat cerai karena yang tidak mau si istri gitu katanya. Saya nggak bisa menjawab Pak Ustaz. Alhamdulillah pagi hari ini ya tadi saya hubungi, tolong didengarkan di RRI biar Pak Ustaz di RRI Jember yang menjelaskan. Begitu.
1: Baik.
2: Pertanyaannya. Ya,
1: baik, Mas Madu.
2: Terima kasih. Ya. Sehat selalu.
1: Insyaallah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergeser dari topik kita enggak apa-apa nih, Ustaz. Mungkin monggo silakan bisa ditanggapi.
0: Ya, dalam agama kita ya, dalam ajaran agama kita masalah talak ini sebenarnya tidak harus dilakukan di pengadilan gitu. Tidak harus dilakukan di pengadilan. Jadi yang di agama kita itu pertama hak untuk mentalak itu ada pada suami. Jadi ketika suami mengatakan aku mentalak kamu atau dalam bahasa Arabnya tolak tuki, maka itu sudah jatuh. Sudah jatuh talak sekalipun surat belum muncul, belum turun gitu kan. Sebenarnya itu sudah selesai.
1: Begitu itu ada sudah, ungkapan atau penyampaian kalimat talak begitu ya Ustaz?
0: Itu sudah itu sudah selesai ya. Jadi pastikan talaknya betul-betul terjadi ya, dengan mengatakan saya mentalak kamu. Itu dipastikan ya. Talak itu kan ada dua nih Pak. Ada talak yang jelas nih, ada yang jelas, ada talak yang masih kinayah istilahnya, kinayah. talak kinayah itu redaksinya tidak jelas tentang talak. Mm-hmm. Tapi kalau berbarengan dengan niat talak itu juga jatuh. Mm. Ya semisal misalnya
1: implisit gitu.
0: Ya, ya implisit. Semisal aku memutuskan kamu. Ya, memutus itu kan bisa mutus tali, mutus apa, mutus rambutmu kan bisa. Tapi kalau niatnya ada talak itu jatuh itu. Di hatinya ada niat
1: di
0: talak.
1: Di hatinya
0: jatuh.
1: Ada gitu. Niat talak meskipun kalimat talaknya itu tidak muncul, tapi niat di dalam hatinya ada.
0: Ada dan redaksi itu punya kemungkinan. Gitu.
1: Oh, okay.
0: Aku memutusmu kan bisa memutus apa gitu.
1: Oke, kita terima dulu nanti dilanjutkan begitu ya Ustaz, gak apa-apa nggih, monggo. Kita terima penelpon kedua pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pagi, selamat pagi Bu.
3: Selamat pagi juga, sehat barengnya.
1: Alhamdulillah.
3: Monggo. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam kenal, saya Bu Yaya dari Kalisat ini, Ustaz.
1: Oh, Ibu Yaya dari Kalisat. Iya, Bu Yaya, monggo silahkan.
3: Iya, ini mau
1: apa
3: nanya.
1: Apa ini pertanyaannya? Langsung saja, nggih.
3: Iya. Saya ini kan cuma tukang pijet, Ustaz, gitu. Beberapa hasilnya tukang pijet. Tapi saya insya Allah bisa, kalau Jumat berkah itu, walaupun cuma sedikit, saya nyumbang di kota. Di kota amal pijet sama anak saya gitu loh. Itu setiap Jumat, setiap harinya walaupun cuma 5.000 itu saya tuh bersedekah. Tapi tanpa apa ya? Tanpa saya minta anunya sama Allah, itu niatnya saya cuma gitu saat itu.
1: Okay.
3: Niat saya itu ke Allah itu enggak anu pahala gitu loh.
1: Oh. Oh,
3: pahala.
1: Oke, okay.
3: Gitu.
1: Lillahi ta'ala ya Bu.
3: Iya, okay. Lillahi ta'ala saya itu walaupun cuma 5.000 itu saya sedekah. Terus setiap Jumat itu saya Jumat berkah gitu, walaupun cuma sedikit gitu loh.
1: Oke, pertanyaannya Ibu.
3: Itu. Ya pertanyaannya apa? Apa itu namanya ikhlas itu, Ustaz, gitu loh. Bersyukur sama Allah itu. Ya, itu cuman pertanyaan saya
0: gitu. Iya, terima. Luar biasa.
1: Oke, baik. Nggih, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Ustaz, mungkin bisa dirangkai nanti jawabannya. Tadi kan untuk Mas Madun belum selesai juga ya Ustaz ya.
0: Yes,
1: terkait dengan meskipun secara islami itu sudah, secara agama, secara hukum agama itu sudah jatuh talaknya, tapi gitu. Ini yang suami tidak mau memprosesnya secara resmi, secara hukum negara.
0: Istrinya yang gak mau dian.
1: Suaminya tidak mau memproses karena ini kemauan istrinya begitu.
0: Oh, iya kan. Tidak memproses di pengadilan. Gitu.
1: Iya, tidak memproses secara dasar hukum negaranya begitu. Gitu. Jadi, nggih.
0: Langsung, oke. Okay.
1: Iya.
0: Jadi begini, nggih. Jadi untuk menghindari masalah administrasi kenegaraan, ya sebenarnya diurus saja, nggih. Persis seperti orang yang menikah itu kan, kalau secara agama qabil tu nikah selesai kan, saya menikahkan kamu kemudian menerima selesai. Tapi nanti khawatir nanti ada hal-hal urusan tertentu yang membutuhkan dokumen negara gitu.
1: termasuk
0: masalah itu. Okay. Siapa tahu nanti misalnya
1: mau nikah lagi
0: terus ditanya mana itu kan lebih baik diurus gitu.
1: Okay.
0: Lebih baik diurus, memang sudah talaknya jatuh. Dan alangkah lebih baiknya diurus agar untuk ya menghindari hal-hal yang mungkin muncul dan itu membutuhkan dokumen negara yang berkaitan tentang talak. Ini penting, walaupun misalnya agama tidak membutuhkan untuk sah dan tidak sesuatu, tapi ada negara di situ dan dokumen negara itu sangat penting. Jadi saya harap atau kita semuanya harus taat kepada aturan negara.
1: Okay.
0: Terutama masalah nikah gitu kan. Jadi kadang-kadang ketika tidak ada dokumen sah ya negara tentang nikah itu atau surat nikah itu, sering anak menjadi korban karena misalnya membuat akte dan yang lainnya kan butuh itu semua, Mbak.
1: Mm-mm.
0: Sehingga ya kadang-kadang ya, kadang-kadang melakukan hal yang tidak baik ya untuk bisa ngegolkan akte nikah itu muncul ya. Entah cara apa gitu kan. Kan kalau itu ada kan enak, normal, okay. Prosesnya normal. Tapi ketika itu enggak ada, prosesnya jadi enggak normal. Jadi mendingan ya kita taat terhadap aturan negara. Jadi
1: negara.
0: Saya harap nanti kalau memang betul-betul sudah ditalak, itu diproses. Diproses ya, diproses untuk agar jelas. Status agama jelas, status negara jelas.
1: Oke. Baik, Ustadz, ada satu pertanyaan mungkin yang berhubungan dengan penjelasan panjenengan. Jika talak itu sudah jatuh begitu ya, tapi secara hukum negara itu belum diproses. Jika suatu saat nanti mereka memutuskan untuk bisa bersama kembali, apakah itu perlu untuk akad nikah lagi atau enggak nih Ustadz?
0: Ya, perlu akad lagi ya. Ketika sudah selesai iddah, masa tunggu sudah selesai, perlu akad lagi. Kalau masih di masa iddah kan tinggal kembali ya. Tinggal kembali, saya kembali kepada dirimu, ila akhirih itu sudah. Itu selesai. Tapi kalau sudah selesai masa tunggu, masa iddah, maka harus akad kembali. Karena hubungannya sudah selesai kan.
1: Oke. Okay.
0: Karena hubungan sudah.
1: Meskipun
0: sudah
1: masih talak satu nih Ustaz ya.
0: Oke. Okay. Karena sudah iddahnya selesai, masa tunggunya sudah selesai. Tapi kalau masih di dalam masa tunggu, tinggal rujuk. Tinggal kembali.
1: Berarti nggak perlu akad nikah lagi, begitu.
0: Tinggal aku kembali kepada dirimu.
1: Oke, siap. Berarti tergantung sudah melewati masa iddah atau masih dalam masa iddah itu sendiri. Oke, baik. Matur nuwun, Mas Madun. Demikian penjelasan dari Ustadz Uzair untuk pagi hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan untuk kita semuanya. Monggo Ustadz bisa dilanjutkan untuk terkait dengan Bu Yaya. Tadi itu ada pertanyaan nggak ya Bu Yaya itu kayaknya?
0: Beliau ya secara umum, memang ketika kita berbagi kepada orang lain untuk bisa bernilai, amal kita itu bernilai pahala, adalah modal utama adalah ikhlas. Ikhlas paling murni itu ketika kita mengatakan aku bersedekah ini lillah kita Allah. Itu ikhlas yang paling murni. Jadi bagaimana kalau kita misalnya mengatakan saya bersedekah ini untuk mendapatkan pahala dari Allah, itu juga ikhlas. Cuman mungkin tidak semurni yang pertama. Karena yang pertama itu kan memang lillah ta'ala, sudah tidak mikir balasan yang diberikan oleh Allah. Ya, cuman apakah salah ketika kita mengatakan kita ingin misalnya bersedekah karena ingin mendapatkan pahala? Ya, salah. Ya. Karena memang Allah sudah menjanjikan.
1: Boleh itu ya, Mas.
0: Iya. Karena Allah sudah menjanjikan. Sehingga enggak masalah, dan itu tidak merusak keikhlasan kita. Tidak merusak keikhlasan kita. Ini persis seperti misalnya ketika orang bersedekah misalnya selain ada nilai ta'ala ya. Kadang-kadang kan selain ingin pahala, kadang-kadang ingin balasan langsung dari Allah yang berupa kekayaan juga, rezeki juga. Gitu. Sebenarnya itu tidak masalah juga, tidak masalah. Okay. Cuman mungkin itu tidak ideal, tidak ideal. Karena memang ya, Rasul bersabda kan, mana qasama alun min sedekah itu kan. Harta itu tidak akan pernah kurang dari karena sebab sedekah. Tapi yang hal ideal itu adalah kita melatih apa yang kita lakukan ini dari kebaikan itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau ada embel-embel keduniawian, tapi itu tidak merusak keikhlasan ya. Itu kadang-kadang kita akan kecewa kalau misalnya yang kita harapkan itu tidak sesuai waktunya dengan keinginan kita. Ya misal gitu, saya ingin bersedekah, misalnya bersedekah, biasanya kan kalau orang bersedekah akan ada imbal baliknya secara material juga kan. Ketika kita mengharapkan itu, dan juga kita mengharapkan dan juga menentukan waktunya, dan itu tidak terjadi, itu kadang-kadang kita kecewa. Sehingga itu berpengaruh kepada kualitas keberhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sering memang gitu. Ketika kita jangankan berdoa misalnya, kita berdoa tentang sesuatu dan kita sudah ingin menentukan ini bulan depan harus terjadi doa saya, harus diijabahi misalnya.
1: Ya.
0: Ketika itu tidak diijabahi misalnya di bulan depan,
1: maka
0: apa yang akan terjadi? Kekecewaan akan masuk pada diri kita, sehingga ketika kita kecewa itu akan berpengaruh kepada kualitas ibadah kita, kepada kualitas kita, kualitas keberhambaan kita kepada kepada Allah. Oleh sebab itu ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, jangan pikir waktunya. Karena Allah itu yang mengijabahi permintaan kita di waktu yang Dia inginkan. Ya, di waktu bukan yang kita inginkan. Kan kita enggak bisa maksa Allah kan. Oleh sebab itu lepas dari masalah penentuan waktu dan modelnya seperti apa.
1: Oke.
0: Murni yang meminta karena Allah gitu aja.
1: Oke, baik. Demikian Bu Yaya, mudah-mudahan semakin memantapkan iman, memantapkan hati untuk terus bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita terima penelpon ketiga, Ustaz. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kenapa mohon izin Bapak mungkin sedikit menjauh dari radio supaya tidak feedback begitu?
4: Kalau gini Mbak.
1: Iya, masih sih.
4: Iya. Sebentar lagi Mbak ya.
1: Iya, supaya bisa didengar dengan baik dari sini. Sampun. Ya, oke.
4: Alhamdulillah.
1: Iya. Monggo silakan dengan Bapak siapa? Monggo memperkenalkan diri dengan Ustaz.
4: Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Saya dari Bondowoso.
1: Dengan
4: namanya Bapak Putra Magenda.
1: Oke, Pak Putra Magenda dari Bondowoso, Ustaz. Oke, iya. Silakan Pak Putra.
4: Ini yang perlu saya tanyakan. Saya dengar kalau orang itu apa naruh amal di kotak, apa di masjid, katanya yang tangan kiri tidak kalau perlu tidak bisa kelihatan.
1: Oke.
4: Okay. Mohon penjelasannya.
1: Siap. Nggih sampun.
4: Sudah, terima kasih.
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, singkat saja nggih Ustaz. Waktu jadi, kita udah nggak banyak. Jadi, tapi ini nyuwun sewu, mungkin bisa dirangkai ya. Ada pertanyaan juga dari Ibu Sinta ini. Ustaz, Assalamualaikum. Bagaimana jika saya merasa takut kehilangan rezeki ketika harus meninggalkan sesuatu yang meragukan? Atau syubhat itu tadi. Yeah. Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk bisa menguatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala?
0: Oke, pertama tentang tangan kiri enggak melihat. Itu intinya adalah usahakan ketika kita bersedekah itu tidak dilihat oleh orang lain. Alasannya apa? Karena kalau dilihat orang lain khawatir nanti kita riya, tidak ikhlas. Nggih, itu kenapa diungkapkan agar tangan kiri kita tidak tahu, nggih. Tidak melihat apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Tapi kadang-kadang memperlihatkan ya, sedekah kita terutama masalah zakat, Mbak, itu penting untuk memotivasi yang lain, untuk mengajarkan yang lain. Itu penting ya. Kadang-kadang, tapi kalau hal-hal yang sunnah ya, ulama sepakat usahakan ketika kita bersedekah tidak diketahui oleh orang-orang lain ya, itu yang paling ideal.
1: Siap.
0: Tapi kalau hal-hal yang wajib ya, agar orang termotivasi untuk memberi contoh kepada yang lain. Misalnya masalah zakat fitrah misalnya atau zakat mal, ya, usahakan ditampakkan ya. Dan juga tentunya usahakan untuk ikhlas ya. Bukan untuk riya, bukan untuk pamer,
1: niatnya
0: tapi
1: ya,
0: untuk mengajari orang lah orang lain. Kemudian janganlah pernah takut nggih. Terhadap rezeki. Rezeki yang kita milik, yang akan kita raih. Jangan pernah takut kita kehilangan rezeki kita. Sebab rezeki kita itu sudah ada catatannya sudah ya. Dan ketika kita meninggalkan suatu yang haram ya, dan juga yang syubhat, karena khawatir kita memakan makanan yang halal, yang haram dan juga hal yang syubhat, maka itu akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Innallaha warrazzaq, Allah itu yang Maha memberi rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya, tidak ada dari hewan makhluk hidup di dunia itu kecuali rezekinya sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu janganlah pernah ragu ya. Jangan pernah ragu meninggalkan hal yang haram ataupun meninggalkan hal yang syubhat. Ya. Jangan pernah takut lapar gitu.
1: Okay.
0: Karena meninggalkan sesuatu yang haram ataupun yang syubhat.
1: Oke, nah ini dia. Enggak, tidak jelas haram tapi ini meragukan begitu ya. Jadi selama ini masih dijalani oleh Ibu Sinta mungkin begitu ya.
0: Jangan pernah ragu. Okay. Insya Allah nanti umayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan jalan keluar baginya.
1: Oke, baik kalau begitu. Ya. Terima kasih banyak Ustaz untuk penjelasannya di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk kita semuanya. Semoga apa yang kita dengarkan pagi hari ini pendengar menjadi pengingat kita untuk bisa lebih cermat dalam menemukan banyak pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Terima kasih Ustaz Uzair Damairi atas ilmunya, nasihat yang telah dibagikan kepada kita untuk pagi hari ini. Dan akhirnya pendengar, saya Ratna Palupi bersama dengan narasumber kita dari MUI, Ustadz M. Uzair Damairi, harus pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember untuk hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Sejumlah petani pangan di Kabupaten Lumajang mengeluhkan gagal panen akibat kekurangan debit air. Tim gabungan Pemkab Bondowoso belum berhasil melakukan pemadaman kebakaran di area TPA. Dan saudara, berita tersebut merupakan berita utama yang kami akan rangkai dengan berita. Polres Jember mengintensifkan sistem pencegahan peredaran gelap narkotika. Dari Studio Pro 1 Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya bersama saya Retno Palupi. Baik, saudara, kita akan awali dari berita pertama untuk pagi hari ini di mana sejumlah petani di Kabupaten Lumajang mengeluhkan semakin berkurangnya debit air irigasi area persawahan hingga menyebabkan gagal panen. Kondisi demikian dan membuat petani berharap adanya uluran tangan dari pemerintah daerah. Informasi selengkapnya karya Antoni melaporkan.
1: Puluhan hektar lahan pertanian di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengalami gagal panen. Petani Dusun Bulak Kelakah, Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Ali Sujarwo mengatakan, tanaman padi kekurangan air sehingga para petani gagal panen akibat debit air habis di sungai irigasi mereka. Ia juga menyebutkan rata-rata petani di desanya sudah panen saat ini, namun banyak yang gagal dan merugi. Untuk mengairi lahan seluas 2.000 meter persegi, petani membutuhkan waktu 2 hari dan biaya lebih dari 200 ribu, sehingga tidak sebanding dengan hasil produksi mereka.
2: Ya, tertinggal 2 meter yang belum panen. Ya, kalau hanya bumi seperempat, maksimal 1,5 hektar ya masih bisa diairi, tapi kalau sudah di atas 1 hektar ya, ya kemungkinan akan sulit pembagiannya karena bumi di belakang rumah itu bumi 3000 meter aja 2 hari itu baru bisa terpenuhi airnya. Gitu.
3: Ya, bumi 3000
2: itu satu bumi 3000 2 hari baru penuh. Baru terisi lah.
3: Menggunakan aliran irigasi itu ya.
2: Aliran irigasi yang ada.
3: Lantas yang hasil panen kemarin produktivitasnya menurun juga ya Pak ya, ketika kekurangan air.
2: Wah, iya rata-rata begitu.
3: Untuk satu hektar dapat berapa ton?
2: Kalau di sini sih rata-rata cuma 4,5 sampai 5 ton karena ya itu tadi.
1: Ali Sujarwo usia 62 tahun menilai tata kelola dan tata tanam yang kurang baik turut menjadi faktor menurunnya produktivitas. Ia berharap pemerintah berperan maksimal dalam mengatasi kekeringan agar gagal panen tidak terulang kembali. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Lumajang, Insinyur Retno Wulan Andari, MSI, belum memberikan keterangan resmi hingga berita ini dipublikasikan. Dari hasil pantauan RRI, banyak lahan warga saat ini terbengkalai atau tidak digarap akibat tidak ada air irigasi sehingga para petani banyak yang menganggur. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Saudara, hingga memasuki hari kelima terjadinya kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah, tim gabungan dan pemerintah Kabupaten Bondowoso belum berhasil melakukan pemadaman api yang berasal dari tumpukan bawah sampah. Informasi selengkapnya M. Samsudi melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Bondowoso menarjetkan penanganan kebakaran sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Desa Paguan, Kecamatan Taman Krocok dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 1 minggu ke depan. Sejak kebakaran terjadi pada Jumat 9 Oktober lalu, api masih belum sepenuhnya padam karena titik api diduga masih berada di bawah tumpukan sampah. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Bondowoso, Hendri Widotono mengatakan, kebakaran itu tergolong kejadian luar biasa karena proses pemadamannya membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit.
5: Jadi walaupun ini tidak ada laporan dari masyarakat, tapi kita menanggapi dari sebuah media. Ini ada tenaga nakes, ini ada tenaga dari pemerintah desa, ini ada dari Pak Kapolsek, ini ada dari Pak dan Ramil semua hadir di sini untuk memastikan kondisinya kayak apa sih sebenarnya yang terjadi. Jadi secara tidak langsung ini adalah assessment, ini ada Pak Kalaksa juga ingin membuktikan bahwa kejadian ini yang terjadi mulai hari Jumat kemarin ya, ini hari kelima, dan ini kejadian luar biasa, bukan kejadian yang biasa. Itu yang perlu dicamkan di dalam diri kita.
4: Menurutnya, pemerintah daerah telah melakukan assessment dengan melibatkan sejumlah unsur, mulai dari petugas pemadam kebakaran, BPBD, tenaga kesehatan, pemerintah desa, kepolisian, TNI, hingga unsur terkait lainnya. Yang menjelaskan upaya pemadaman telah berlangsung selama 5 hari, namun keterbatasan sumber daya dan sulitnya menjangkau titik api di bawah tumpukan sampah menjadi tantangan tersendiri bagi petugas di lapangan. Hendri menyebut berdasarkan hasil asesmen sementara, penanganan kebakaran tersebut membutuhkan upaya tambahan. Petugas pemadam kebakaran bahkan memperkirakan perlu waktu sekitar 1 minggu lagi untuk menyelesaikan proses pemadaman. Pemerintah sendiri akan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia dengan melibatkan berbagai unsur. Dukungan peralatan termasuk mobil pemadaman, kendaraan taktis penyemprot air atau water cannon, serta sarana penyaluran air akan dikoordinasikan untuk mempercepat penanganan. Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya, Saudara. Tim Satreskrim Polres Jember mengintensifkan sistem pencegahan peredaran gelap narkotika yang selama ini dinilai mengalami perubahan mekanisme transaksi. Tindakan nyata yang telah dilakukan diantaranya adalah dengan menggancarkan razia hingga pencegahan secara online. Informasi selengkapnya, Vanessa Widya melaporkan.
6: Kepolisian Resor Jember gencar melakukan langkah antisipasi guna menekan peredaran gelap narkotika hingga ke pelosok desa wilayah Kabupaten Jember. Upaya pencegahan ini diwujudkan melalui operasi razia dan penyisiran di sejumlah lokasi rawan, salah satunya di Desa Curah Takir, Kecamatan Tempurejo pada Sabtu malam kemarin. Dalam razia tersebut, petugas Satres Narkoba Polres Jember bersama tim gabungan melakukan tes urin 5 orang warga secara acak di tempat. Meski tidak ditemukan adanya pengguna penyalahgunaan narkotika, namun petugas tetap meminta masyarakat mewaspadai tren peredaran narkotika di wilayah masing-masing. Berdasarkan hasil pengungkapan Satreskoba Polres Jember beberapa waktu terakhir, menunjukkan modus para pelaku memasarkan barang haram tersebut tidak dilakukan secara konvensional, melainkan memanfaatkan pemasaran melalui kecanggihan teknologi dan media sosial.
7: Narkoba itu polanya sudah tidak seperti zaman dulu ya. Kalau zaman dulu bandar itu menetap, terkenal, orang di ini preman, sangar gitu. Sekarang enggak ada. Sekarang polanya lebih modern lagi, sudah merata. Sudah menggunakan ini, Mas, de COD-an. Jadi pembelian terputus menggunakan sarana resos, menggunakan e-commerce. Jadi menggunakan kadang-kadang menggunakan hubungan nomor WA sekali pakai yang nomornya bukan asli sesuai dengan data NIK.
6: Enol sebagai KBO Res Narkoba Polres Jember menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak bisa hanya dicegah mengandalkan tugas kepolisian, melainkan partisipasi dan komitmen dari seluruh pihak. Masyarakat dihimbau memperketat kontrol dan pengawasan terhadap penggunaan media sosial, dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga, sehingga orang tua mampu berperan aktif mengantisipasi potensi penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Demikian Vanessa Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Saudara, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bondowoso memastikan hingga Selasa 13 Oktober 2026 belum menerima laporan adanya jemaah umroh asal Bondowoso yang menjadi korban serangan pasukan Houthi di Arab Saudi beberapa waktu kemarin. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bondowoso Astono mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang beroperasi di wilayah setempat. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi jemaah umroh asal Bondowoso, sekaligus juga memantau aktivitas penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Menurutnya, masyarakat tidak perlu panik dalam menyikapi kabar serangan tersebut. Saudara, tim khusus tim Sus Polres Lumajang menggelar patroli dini hari untuk mengantisipasi kriminalitas dan balap liar yang sering dilakukan di wilayah Kabupaten Lumajang pada hari Selasa 13 Oktober 2026 kemarin. Patroli tersebut dilakukan sekitar pukul 2:10 waktu Indonesia Barat, dipimpin oleh Ibda Firdaus Nugraha Wiratama dengan sepeda motor patroli. Petugas menyisir jalan lintas timur meliputi kawasan Rejosari dan Sumberjo, Kecamatan Sukodono. Patroli tersebut dilakukan pada pencegahan tindak kriminalitas 4C, yakni pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan atau curas, pencurian kendaraan bermotor, curanmor, dan pencurian hewan atau cur hewan. Selain itu, petugas juga memantau lokasi sepi yang rawan gangguan keamanan sekaligus mencegah aksi balap liar pada malam hingga dini hari. Iya, Saudara, buletin untuk pagi hari ini disiarkan oleh Program 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Bergeser ke berita lainnya, warga Dusun Pancut Desa Klopo Sawit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang bergotong royong membangun drainase sepanjang 650 meter pada hari Selasa 13 Oktober 2026 kemarin. Perbaikan saluran tersebut dilakukan untuk memperlancar pembuangan air pemukiman dan mengantisipasi luapan air saat musim penghujan datang. Pembangunan drainase dilakukan melalui kerja bakti bersama dengan Babin Insa Klopo Sawit Koramil 08210 Candipuro, Serda Moh Dedi Indra Irawan. Saluran tersebut diharapkan dapat mendukung kondisi infrastruktur desa sekaligus menunjang aktivitas masyarakat. Serda Muhammad Dedi Indra Irawan mengatakan keterlibatan warga dalam pembangunan drainase ini menjadi bentuk kepedulian bersama terhadap fasilitas umum, dan menurutnya gotong royong juga bisa memperkuat kebersamaan antara TNI, masyarakat, dan juga membangun lingkungan desa. Saudara, petugas Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Situbondo, Jawa Timur menanamkan nilai Jatim Api, agamis, profesional, integritas, dan kolaboratif. Kepala Rutan Kelas 2B Situbondo Suwono pada hari Selasa 13 Oktober 2026 kemarin mengatakan, semangat nilai Jatim Api tersebut ditanamkan saat apel pagi yang diikuti oleh seluruh petugas sebelum mereka menjalankan tugasnya. Pelaksanaan apel pagi tidak hanya menjadi sarana penyampaian arahan kedinasan, tetapi juga sebagai upaya dalam membangun kedisiplinan, meningkatkan tanggung jawab, dan juga memperkuat semangat kebersamaan di lingkungan kerja. Melalui kegiatan ini, seluruh petugas diingatkan untuk bisa senantiasa menerapkan nilai-nilai Jatim Api dalam setiap pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan kepada masyarakat maupun warga binaan. Beralih ke Kabupaten Banyuwangi, pendengar, Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Banyuwangi meraih prestasi dalam digitalisasi pengelolaan keuangan satuan kerja pada triwulan ketiga tahun anggaran 2026. Berdasarkan keputusan Kepala KPPN tipe A2 Banyuwangi nomor KEP65/KPN.1613/2026, Kantor SAR Banyuwangi meraih peringkat pertama dalam kategori jumlah transaksi kartu kredit pemerintah atau KKP yang terbanyak dan nilai transaksi KKP terbesar untuk satuan kerja dengan pagu anggaran di bawah 2 miliar. Selain itu, Kantor SAR Banyuwangi ini juga meraih peringkat ketiga dalam kategori nilai transaksi cash management system terbesar pada kelompok satuan kerja dengan pagu di bawah 20 miliar rupiah. Kepala Kantor SAR Banyuwangi, Imade Oka Astawa, pada hari Selasa 13 Oktober 2026 kemarin mengatakan bahwa capaian ini menunjukkan komitmen dalam mengoptimalkan sistem pembayaran digital untuk mendukung pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel. Baik, saudara, kita beralih ke berita olahraga.
8: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Saudara, Dejan Ferdiansah dan Felicia Alberta Nathaniel memulai perjuangan di Denmark Open 2026. Turnamen ini menjadi debut mereka sebagai pasangan baru ganda campuran. Dejan dan Felicia akan menantang wakil Taiwan yaitu Yang Po Xuan dan Hu Lingfang pada laga babak 32 besar yang berlangsung di Jyske Bank Arena Denmark Selasa 13 Oktober 2026 kemarin. Felicia mengaku antusias menjalani laga perdana Denmark Open 2026. Ia kembali bertanding setelah absen sekitar 4 bulan dari lapangan. Berbeda dengan Felicia, Dejan menganggap bahwa Denmark Open 2026 ini sebagai momentum penting untuk kembali bersaing di turnamen level atas. Saudara, kabar kurang baik datang dari ajang Denmark Open 2026 di mana pasangan Leo Roli Carnando dan Daniel Martin mundur karena salah satu dari mereka mengalami cedera. Pelatih ganda putra Antonios Budi Arianto dalam keterangan resminya Selasa 13 Oktober 2026 kemarin menyebutkan bahwa Daniel Martin mengalami cedera siku, nyeri saat latihan membuatnya batal tampil. Tim pelatih memilih untuk mengistirahatkan pasangan tersebut demi menghindari resiko cedera yang lebih parah. Pemulihan bagi Daniel ini menjadi prioritas utama sebelum tampil di event berikutnya. Menurutnya, Leo dan Daniel harusnya menghadapi unggulan Cina Chen Boyang dan Liu Yi pada babak 32 besar Denmark Open 2026. Namun pasangan Cina melaju melalui kemenangan WO.

Tuntas sudah informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin untuk pagi hari ini. Saya Retno Palupi bersama dengan rekan Risman serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan salam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, pagi hari ini bagaimanakah dengan perjuangan Anda untuk mendapatkan BBM? Karena dari sebelum pukul 5 waktu Indonesia Barat, beberapa SPBU di Kabupaten Jember, di Kota Jember khususnya, sudah penuh dengan antrian. Mudah-mudahan pagi hari ini Anda sudah mendapatkan BBM. Tangki BBM Anda di kendaraan Anda untuk kali ini sudah terisi dan siap untuk bisa beraktivitas kembali. Karena bayangkan jika hari ini kita padat dengan aktivitas kita, mengantarkan putra-putri sekolah, harus menyelesaikan beberapa tanggung jawab, tapi kita tidak menemukan BBM, ini pasti menjadi satu kendala tertentu. Mudah-mudahan itu tidak kita alami untuk pagi hari ini, pendengar. Meskipun tadi pagi sudah antri panjang banget, mudah-mudahan pagi hari ini di 28 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda semuanya sudah mendapatkan BBM, siap kembali beraktivitas, dan Pro 1 RRI Jember untuk pagi hari ini menambahkan semangat untuk Anda semua.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa sangka pohon ternyata tidak hanya berdiam diri di tempat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pohon dapat saling berbagi informasi melalui jaringan jamur yang berada di dalam tanah. Jaringan ini sering dijuluki sebagai internet hutan. Melalui jaringan tersebut, pohon dapat menyalurkan nutrisi kepada pohon lain yang sedang kekurangan. Bahkan, ketika ada serangan hama, beberapa jenis pohon mampu mengirimkan sinyal kimia, sehingga pohon di sekitarnya dapat meningkatkan sistem pertahanan lebih awal. Hubungan ini menunjukkan bahwa hutan bukan sekadar kumpulan pohon yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan sebuah ekosistem yang saling terhubung dan saling mendukung.

Peringat di musim kemarau yang cukup panjang untuk kali ini dan belum ada tanda-tanda akan turun hujan, tentu ini menjadi satu banyak sekali kekhawatiran dari kita semuanya terkait dengan kekeringan yang terjadi. Dimana kita tahu ada beberapa daerah yang ada di Bondowoso, Jember, Lumajang juga saat ini sedang mengalami kekeringan dan juga terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Di mana kebakaran hutan ini kembali terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang pada hari Selasa kemarin, pendengar, di 13 Oktober 2026. Kepala Pelaksana BPBD Lumajang Isnugroho membenarkan kejadian tersebut dan berdasarkan laporan petugas di lapangan, kebakaran ini terjadi di TNBTS Senduro. Petugas tidak bisa berbuat banyak dan hanya melakukan pemantauan karena kebakaran terjadi di medan yang sulit, curam, dan berada di ketinggian. Petugas juga melakukan pemantauan sekitar pukul 11 lebih 30 waktu Indonesia Barat kemarin, pendengar, di Blok Pusung, Manggung, Puncak. Kebakaran diperkirakan terjadi sejak pukul 8 pagi dan mengarah ke Puncak B29. BPBD Lumajang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan pada musim kemarau, terutama terhadap potensi bahaya kebakaran hutan. Berdasarkan informasi sementara, pendengar, kebakaran mulai padam malam ini sekitar hari Selasa pada pukul 13. Pada Selasa kemarin pada pukul 18 lebih 51 setelah kawasan tersebut akhirnya diguyur hujan. Pendengar, ini menjadi himbauan untuk kita semuanya, menjadi pengingat untuk kita semuanya menjaga segala bentuk aktivitas kita yang mungkin bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran hutan. Meskipun kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan ini adalah aktivitas yang hanya memantik api kecil, tapi di antara vegetasi-vegetasi yang sangat kering untuk saat ini, api kecil atau bahkan hanya sisa-sisa kebakaran, sisa-sisa melakukan pembakaran baik sampah ataupun mungkin juga menyalakan api unggun, itu masih sangat rawan memicu terjadinya kebakaran hutan.

Aktivitas pagi harus melintasi Bondowoso, Jember Bondowoso, karena ya aktivitas Anda harus ada di kota seberang, pendengar. Tentu Anda sangat tergantung dengan jembatan Sentong dan sangat terganggu dengan adanya jembatan Sentong yang sempat putus atau sempat retak beberapa waktu yang lalu, di mana sampai saat ini masih dalam proses perbaikan. Nah, ada informasi menarik nih, pendengar. Pengerjaan jembatan Sentong yang menghubungkan Kabupaten Jember dan Bondowoso untuk kali ini telah memasuki tahap penyelesaian jalan pendekat atau oprit. Setelah sisi jembatan rampung, pengerjaan akan berlanjut pada oprit sisi Bondowoso sebelum dilanjutkan dengan pengaspalan yang nanti akan direncanakan dilakukan pada 24 atau 25 Oktober 2026. Kasih pembangunan dan juga peningkatan jalan UPT Pengelola Jalan dan Jembatan Jember, Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Budi Hartanto menjelaskan oprit ini berfungsi sebagai penghubung antara jalan existing dengan jembatan. Jadi bagian tersebut ini, pendengar, perlu ditinggikan untuk menyesuaikan elevasi jalan menuju ke jembatan tersebut. Pengoperasian secara terbatas ini akan tetap dipertimbangkan setelah terpasang ini ya, pendengar, baru bisa di open traffic secara buka tutup untuk pengendara yang melintas di sana. Tapi tetap hati-hati. Nah, ini disampaikan oleh beliau dengan mempertimbangkan penyelesaian sejumlah pekerjaan minor di lokasi. Sementara untuk penyelesaian seluruh pekerjaan ditargetkan akan selesai pada 6 November 2026 untuk tahap provisional handover atau serah terima sementara. Nah, jika jembatan lama memiliki lebar 9 meter, maka jembatan yang sedang dibangun untuk kali ini diperlebar hingga menjadi 14 meter. Mudah-mudahan ke depan akan membantu kelancaran lalu lintas antara Jember, Bondowoso, ataupun mungkin juga sebaliknya. Dan ini menjadi kabar gembira tentunya untuk Anda, pendengar, yang memang setiap hari harus melintasi, entah Anda bekerja di Bondowoso, domisili di Jember, atau sebaliknya, Anda domisili di Bondowoso dan harus mencari nafkah setiap hari di Kota Jember.

0: yang tadinya tenang tiba-tiba berubah jadi lautan suara. Son Horek datang, dentumannya mengguncang jalan, rumah, bahkan dada kita. Bagi sebagian orang, ini hiburan. Iring-iringan, musik, joget, karnaval, dan suasana yang meriah. Tapi di balik dentuman itu ada cerita. Seorang bayi terbangun dan menangis. Lansia kesulitan beristirahat. Ada yang sedang belajar. Ada yang sedang sakit. Meriah bukan berarti harus memekakkan telinga. Suara di atas 85 desibel yang didengarkan terus-menerus beresiko merusak pendengaran. Sementara beberapa sistem sound horek yang diukur di lapangan pernah mencapai lebih dari 100 desibel. Suara yang baik bukan hanya yang paling keras, melainkan yang tahu batas. Karena ruang hidup kita, kita pakai bersama.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
3: Terima kasih untuk melewatkan banyak waktu pagi hari ini bersama dengan kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Kita hampir mendekati pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan berbagi waktu bergabung bersama dengan Programa 3 RRI Jakarta untuk mendapatkan informasi seputar tanah air dan juga mancanegara.

0: Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang. Di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut. Karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seluyang. Data per 12 Oktober tahun 2020